0: pilih dari teman pro 2 dari lagu Jisokuri Club, iya, gitu kan.
1: So, buat kamu yang belum vote, boleh banget langsung aja vote di Instagram atau di WhatsApp kita di 0819080952
0: atau di aplikasi RRI Digital juga, iya, pastinya teman pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Udah jam 7 lewat 22 teman Pro2, waktunya Lizzie dan juga Vira update Traffic and Weather untuk hari ini. Kita mulai dari traffic dulu. Kalau untuk hari ini sih untungnya jalanan tidak terlalu ramai ya teman Pro2. Di jam segini sudah sedikit senggang di jalanan Insinyur Haji Soekarno, tapi terpantau masih padat nih teman Pro2. Terus kita geser sedikit di Manyar Kertoarjo juga sudah sedikit padat teman Pro2. Lanjut lagi kita geser sedikit di Arif Rahman Hakim juga terpantau sedikit ramai, juga di Tambang Boyo Surabaya juga ramai. Untuk yang lainnya sih sedikit apa ya, sudah senggang jalanannya, untungnya tidak terlalu padat. Untuk di Jalan Pemuda sendiri saat ini terpantau lancar-lancar aja, tidak ada kemacetan atau yang padat bagaimana-gimana gitu.
2: Masih aman ya Lizzie ya, dan pastinya buat teman Pro2 juga hati-hati di jalan gitu teman Pro2. Karena apa, ini hari Kamis, masih waktunya kamu harus bekerja, harus beraktivitas gitu ya. Pasti semuanya punya kegiatan sendiri-sendiri, tapi yang penting juga jangan terlalu kebut-kebutan. Kali ini untuk informasi lalu lintas, tadi udah ada informasi cuacanya kayak gimana nih teman Pro2. Kalau dilihat dari BMKG sendiri, untuk kondisi hari ini tuh cerah dan ada berpeluang terjadi kabut atau asap gitu. Tapi untuk siang hari itu diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi udara kabur teman Pro2. So buat kamu hati-hati di jalan, jangan lupa untuk pakai sunscreen,
1: pakai masker.
2: Iya benar, pakai masker juga yang penting ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Masih di 15 Oktober dan masih banyak banget yang harus diperingati ini. Ulang tahun siapa ini kira-kira? Ada yang ulang tahun enggak ya? Ada yang ulang tahun enggak ya?
2: Pokoknya kalau teman Pro 2 lagi ulang tahun, selamat ulang tahun deh ya. Kita ucapin, kita doain semoga teman Pro 2 sehat selalu.
1: Amin.
2: Diberikan hal-hal baik pokoknya ya.
1: Amin.
2: Tapi kali ini seperti apa?
1: Seperti Jatim yang kemarin baru saja ulang tahun.
2: Oh iya benar. 12
1: Oktober. Masih ada euforia 81 tahunnya ya.
2: Betul. Okay. Tapi kali ini ada hari peringatan apa di tanggal 15 Oktober ini?
1: Oke, teman Pro 2, di tanggal 15 Oktober itu ada hari pelajar sedunia. Asik, dirayakan nih pelajar yang dari tadi pagi kita bahas ya.
2: Dari tadi pagi emang udah kita bahas, kita singgung-singgung sedikit. Tapi ternyata ini hari kalian teman Pro 2 ya.
1: Iya, memang hari kalian gitu ya. Terus juga selain hari pelajar sedunia, ini hari yang juga reminder kita nih.
2: Tentang?
1: Adalah hari cuci tangan pakai sabun sedunia.
2: Wah, kalau ini sih benar-benar ingetnya zaman-zaman itu ya, tahun 2020, 2021.
1: Oh iya sih, iya
2: kan. Masifnya kan gerakan cuci tangan itu di tahun tersebut gitu. Tapi memang itu merupakan habit yang harus kita lakukan ya teman-teman.
1: Bukan cuma di hari ini ya teman-teman.
2: Bukan cuma di hari ini tapi ya setiap hari gitu. Betul. Kan
1: karena kita harus mengingat juga waktu itu masa-masa kita kayak langka hand sanitizer. Ya sih, hand wash itu kayak susah banget kan saat itu gitu kan ya. Beruntunglah sekarang alhamdulillahnya sudah sudah tersebar, apa ya, sudah terdistribusi dengan rata lagi gitu kan ya.
2: Sudah kembali normal lah ya. Tapi yang penting juga kita harus menjaga kebersihan kita teman Pro 2, terutama tangan, karena ada sejarahnya mungkin ya.
1: Ada. Jadi kalau untuk cuci tangan atau global hand washing ini pertama kali itu diperingatin tuh 15 Oktober 2008. Udah cukup lama ya.
2: Udah cukup lama
1: ya. Ya untuk yang pastinya juga untuk menyoroti pentingnya cuci tangan dengan sabun buat mencegah penyakit. Karena banyak banget teman Pro 2 yang kuman atau bakteri yang tersebar dari
2: tangan gitu ya.
1: Gitu,
2: kontak sadar.
1: Betul. Karena itu kan kita habis pegang barang, harus pegang apa gitu kan ya.
2: Nah benar, apalagi kita-kita ini yang suka berkegiatan di luar gitu kan. Pegang abis berkegiatan di luar langsung pegang HP, pegang apa lah, sedangkan barang-barang yang kamu pegang itu kita nggak tahu kebersihannya seperti apa,
1: abis terkontaminasi apa.
2: Benar
1: gitu.
2: Dan jangan maksudnya kayak cuci tangan karena mau makan, ya jangan aja
1: karena
2: gitu.
1: Karena kadang megang muka juga bahaya banget kalau nggak cuci
2: tangan.
1: Apalagi cewek-cewek yang katanya
2: habis
1: skincarean dipegang mukanya itu kesel banget gitu kan.
2: Itu sih jerawat ya teman Pro 2, tapi ya pokoknya untuk kebersihan dan juga kesehatan pastinya ya.
1: Iya, anyway teman Pro 2 juga bisa kok kalau mau ikut kampanyenya. Nah. Ini ada trennya untuk hari ini pakai hashtag Global Hand Washing Day gitu. Mungkin bisa pamer ketika cuci tangan, pamer cuci tangan.
2: Iya, memberikan informasi, edukasi,
1: mengedukasi gitu
2: juga
1: kan ya,
2: buat teman
1: lewat hal kecil yang kadang terlupa padahal penting banget.
2: Nah, oke. Tapi kali ini ya, nggak kalah penting juga buat teman Pro 2 yang pengen gabungan topik sama kita. Kita udah open topik ya.
1: Iya, betul banget.
2: Lizzie
1: di Instagram kita @pro2rrsby atau
2: bener.
1: Di WhatsApp kita juga di 081908952 atau bisa juga di RRI Digital.
2: Betul,
1: ya
2: di live chatnya RRI gitu. Digital teman Pro 2.
1: Langsung aja isi question boxnya teman Pro 2 karena kita bakal open topic sampai jam
2: 9 karena spesial nanti bakalan ada ngopak teman Pro 2 yang ngobrol pagi barengan sama siapa.
1: Ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bill, kamu bawa tas gede banget. Emang mau pergi kemana?
1: Nggak kemana-mana sih. Ini tas siaga bencana.
0: Tas siaga? Emang isinya apaan?
1: Ada air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, sama pakaian. Buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu harus evakuasi.
0: Oh, jadi nggak perlu panik cari barang-barang penting pada saat keadaan darurat ya?
1: Nah, betul. Tapi bukan cuma tas sih, kita juga perlu tahu jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar kita.
0: Berarti persiapannya dimulai dari sebelum bencana datang ya?
1: Nah iya, karena kita nggak pernah tahu nih kapan bencana akan terjadi.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Siapin tas siaga, kenali jalur evakuasi, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang seperti BNPB, BMKG, atau BPBD. Siap sebelum bencana untuk keselamatan bersama.
3: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Komando 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat

0: Udah jam 8 teman Pro 2, ini waktunya Lizzy dan juga Vira untuk spill halo.
1: Hanya satu lagu teman Pro 2 ya. Jisoo Culik Club tadi ya. Udah kita kasih buat kamu pilihan, tiga lagu pilihan yang bisa ada, kamu pilih.
0: Ada Nual Beach, ada Peanut Butter Sandwich, dan juga Mega Mind nih teman Pro 2 ya. Untuk teman-teman yang voting di Instagram dan juga WhatsApp ya, ini pada votingnya banyak banget yang voting di apa ya, kira-kira apa ya pemenangnya ya?
1: Apa ya? Tapi coba kita cek ya.
0: Okay.
1: Ini semua antara WhatsApp dan juga Instagram gitu ya teman Pro 2. Yang pingin ataupun yang dipilih sama teman Pro 2 ini kayaknya pingin sarapan semua gitu ya.
0: Jujur.
1: Yang ada unsur-unsur makanan dia pilih gitu ya. Peanut butter sandwich teman Pro 2 yang dipilih ternyata.
0: Anyway teman Pro 2, lagu ini tuh dari list dari 30 April 2022. 2023. Nah, kalau untuk isinya tuh bukan sandwich sih.
1: Iya, isinya bukan tentang makanan ya.
0: Tapi lucu sih, namanya lucu gitu kan. Tapi sebenarnya lagunya tuh tentang someone yang jealous nih. Fear, dia jealous karena lagi deket sama, karena crushnya ini deket sama orang lain.
1: Aduh.
0: Bahkan dia kayak banding-bandingin gitu, kalau misalnya cowok fancy itu tuh katanya tuh danger, karena dia tuh ancaman mafia sama karakter film-film aksi gitu. Terus dia bandingin, kalau sama aku itu aku tawarin kehidupan yang sederhana, yang aman. Just peanut butter sandwich
1: karena nyaman gitu ya.
0: Sederhana, nyaman, dan kan comfy food banget ya kalau pagi. Betul. Kan gitu ya.
1: Iya iya iya. Ya udah deh, kita puterin aja spesial buat teman Pro 2 semuanya yang milih di Halu hanya satu lagu.
2: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sekarang waktunya kita udah, bukan waktunya sih, kita udah open topic nih teman Pro 2.
4: Kita bacain aja ya.
3: Yep, di Instagram udah banyak banget juga teman-teman yang joinan di Instagram. Topiknya apa nih tadi di VR?
4: Topiknya adalah gimana caranya ketika kita libur gitu ya, ada hari free gitu teman Pro 2, kamu milihnya yang produktif atau kamu milih istirahat aja, rebahan aja gitu teman Pro 2 ya. Tapi aku tanya dulu ke Lizzy nih. Kalau kamu milihnya yang mana Lizzy?
3: Kalau aku kan, aku anaknya produktif banget.
4: Baik, siap. Jadi produktif ya berarti ya?
3: Iya, karena everyday is rebahan.
4: Bener, karena produktifnya di hari libur, nggak hari libur dia rebahan.
3: Nah,
4: emang
3: itu sedikit
4: emang agak aneh teman Pro 2 ya.
3: Kalau Vira sendiri gimana?
4: Sama. Karena istirahat tuh sangat diperlukan gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan kita ngomongin soal hari libur ya, ini waktunya kita untuk relax gitu nggak sih?
3: Iya, malahan produktif kan. Jadi kita melakukan hal-hal yang
4: yang penting.
3: Iya, maksudnya kayak kita punya agenda malahan di hari libur, hari free tuh punya agenda. Kalau misalnya dipakai rebahan kayak sayang aja sih spend satu hari untuk rebahan.
4: Tapi
3: gitu,
4: mungkin produktifnya lebih ke beres-beres rumah.
3: Betul,
4: gitu ya, lebih ke situ. Tapi untuk produktif sampai harus keluar rumah kayaknya enggak dulu deh kalau
3: itu dipertimbangkan
4: aku.
3: Lah ya,
4: iya
3: gitu,
4: benar, kayaknya mending di rumah aja deh teman Pro 2 ya. Tapi kalau dari teman Pro 2 ini kata Likyu katanya rebahan juga gitu. Terus habis itu ada Ria, ini katanya produktif. Wah, ini sama kayak kamu berarti ya.
3: Ria tim Lizzy ya.
4: Lizzy berarti Likyu tim aku nih teman Pro 2. Terus habis itu ada Berbinar, ini tergantung mood. Iya benar juga,
3: iya kan?
4: Sih.
3: Betul sih. Sebenarnya nggak bisa ditentukan gitu. Kita bisa bilang bener, produktif, bisa bilang mau rebahan. Cuman kalau di depan mata nanti di hari H tiba-tiba, aduh nggak jadi deh, nggak jadi produktif, mau rebahan aja gitu.
4: Iya.
3: Atau aduh nggak, kayaknya sayang deh rebahan, mau produktif deh gitu.
4: Iya, tergantung mood. Iya benar juga sih teman Pro 2. Ada Farisha juga katanya rebahan. Ada Agustin, ini katanya produktif. Beda-beda emang ya ternyata teman Pro 2. Tapi kali ini aku tim yang ngikut teman Pro 2 deh.
3: Ngikut teman Pro 2,
4: kalau misalkan teman Pro 2 pinginnya produktif, ya berarti aku ikut produktif aja.
3: Oke, kalau gitu kita produktif mendengarkan lagu-lagu dari Pro 2 gitu. Termasuk produktif ya.
4: Bener, kan meningkatkan mood.
3: Betul, semangat
4: bekerja kita. Betul, atau bersekolah kita gitu ya. Sama kayak lagu dari Tulus nih teman Pro 2, 17 yang bikin kita semangat juga.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Forage, sebuah arti. Barusan aku puterin spesial nih buat teman Pro 2 ya, Fir ya.
1: Benar banget.
0: Kita masih open topic nih teman Pro 2, masih bisa mau joinan di sampai jam 9 ya.
1: Betul.
0: Karena setelah itu kita bakal ngopak.
1: Ngopak. Kita tapi ngopaknya enggak ngopi ya. Ngobrol kita teman Pro 2 ya. Nanti bakalan sama siapa ditungguin aja pokoknya. Tapi
0: sejauh ini masih banyak banget nih teman Pro 2 yang joinan nih, Fir.
1: Ada siapa?
0: Kamu masih tim yang mana nih teman Pro 2? Masih tim yang rebahan atau produktif? Atau ada yang seperti kakak yang satu ini gitu. Ada yang aku malah bingung. Ada dari Kak Keropi,
1: okay.
0: Username-nya Keropi. Aku malah bingung kalau nggak ada kegiatan, ujung-ujungnya beresin kamar. Asik. Ada juga nih Kak Rehan yang katanya produktif dong, tapi produktif nyari makanan terus balik tidur.
1: Waduh, produktifnya sebentar ya, tapi
0: at least produktif lah walaupun sedikit.
1: Tapi gitu perutnya keisi sih.
0: Betul. Itu penting. Itu
1: jangan
0: utama.
1: Sampai kamu kurang makan ya, teman.
0: Betul. Karena mendahulukan rebahan lupa makan itu sering terjadi di anak-anak. Kosan.
1: Anda maksudnya?
0: Iya.
1: Ya lagi, kenapa?
0: Sedikit lupa.
1: Mager ya?
0: Mager sih, lebih ke mager emang. Mager tuh ya rebahan itu. Tapi tenang Pro 2, jangan apa ya, jangan sungkan, jangan risau. Karena sekarang sudah ada online food.
1: Oh iya benar.
0: Delivery.
1: Gampang banget gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu produktifnya bentar doang sih.
1: Pas ngambil nyari.
0: Ya scroll. itu udah produktif itu. Mikir berat nih mau makan apa.
1: Betul.
0: Terus mau checkoutnya di platform apa,
1: nyari promonya
0: apa,
1: yang mana.
0: Nah itu dia. Abis
1: itu mikir loh teman Pro 2
0: iya,
1: ya.
0: Dan ada lagi effort pas ngambil pesanannya pas udah sampai.
1: Bener, gitu. Apalagi kosan kamu atau rumah kamu ada di lantai 2, harus turun dulu.
0: Betul banget.
1: Kan, ya ada juga sih yang ada liftnya ya, cuman kayaknya kita nggak se-have itu ya.
0: Kita nggak have ya.
1: Tapi mungkin ada teman Pro 2 yang have, wah seru sih kayaknya ya.
0: Tapi biasanya juga tuh kalau misalnya kosannya beberapa lantai juga ada sih yang memang lupa
1: apa?
0: Lupa ngambil makan. Biasanya udah sampai tuh, terus biasanya kan ada tempat penitipan makannya atau ada satpamnya gitu, ditaruh aja di sono gitu. Terus
1: ya ampun.
0: Terus lupa, ya udah lupa. Terus ternyata belum makan, padahal makan dari bawah sudah dingin gitu kan, ya jadi bete. Kan kalau terlalu mager juga nggak baik ya teman Pro 2, harus dikurangin ya. Rebahan nggak apa-apa, cuman tetap ada porsinya lah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Abis ini bakalan ada lagu dari siapa nih teman Pro 2 yang udah di request sama teman Pro 2. Tadi ada yang request sih sebenarnya, tapi nanti bakalan kita puterin satu-satu, ditungguin aja pokoknya. Tapi kali ini kita udah menyiapkan, ya meskipun ini masih belum malam gitu ya teman Pro 2.
0: Tapi persiapanlah buat nanti malam, selamat malam dunia Pongki Barata.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Terbaik kamu.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: jangan baper teman pro 2 ya, intinya kalau kata Rizky Febian.
1: Soalnya cuma bercanda.
0: Iya, bercanda. Ya udah kalau misalkan bercanda ya jangan terlalu
1: dibawa
0: perasaan. Lagi-lagi deh.
1: Baper lagi.
0: Tapi teman pro 2, kita masih ngomongin soal kamu tuh tipe yang produktif atau yang rebahan aja kalau di hari libur gitu ya, atau hari free gitu. Kali ini ada Bakti yang udah gabungan, katanya produktif dong kalau badan gak legrek. Waduh, legrek mah yo tidur aja.
1: Rebahan ya.
0: Rebahan aja gitu kan. Ngagrek.
1: Oke.
0: Wow. Tapi ya kayaknya semua gitu enggak sih, kalau misalkan badannya enggak capek ya pasti produktif ya, gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan badannya capek ya istirahat. Betul. Ya itu karena semua
1: untuk
0: orang.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Karena kan kadang free juga, yang pasti free kan di weekend ya biasanya. Itu kan bener. Setelah weekday capek kerja, jadi pas free-nya dipakai untuk recovery.
0: Betul.
1: Atau mungkin kalau misalnya udah bosen, capek rebahan, ada ya yang capek rebahan, ada gak sih?
0: Ada juga
1: ada
0: sih.
1: Ada kayaknya ya.
0: Aduh
1: capek butuh, banget.
0: Aku butuh produktif deh gitu kan.
1: Tapi jarang deh denger, aduh capek banget rebahan.
0: Aneh ya.
1: Tapi kalau misalnya udah bosen rebahan, teman produa, kita juga punya rekomendasi nih kegiatan bener. Yang bisa dilakuin selain rebahan.
0: Betul.
1: Tiduran.
0: Kegiatannya gampang sih sebenarnya teman pro 2, kamu bisa lakuin juga di rumah gitu ya. Jadi meskipun kamu enggak keluar rumah pun juga bisa melakukan. Apa itu? Mungkin kelas online gitu kan?
1: Ya,
0: webinar
1: betul.
0: Atau apa?
1: Mengasah skill kan, lumayan
0: betul.
1: Banget soft skill.
0: Atau mungkin baca buku.
1: Betul. Nah, nonton-nonton juga
0: nonton,
1: bisa.
0: Atau nonton juga bisa.
1: Atau kalau yang hobi baking juga belajar baking atau bener. Masak, ya terserah deh mau makanan berat atau betul, kayak mana gitu kan bener. Biasanya juga banyak makanan tren di TikTok tuh yang bisa di apa, recook gitu ya.
0: Nah betul, itu juga bisa kamu lakukan di rumah gitu kan. Tapi kalau misalkan aku pengen yang keluar gitu, tapi aku gak mau jauh dari rumah, mungkin bisa olahraga jalan kaki.
1: Iya, tipis-tipis aja.
0: Iya, di lingkungan komplek rumah kamu teman pro 2. Atau mungkin di sekitar mana? Di
1: taman sih taman. Biasanya atau ya taman tuh kayak nggak harus lari kalau memang nggak mau capek banget. Bener. Itu jalan juga sebenarnya udah cukup baik sih jalan. Betul. Tuh malah olahraga yang paling sederhana tapi gede manfaatnya juga. Gitu.
0: Atau ini kayaknya juga bisa banget kamu lakukan ya teman pro 2 ya, beres-beres.
1: Nah itu pertama,
0: itu
1: harus
0: perlu,
1: pertama
0: sih.
1: Karena supaya nanti juga kalau mau rebahan nyaman kalau tempatnya sudah beres.
0: Betul.
1: Sudah bersih, sudah rapi, udah nggak ada kayak nggak ada beban lagi gitu, kayak wah tinggal plong rebahan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Atau juga bisa kamu ngecek barang-barang yang sekiranya udah nggak kepake nih.
1: Betul. Disortir ya.
0: Disortir barang-barangnya, mungkin bisa kamu donasikan atau bisa kamu jual lagi mungkin pre-love.
1: Pre-love.
0: Banyak kan sekarang bisa biasanya ada juga pre-love ataupun thrifting. Nah, kamu ngajakin teman-teman kamu thrifting tapi thrifting dari lemari kamu. Nah, mungkin bisa aja teman pro 2. So, tergantung diri kamu juga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, abis
1: banyak,
0: ini
1: banyak banget ya. Thank you banget juga teman pro 2 yang udah gabungan.
0: Betul.
1: Di WhatsApp, di Instagram, di manapun itulah pokoknya udah joinan sama kita.
0: Benar.
1: Tapi untuk open topic-nya sepertinya disudahi dulu sampai sini gitu. Karena kita juga bakal lanjut ngopak teman pro 2. Bakalan ada siapa?
0: Ditungguin aja
1: pokoknya ya teman pro 2.
0: Stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM
3: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini kita udah ada di program Ngopak Ngobrol Pagi gitu ya. Dan ini spesial gitu teman Pro 2 karena di Ngopak kali ini kita kedatangan tamu spesial dari BNN Kota Surabaya. Dan sudah hadir di studionya Pro 2 Bapak KBP Heru Prasetyo SIKM HUM selaku Kepala BNN Kota Surabaya. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Fira.
3: Oke.
4: Apa kabar hari ini?
3: Baik, Bapak apa kabar?
4: Baik juga Mbak Fira.
3: Oke. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 untuk tema yang akan kita bahas gitu ya adalah wajib lapor bukan untuk ditakuti, memahami akses dan juga proses rehabilitasi narkoba melalui program Salam Manis. Nah, ini ada programnya gitu ya Pak, untuk dari BNN sendiri. Tapi boleh dijelaskan mungkin program Salam Manis ini seperti apa sih Pak?
4: Jadi begini Mbak Fira, sebetulnya program Salam Manis itu akronim ya, singkatan.
3: Okay.
4: Kepanjangannya adalah sadar, lapor mandiri. Okay. Akses mudah, aman, dan humanis.
3: Baik.
4: Dan program Salam Manis ini merupakan inovasi atau terobosan kreatif dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Belum ada di tempat lain.
3: Wah.
4: Insya Allah ada di tempat lain.
3: Oke. Jadi memang diinisiasi dari tahun ini atau dari
4: baru tahun ini?
3: Baru tahun ini.
4: Baru tahun ini.
3: Baik.
4: Insya Allah kalau nggak salah di bulan September kemarin.
3: Oh, benar-benar baru ya Pak ini ya.
4: Fresh from the oven.
3: Baik. Dan untuk dari BNN Kota Surabaya sendiri sebenarnya untuk melihat tantangan untuk penanganan penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk mendorong masyarakat biar apa ya, biar berani atau mencari pertolongan sedari dini itu seperti apa sih Pak? Mungkin ada program khususnya ya Salam Manis.
4: Salam
3: ini
4: Manis, ya.
3: Itu seperti apa program kerjanya berarti?
4: Ya, jadi begini Mbak Fira, mungkin yang Mbak Fira ketahui selama ini ketika ada pecandu atau penyalahguna yang terjadi di luar sana itu apa Mbak Fira?
3: Ditangkap polisi
4: yes,
3: mungkin?
4: Betul. Nah. Tepat sekali Mbak Fira.
3: Baik.
4: Fenomena yang kita alami saat ini adalah para pengguna, para pecandu itu ditangkap oleh aparat penegak hukum.
3: Baik.
4: Padahal Mbak Fira, amanat Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 di pasal 54 jelas berbunyi bahwa pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi loh Mbak Fira.
3: Oke.
4: Nah, cara rehabilitasinya yang seperti Mbak Fira sampaikan tadi itu harus melalui mekanisme ditangkap dulu. Nah, ini yang masyarakat tidak paham sepenuhnya tentang aturan hukum yang ada di Republik ini. Padahal di pasal berikutnya itu ada ketentuan yang namanya wajib lapor. Artinya ketika seseorang merasa dirinya sebagai pecandu, penyalahguna, yang kemudian secara sukarela ingin pulih, ingin sembuh, itu ada namanya fasilitas wajib lapor. Ini hampir tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu apa bedanya sekarang? Sama-sama direhabilitasi, tapi ditangkap dulu dengan yang wajib lapor. Kira-kira apa Mbak bedanya Mbak Fira, kalau dari sudut pandangnya dengan?
3: Kalau misalkan ditangkap dulu kan berarti ada proses terjadi gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan dia punya keinginan untuk lapor, berarti memang sudah sadar bahwa dia ingin sembuh gitu ya.
4: Bentar, kok Mbak Fira tahu tentang
3: aduh,
4: hal itu?
3: Aduh, takut saya Pak kalau bahas gini-gini ini ya.
4: Kok ya, tahu ya?
3: Ya kan kurang lebihnya seperti oh, gitu. Itu.
4: Tapi yang Mbak sampaikan itu betul, perbedaannya okay. begitu. Jadi ketika kalau nunggu ditangkap, maka dia akan berproses.
3: Baik.
4: Mohon maaf ya, minimal 6 hari dia dalam lingkup kekuasaan penyidik. Bisa jadi okay. dia ditahan dulu. Bisa okay. jadi ya. Tetapi kalau wajib lapor, dia dijamin tidak akan diproses hukum.
3: Oh. Jadi ada perbedaannya seperti itu ya Pak ya?
4: Iya, dan okay. itu sangat signifikan loh. Coba bayangin ketika orang diamankan oleh penegak hukum, okay. oleh penyidik.
3: Baik.
4: Kemudian berproses selama 6 hari. Yang saya bilang tadi, itu bisa berpotensi dia dilakukan penahanan dulu. Ditangkap pasti. Tapi kalau wajib lapor, dia hanya cukup datang melaporkan okay. dirinya, kemudian dibuktikan, diberikan kartu lapor diri, selesai Mbak Fira.
3: Baik.
4: Hanya seperti tadi itu aja.
3: Oke, nah kalau untuk masyarakat maupun keluarga gitu Pak, untuk memahami mekanisme lapor ini, itu kan ada apa ya? Mungkin sosialisasi dulu kah atau seperti apa agar masyarakat ini paham?
4: Iya, sebetulnya di setiap momen kesempatan kita bertatap muka dengan masyarakat, itu kita selalu sampaikan hal ini ya. Salah satunya Pak.
3: Baik.
4: Di samping hal-hal yang lain yang sifatnya mendasar seperti narkotika itu apa saja jenisnya, kemudian bagaimana cara mengenali gejala penyalahgunaannya, kami juga sampaikan hal ini. Dan saya sudah tegaskan kepada sampaikan kepada pegawai saya, tolong bantu masyarakat. Bantu masyarakat untuk tahu dan paham tentang hal ini, karena ini penting menurut saya. Kasihan kalau masyarakat itu tidak paham, tidak tahu, kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kan kasihan. Padahal itulah fungsi negara. Negara harus hadir melindungi warga negaranya.
3: Betul. Oke. Dan gimana ya Pak, untuk kita tuh mungkin yang tahu di lingkungan terdekat kita ada, kita mengetahui hal tersebut dan ingin menyadarkan secara apa ya, secara lisan dulu gitu, mengingatkan gitu, tapi orangnya ini masih takut untuk wajib lapor itu tadi. Nah ini seperti apa Pak untuk kita sebagai orang terdekat memberitahunya?
4: Ya mungkin dalam forum yang cukup penting ini Mbak Fira, di program ini juga menjadi bagian kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Di samping Mbak Fira, bagaimanapun isu narkotika ini merupakan tanggung jawab kita bersama.
3: Betul.
4: Upaya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini tidak hanya selesai oleh BNN saja enggak, tapi butuh campur tangan pemangku kepentingan lainnya.
3: Baik.
4: Ya, dan salah satunya ini Radio Republik Indonesia sudah memberikan ruang dan waktu yang sangat efektif menurut saya, bisa didengarkan oleh banyak pihak, sehingga kedepannya program Salam Manis ini atau program wajib lapor ini bisa setidaknya pertama diketahui dulu, dimengerti oleh masyarakat, baru nanti kita asistensi, kita fasilitasi, karena dalam ketentuannya Mbak Fira.
3: Baik.
4: Kalau kita bicara ketentuan ya, wajib lapor itu dilaksanakan di institusi penerima wajib lapor atau disingkat IPWL. Nah okay. apa itu IPWL? IPWL itu puskesmas Mbak Fira.
3: Oke.
4: Okay. Atau rumah sakit.
3: Baik.
4: Atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
3: Baik.
4: Hanya 4 itu Mbak Fira.
3: Baik. Jadi bukan bukan langsung ke BNN ya ya Pak ya?
4: Program Salam Manis itu nanti yang akan menambah akses Mbak Fira.
3: Okay.
4: Kalau kita mengacu ke undang-undang hanya 4 itu. Nah kedepannya akan kita dorong titik aksesnya itu ke banyak tempat. Tujuannya agar masyarakat itu lebih mudah mengakses.
3: Baik.
4: Contoh Mbak Fira, di kelurahan itu ada yang namanya pos bankum.
3: Okay.
4: Pos bankum itu bentukannya dari Kementerian Hukum. Nah kita sudah bekerjasama dengan Kementerian Hukum.
3: Baik.
4: Jadi di samping pos bankum itu menyelesaikan masalah-masalah hukum di tingkat masyarakat ya, mungkin sengketa tanah, sengketa waris. Nah pos bankum juga diberikan semacam keterampilan untuk menerima masyarakat yang ingin melaporkan dirinya atau bahkan keluarganya terkait penyalahgunaan narkotika.
3: Okay.
4: Ini belum komponen masyarakat yang lain ya.
3: Betul.
4: Kayak Surabaya ini kan punya Kader Surabaya hebat. Di Surabaya ada Kampung Pancasila. Nah,
3: okay.
4: semua potensi-potensi yang ada di masyarakat itu akan kita pergunakan seoptimal mungkin, Mbak Fira.
3: Oke, ada ruang-ruang tersendiri
4: betul.
3: Yang pastinya digunakan.
4: Jadi salah satu ya. Kelebihan Salam Manis itu tidak terpaku pada 4 yang ditentukan oleh undang-undang, tapi kita perbanyak aksesnya.
3: Oke, dan itu mempermudah sosialisasinya juga.
4: Otomatis.
3: Gitu. Baik.
4: Ya, otomatis.
3: Oke, nah teman Pro 2 yang ingin bertanya gitu ya terkait untuk permasalahan wajib lapor ini, teman Pro 2 bisa gabungan di Instagram kita @pro2rrisby atau WhatsApp kita di 081980000952 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Masih di 95,2 Pro 2 Surabaya, teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 ya, kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Bapak Heru selaku Kepala BNN Kota Surabaya. Dan tadi kita bahas-bahasnya seputar salam manis. Iya benar ya?
4: Iya, salam manis.
3: Salam manis gitu untuk program dari BNN Kota Surabaya. Yes. Ini program pertama satu-satunya di Indonesia. Jawa Timur berarti ya? Di Indonesia, bahkan di Indonesia, teman Pro 2 ya.
2: Tapi mungkin jadi saya tertarik nih Pak, ini kan program pertama gitu ya di Indonesia loh gitu ya. Apa yang kemudian melatar belakangi gitu, kenapa kayak Surabaya harus menginisiasi program ini gitu? Harus, ini kan pasti program seperti ini kan nanti menjadi menjadi inspirasi juga kan untuk kota-kota lain yang mau mengembangkan, oh iya sepertinya memang program seperti ini nih bermanfaat gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh apa sih Pak yang melatar belakangi program ini gitu?
4: Ya, sebelum saya jawab, apa yang melatar belakangi memang harapannya Mbak Isi, ada nilai-nilai tambah, ada nilai guna dari program ini yang bisa direplikasi di tempat lain. Syukur-syukur mungkin ada penyempurnaan lebih. Baik lagi, ya saya juga sangat senang. Tapi semoga inovasi ini memberi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Latar belakangnya Mbak Lisi, sebetulnya kita berangkat dari astacita Bapak Presiden Prabowo. Dari 8 astacita itu menyebutkan yang ketujuh Mbak Lisi, mewujudkan perkuatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi mohon maaf ya, sepanjang kehidupan saya baru kali ini seorang presiden menempatkan isu narkotika menjadi program prioritas. Mohon maaf ini saya tidak bermaksud membanding-bandingkan, tapi kalau dari belajar dari zamannya sejarahnya Pak Karno, saya juga mengalami Pak Harto dan seterusnya, baru kali ini ada seorang presiden yang menempatkan isu narkotika menjadi program prioritasnya. Kemudian yang kedua Mbak Lisi, seperti yang saya sampaikan tadi waktu Mbak Fira bertanya, undang-undang narkotika, satu-satunya undang-undang di Republik ini yaitu Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 54 itu kan sudah mengamanatkan bagi pecandu atau penyalahguna atau korban itu kan wajib direhabilitasi, bukan diproses hukum loh Mbak Lisi, wajib direhabilitasi. Ini kita beda bicara kalau dia pengedar atau bandar ya, undang-undang mengamanatkan pecandu, penyalahguna dan korban.
3: Baik.
4: Itu direhabilitasi. Yang ketiga Mbak Lisi, ini mungkin informasi bagi masyarakat Kota Surabaya ya. Ketika saya masuk di Kota Surabaya tahun 2024, angka jumlah penyalahguna narkotika itu di kisaran 431. 2024.
3: Oke.
4: 2025. Angkanya naik 3 kali lipat menjadi 1200 sekian.
2: Sangat besar ya, sangat tinggi.
4: Dan percaya atau tidak, ketika sekarang kita bertiga duduk di ruangan ini, angkanya sudah berapa? Sudah hampir 1700 sekian. Sangat berarti kan naik, naik ya, kan naiknya itu sangat signifikan loh ya. Baik. 2024 ke 2025 tiga kali lipat. Mm-hmm. Sekarang kita masih di bulan Oktober. Mm-hmm. Masih ada sisa 2 bulan lagi di tahun 2026. Mm-hmm. Angkanya sudah
2: naik.
4: Itu latar belakangnya Mbak Lisi.
2: Oke, jadi memang karena dari kebijakan dari presiden juga ya. Terus juga melihatnya ada peningkatan yang sangat signifikan ini ya. Jadi butuh solusi gitu.
4: Betul,
2: ya Pak ya.
4: Betul.
3: Oke. Okay. Dan solusi yang dihadirkan oleh BNN Kota Surabaya ini yang akhirnya semacam titik jera nggak sih Pak untuk para pengguna ini dan akhirnya mungkin bisa dapat sembuh lagi gitu mungkin dari BNN ada program yang akhirnya oh ini bisa kembali lagi ke masyarakat, oh ini harus dibina dan lain-lain untuk prosesnya seperti apa Pak berarti?
4: Ya, tujuan utama dalam sebuah program rehabilitasi itu Mbak Fira adalah pulih dan produktif.
3: Betul.
4: Pulih itu samalah artinya dengan sembuh ya. Tapi kalau di kami kan tidak pernah mengatakan bahwa pengguna itu sembuh. Pulih kita menyebutnya. Pulih dan produktif. Meskipun Mbak Fira, tidak ada yang berani menjamin 100% orang yang sudah kecanduan narkotika kemudian direhabilitasi itu sembuh 100%. Tidak ada jaminan semacam itu.
3: Betul.
4: Karena itu sangat tergantung dengan manusianya.
3: Lingkungan juga ya Pak ya?
4: Lingkungannya juga.
2: Kemauan dari pribadinya. Yeah.
4: Kita tidak akan mungkin kami BNN mengawasi mereka 1x24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, atau 365 hari dalam satu tahun kan tidak mungkin. Jadi semua kembali kepada manusianya.
3: Betul.
4: Itulah yang kita kuatkan di program rehabilitasi Mbak Fira. Dari hal-hal yang sifatnya mendasar, ketahanan diri, ketahanan keluarga, termasuk ketahanan lingkungan Mbak Fira. Itu yang kita bangun. Makanya kalau sekarang masyarakat hanya paham, oh program rehabilitasi itu hanya dia diobati gitu.
3: Betul. Enggak.
4: Kalau di BNN yang namanya rehabilitasi itu termasuk dengan kegiatan pasca rehabilitasi.
3: Oke, dipantau juga ya
4: dipantau
3: Pak
4: berarti. Dipantau di lingkungannya, bagaimana dia kesehariannya, apa kerawanan di lingkungan tempat tinggalnya, itu dilakukan pemantauan Mbak Fira.
3: Oke, dan itu pemantauan selama berapa lama Pak? Atau memang harus dipantau terus seperti itu?
4: Kalau standarisasi program rehabilitasi di BNN itu paling singkat 3 bulan.
3: Oke.
4: Paling lama bisa 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi semuanya tergantung dari perkembangan kliennya. Karena masing-masing orang itu ada yang cepat, ada yang lambat, betul, ada yang rata-rata gitu. Jadi sangat tergantung dengan progres yang ada di lapangan. Tetapi standarnya seperti itu.
2: Mbak Hira. Kemudian untuk mekanisme pemantauannya itu seperti apa itu Pak? Yang pasca rehabilitasi ini bagaimana? Apakah bekerja sama keluarganya atau bagaimana itu Pak? Untuk memantau untuk si pemantauan. Pengguna yang sudah direhabilitasi ini gitu. Okay.
4: Yang pasti yang pertama kali dilakukan adalah home visit.
3: Okay.
4: Kami datang ke keluarganya, kita lihat progresnya. Kemudian ada program namanya ketahanan keluarga. Jadi ketika dia berada di keluarga, maka ada tanggung jawab penuh keluarga untuk itu. Jangan sampai dia malah di tanda kutip ya, dikucilkan. Nah itu bahaya. Dia harus terima apa adanya. Ini keluarga harus menerima. Akan menjadi kurang baik progresnya kalau keluarga tidak menerima. Termasuk lingkungan setempat. Itulah kenapa di awal saya bilang tadi, keberhasilan penanganan isu narkotika ini itu bukan hanya tergantung di BNN, tetapi semua komponen masyarakat. Karena banyak kejadian di luar sana, mereka tidak bisa pulih sepulih-pulihnya karena masyarakat tidak support. Sebaliknya masyarakat melihat ini menjadi stigma buruk.
2: Stigma negatifnya masih tertempel. Itu yang gak boleh.
4: Padahal ketika dia sudah menjalani program rehabilitasi, melewati pasca rehabilitasi, dan kami akan menerbitkan surat keterangan selesai rehab, maka saat itu pula dia sebetulnya sudah pulih.
3: seperti bisa sedia kembali kali. Ke lingkungan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Harusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang masyarakat ini kan masih ada hal-hal
3: takut
4: yang
3: takut dan lain-lain gitu ya Pak,
4: betul,
3: ya.
4: Betul, betul.
3: Nah itu menjadi tantangan juga sebenarnya ya untuk tolak ukur dari program Salam Manis ini gitu. Ya. Tapi mungkin ada apa ya, ada tantangan lain nggak sih Pak untuk program ini tuh bisa berjalan dengan maksimal seperti itu?
4: Iya, tantangannya antara lain juga ada di masyarakat sendiri Mbak Fira.
3: Oke. Okay.
4: Mereka itu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sebetulnya kalau wajib lapor itu tidak diproses secara hukum. Tapi mereka masih berpandangan
2: loh, nanti kalau saya lapor, kalau lapor ya, nanti ditangkap.
4: Itu
2: betul.
4: Paradigma-paradigma semacam itu yang masih nempel di masyarakat, dan saya

0: sendiri dan juga pastinya pihak kepolisian, Pak. Seperti apa untuk ya mungkin biar masyarakat ini tidak takut untuk lapor itu tadi, karena kan ya takutnya kalau nanti lapor ditangkap gitu. Nah, dari BNN dan juga kepolisian ini seperti apa untuk bekerja sama bisa agar program ini bisa berjalan dengan optimal seperti itu?
1: Ya, memang keberhasilan program ini butuh kolaborasi dengan banyak pihak ya.
0: Betul.
1: Salah satunya yang Mbak Fira tadi sampaikan kepolisian. Kalau BNN sendiri kita menggunakan sarana prasarana informasi yang ada. Kita punya medsos yang selalu mempublikasikan hari ini. Kemudian kami juga membuka layanan call center. Masyarakat bisa atau boleh bertanya apa saja terkait dengan hal itu. Teman-teman kepolisian secara formal maupun informal, Mbak Fira. Jadi kalau formal itu kan biasanya kita secara kedinasan ya. Secara informal di setiap momen kesempatan, karena hampir tiap hari Mbak Fira selalu ada teman-teman Polrestabes dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang datang ke kantor kami karena mengirim tadi itu yang angkanya semakin menaik itu kan tiap hari pasti ada
0: informasi-informasi ya Pak ya.
1: Kita selalu sampaikan, tolong sampaikan kepada masyarakat karena mereka kan punya Babin Kamtibmas. Mereka juga punya humas juga. Saya nitip pesan untuk masyarakat Kota Surabaya.
2: Baik. Berarti memang butuh banyak juga. Saat ini memang masih diperkenalkan gitu ya.
1: Betul. Karena ini program baru, Mbak.
2: Pendekatannya baru. Memang masih harus maksimal dulu gitu ya. Tapi mungkin saya tertarik ini, Pak. Untuk wajib lapor ini sendiri, itu siapa yang memang punya kewenangan gitu untuk memanfaatkan hal ini gitu untuk wajib lapor ini, apakah pribadinya atau bisa orang terdekatnya atau bagaimana ini Pak?
1: Meskipun Salam Manis ini program baru, tapi rumah besarnya kan wajib lapor. Kalau kita bicara wajib lapor ada di undang-undang, artinya sebetulnya sejak tahun 2009 program itu ada. Tetapi kan dengan fakta angka-angka data tadi bisa kita simpulkan lah ya kalau nggak efektif wajib lapor itu. Salah satu ketidakefektifan tadi adalah berkaitan dengan mungkin aksesnya yang masih kecil. Tadi kan ada empat Mbak Fira ya, hanya puskesmas, rumah sakit, lembaga rehabilitasi. Termasuk mungkin dengan cakupan siapa yang bisa melaporkan, pertanyaan Mbak Lisi tadi. Kalau di undang-undang itu hanya dua yang bisa melaporkan. Satu, orang tua atau wali bagi yang di bawah umur. Di bawah umur itu undang-undang narkotika mensyaratkan 18 tahun ke bawah. Itu orang tua. Untuk orang yang dewasa itu bisa dirinya sendiri atau keluarganya. Hanya dua itu Mbak Lisi. Nah kalau Salam Manis ini kita perluas. Masyarakat pun yang tidak ada kaitannya, tapi bisa, dia mengetahui, melihat dan mendengar, itu bisa melaporkan ke kami.
2: Ini yang membuat menjadi lebih inovasi, menjawab menjawab yang sudah ada tapi ternyata tidak efektif. Ini bentuk peningkatannya dengan memperluas tadi supaya tidak terbatas hanya dibatasi undang-undang sebatas ini. Kalau ini kan lebih luas ya, karena memang masyarakat juga kan malah yang hidup berdampingan gitu kan dengan pengguna tadi gitu.
1: Kami menyebutnya sebagai transformasi tata kelola Mbak Lisi ya. Karena ada beberapa case baik penggunanya, pecandunya, dan keluarganya itu seolah-olah saling menutupi. Ada case macam itu ya. Yang pasti kalau pecandunya takut ditangkap, keluarganya juga khawatir karena itu malu. Karena ini semacam aib lah ya.
0: Nah, takut sanksi sosial seperti itu ya Pak ya.
1: Betul. Nah saya harapkan masyarakat yang ada sekitarnya, kanan kiri tetangganya, itu yang menginformasikan kepada kami. Baru nanti kami akan mengintervensi.
0: Dan ini sesuai dengan akronimnya Salam Manis itu tadi kan, aksesnya mudah gitu ya, dan aman pastinya, dan juga humanis.
1: Ya, betul.
0: Baik, teman Pro 2 ini banyak banget yang sudah tanya-tanya gitu ya Pak ya, tapi nanti bakalan kita bacain satu-satu teman Pro 2, santai dulu gitu ya. Kita dengerin lagu-lagu enak dulu di Pro 2 FM, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Zaman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: 107,2 Pro2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Teman Pro2, kamu masih di Ngopak Ngobrol Pagi kali ini barengan sama Vira dan juga Lizzie, dan pastinya juga dengan Bapak Heru selaku Kepala BNN Kota Surabaya. Dan tadi udah sedikit banyak ngobrol-ngobrol tentang Salam Manis ini ya Pak ya, yeah. Bagaimana programnya ini bekerja, lalu prosesnya tuh ternyata panjang juga gitu kan, untuk dari wajib lapor dan pastinya untuk pemulihannya dan pascanya ketika di keluarga seperti apa, itu ternyata sangat sangat panjang dan pastinya juga sudah ditata gitu ya, yeah. sama BNN Kota Surabaya nih, teman Pro2. Dan ini ada yang tanya-tanya nih Pak di Instagramnya kita dan juga WhatsApp Pro2 gitu ya, untuk mengenai program ini gitu. Apakah kalau wajib lapor itu harus ada pendampingan hukum Pak? Nah ini ada yang tanya seperti itu.
2: Tidak harus.
1: Okay.
2: Tidak harus. Ada silahkan. Tidak ada pun akan kami perlakukan sama. Okay. Karena sekali lagi, wajib lapor jaminannya adalah tidak diproses hukum.
1: Oke.
2: Saya yang akan menjaminnya, Mbak Vira. Jadi tidak perlu, tidak harus. Apalagi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sebelumnya, ketika nanti ada inisiatif membutuhkan pendampingan hukum, takutnya ada biaya yang dikeluarkan, itu kan malah membebani masyarakat toh.
3: Malah bikin mundur ya.
2: Iya. Nanti malah terbebani.
1: Oke, dan itu mungkin ada apa ya Pak? Ada ketika kita sudah menemukan, oh ini masih baru, itu bisa di proses ini, atau harus yang kita menemukan sudah lama, mungkin sudah lama juga nggak masalah untuk
2: masalah.
1: Ikut program ini. Oke,
3: tidak ada batasan. Selagi memang punya inisiatif, punya kemauan untuk direhabilitasi, mau bentar atau lama, itu semuanya akan diperlakukan sama ya.
2: Sama. Semuanya sama. Meskipun kemungkinannya ya, kemungkinan lah nanti rencana terapinya yang berbeda, Mbak Lizzie. Ngapunten sekali, mohon maaf. Kalau dia memang sudah lama menggunakan narkotika, maka kecenderungannya, tingkat kecanduannya akan
3: lebih berat.
2: Kalau lebih berat, maka rencana terapinya juga pasti akan berbeda.
1: Ada program-programnya sendiri.
2: Betul.
1: Gitu ya Pak ya.
2: Jadi kalau rehabilitasi Mbak Vira, itu hanya dua. Rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan.
1: Okay.
2: Dari terminologinya udah paham lah ya. Kalau inap itu seperti apa, kalau jalan seperti apa ya.
1: Seperti kayak di rumah sakit pada umumnya ya Pak ya. Baik.
2: Nah kalau kecanduannya sudah sedang mengarah ke berat Mbak Vira, maka untuk proses penyembuhannya ya harus dirawat inap. Rawat inap. Ini akan menimbulkan pertanyaan baru sebetulnya. Apakah kalau rawat inap itu berbayar? Untuk lembaga rehabilitasi swasta, iya berbayar.
1: Baik.
2: Tapi untuk pemerintah, alhamdulillah ada beberapa lembaga rehabilitasi yang gratis. Contoh kayak di kami itu di Balai Besar Rehabilitasi, tapi tempatnya di Lido Bogor sana.
1: Oke.
2: Itu kalau rawat jalan. Saya pastikan kalau di BNN itu gratis.
1: Oke.
2: Dan justru Mbak Vira, Mbak Lisi, BNN ini sekarang sedang mendorong. Ini bagian dari program Salam Manis, Mbak.
1: Baik.
2: Vira ya. Kita ingin rehabilitasi itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Oke.
2: Ingat, ini subjeknya adalah masyarakat. Masyarakat. Nah, kita ingin nanti mendorong komponen-komponen masyarakat, misalnya Mbak Vira, ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK itu nanti kita buatkan tata kelola yang dia itu bisa menerima laporan masyarakat.
1: Baik.
2: Setelah menerima, kemudian ibu PKK itu melakukan screening. Setelah melakukan screening, anggaplah sang masyarakat itu di screening hasilnya ringan, maka ibu-ibu PKK itulah yang juga melakukan rehabilitasi rawat jalan.
3: Jadi benar-benar melibatkan ya Pak ya masyarakat.
2: Nah nanti kalau ada yang pertanyaan, terus ibu-ibu PKK itu dapat ilmunya dari mana? Dari kami. Kami yang akan melatih, kami yang akan membimbing, kami yang akan memfasilitasi, sekaligus kami yang akan mengawasi.
3: benar-benar langkah yang ini ya, yang karena memang targetnya benar-benar luas gitu. Yeah. Jadi memang pendekatannya juga memang yang harus dekat dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya ternyata Pak ya.
2: Kalau sekarang kita rasakan Mbak Fira atau Mbak Lisi sendiri, kadang kalau Mbak berdua berurusan dengan aparat penegak hukum itu kan lebih cenderung sulit, takut ketimbang kalau Mbak Lisi, Mbak Fira ketemu sama teman sebayanya, kan beda kan?
3: Betul.
2: Pengalaman itu yang akan kita gunakan. Jadi masyarakat mungkin akan lebih terbuka, lebih tidak takut ketika berhadapan dengan orang-orang sekitarnya, iya, bukan dengan aparat penegak hukum.
4: Tapi tetap akan ada pendampingan dari BNN.
2: Pasti, ya, pasti akan pakai pasti.
4: Baik.
2: Pasti kita dampingi.
4: Baik. Mm-hmm. Ada pertanyaan lagi nih Pak, mungkin dari Cynthia di Surabaya yang tanya.
2: Oke, Mbak Cynthia.
4: Gimana kalau seseorang ini ikut program wajib lapor, kemudian sudah bersih nih, sudah keluar, kambuh lagi, masuk lagi, gitu ya? Tapi ketika keluar, ketika dia sudah keluar,
2: akhirnya kambuh lagi.
4: Mau ikut lagi itu apakah diperbolehkan?
2: Diperbolehkan. Jadi tidak ada batas minimum atau batas maksimumnya, nggak ada. Sepanjang yang bersangkutan punya etikat baik secara sukarela melaporkan dirinya, maka saya akan terima dengan tangan terbuka.
4: Oke. Nah ini mungkin ada penanganan lagi ya Pak ya, yang seperti Bapak bilang tadi, karena kan ini sudah pernah lalu kambuh kembali, berarti kan penanganannya mungkin akan lebih diketatkan lagi atau seperti apa mungkin?
2: Tetap nanti kita lakukan penilaian, asesmen. Bukan berarti kalau sekali ini rawat jalan, berarti nanti yang kedua kali rawat inap dong, enggak seperti itu. Okay. Itu bukan menjadi sertifikasi, enggak.
4: Baik.
2: Jadi tetap nanti dinilai karena ada kecenderungan juga ketika orang kita sebenarnya on off ya, kayak gitu itu kan on off ya. Kadang-kadang dia udah sembuh, udah enggak mau lagi pakai karena mungkin ada lain dan sesuatu hal dia terlibat lagi ya. Ya, karena itu banyak faktornya ya.
4: Baik.
2: Faktor teman juga berpengaruh, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Tapi itu tidak menjadikan kemudian terjadi peningkatan atau perubahan rencana terapinya, Mbak Fira. Okay. Tetap nanti di asesmen dulu, dilihat tingkat kecanduan serta pola pemakaiannya seperti apa.
3: Tetap disesuaikan lagi. Iya.
2: Jangan sampai orang takut nih, kemarin saya sudah dirawat jalan, sekarang saya ketahuan pakai lagi dan sekarang berarti sekarang ini saya rawat inap. Enggak serta-merta seperti itu. Enggak.
4: Baik, diproses lagi dari nol gitu.
2: Dari
4: ya,
2: nol
4: ya?
2: Lagi. Okay. Kalau itu pasti dari nol lagi. Ya. Dari nol lagi, terapinya dari nol lagi.
4: Oke. Okay. Ada lagi ini, kalau misalkan ikut program rehabilitasi ini, ada kriteria enggak sih, Pak? Ya tadi sebenarnya sudah dijawab ya, karena enggak ada kriteria harus yang berat ataupun yang ringan, itu nggak ada kriteria ya Pak ya tadi ya.
2: Mungkin ini pertanyaannya, kriterianya apakah yang bisa wajib lapor itu termasuk pengedar? No, bukan.
4: Oke.
2: Okay. Kalau bicara pengedar dan bandar, ini tidak ada maaf bagimu.
4: Iya.
2: Nggak ada. Yang kriteria yang kami lakukan wajib lapor kemudian masuk program Salamanis kemudian kita rehabilitasi adalah untuk satu, pecandu. Pecandu itu orang yang kecanduan, Mbak. Kecanduan.
4: Baik.
2: Meskipun ini nanti berkembang, bukan hanya narkotika loh Mbak Lisi. Di luar sana ada yang kecanduan ngisep lem, ada pernah tahu?
3: Oh iya pernah dengar. Nah, kan? Oh, berarti termasuk juga Pak untuk
2: dalam pengembangannya nanti masuk.
3: Oke. Sambil bertahap ya.
2: Iya, bertahap. Meskipun sekarang kita fokus kepada narkotika, nanti ke depannya orang-orang yang kecanduan zat aktif itu kita masukkan.
3: Oke.
2: Bukan hanya lem, ada bensin juga kadang-kadang. Obat keras, tramadol di luar sana banyak anak-anak SMP sudah mulai teracuni soal itu. Nah itu kita masukkan nanti. Tapi prinsipnya yang bisa kami tangani hanya pecandu, penyalahguna, dan korban. Kalau korban itu orang yang dipaksa,
3: dicekoki.
2: Nah itu masuk kategori korban ya.
4: Oke. Nah ini ada juga Pak, mungkin dari pertanyaan dari kita dan juga pastinya ada dari teman perdua yang juga tanya gitu ya. Ini kan tadi antara kita kemauan sendiri untuk lapor ataupun dari keluarga gitu ya.
2: Betul.
4: Nah tapi ada juga mungkin terkesannya seperti keluarga ini memaksa dia untuk ayo kamu sembuh akhirnya dilaporkan gitu. Nah itu apakah bisa Pak?
2: Bisa. Tetap apalagi bisa, kalau di bawah umur yang 18 tahun.
4: Oke.
2: anak atau seseorang yang di bawah 18 tahun itu masih dalam kekuasaan orang tuanya. Jadi meskipun anak tidak mau misalnya, tapi orang tuanya memiliki hak untuk membawa anaknya meskipun ada penolakan. Yang sedikit agak repot Mbak Fira kalau dia udah dewasa.
4: Benar.
2: Pecandunya nggak mau nih.
4: Oke.
2: Orang tuanya bersikukuh mau.
4: Betul.
2: Nah ini kita harus mengupayakan secara preventif. Kita mungkin berikan pemahaman kepada sang anaknya. Pemahaman yang paling simpel yaitu tadi Mbak Lisi. Kamu kalau sekarang suka rela wajib lapor seperti keinginan orang tua, kamu tidak akan diproses hukum. Okay. Saya jamin.
3: Dikasih kesempatan ya.
2: Iya, untuk berpikir. Tapi kalau kamu tidak mau, setelah keluar dari rumah nanti ditangkap oleh aparat hukum, itu menjadi beda persoalan. Ya. Rata-rata kalau kita sudah jelaskan semacam itu, mau, Mbak Lisi.
4: Okay. Yeah,
2: mau.
4: Jadi perlu pendekatan juga gitu ya, Pak ya.
2: Yeah, karena memang pola pikirnya kan sudah berbeda dengan anak-anak toh, Mbak Fira.
4: Yeah. Betul, betul.
2: Mereka butuh disadarkan sebetulnya.
4: Baik, nah teman Pro 2 ini ada yang baru lagi mungkin di Instagram Lizzy? Coba kita cek dulu gitu ya. Tapi untuk teman Pro 2 semuanya yang intinya mempunyai lingkungan terdekat yang ternyata ada kamu menemukan gitu, ada yang terkena ataupun ada yang semacam tanda-tanda seperti itu ya Pak ya, yeah. Bisa langsung melaporkan ke BNN ataupun ke lingkungan terdekat. Dekat,
2: ya boleh ke
4: boleh ketua ya, Pak,
2: RT,
4: ya?
2: Bisa,
4: ya.
2: Ketua RW.
4: Oke, ini ada pertanyaan lagi di Instagram.
2: Gimana ya? Mbak Fira?
3: Untuk pertanyaannya dari Laura ya Pak ya, okay. Ada pengalaman karena malu mempunyai anak penyalahguna narkoba. Oh, jadinya dia dikurung di rumah itu gak benar berarti ya Pak ya?
2: Gak benar, jangan. Orang yang kecanduan atau terpapar narkotika jangan dikurung.
3: Oke.
2: Dia harus direhabilitasi. Direhabilitasi. Karena kalau dikurung siapa nanti yang akan mengobati dia?
3: Ya, itu bukannya mengobati, hanya ini saja ya Pak?
2: Hanya menunda.
3: Menunda ya, untuk menunda sampai akhirnya berontak ya, atau betul, seperti itu ya? Jadi intinya yang baiknya dilaporkan.
2: Laporkan. Tidak perlu malu saja. Karena kami akan menjaga rahasia. Okay. Kami tidak pernah mempublikasikan hal semacam ini. Jadi tidak perlu malu Bapak Ibu sekalian, laporkan saja kepada kami dan kami akan berupaya menangani sebaik mungkin.
4: Baik. Mungkin Pak Heru terakhir ada pesan-pesan untuk masyarakat, untuk teman-teman Pro 2 yang mendengarkan program ini, buat yang masih ragu gitu ya untuk mencari informasi ataupun mengakses layanan wajib lapor dan juga rehabilitasi ini di BNN Kota Surabaya. Silakan Pak Heru.
2: Iya. Secara umum Mbak Fira, kami sampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya bahwa upaya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah sudah menyampaikan bahwa kejahatan narkotika ini merupakan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Kalau kita sepakat ini, maka penanganannya pun juga harus luar biasa. Baik. Tidak boleh biasa-biasa saja. Untuk itulah Salam Manis ini hadir di Kota Surabaya sebagai upaya transformasi tata kelola untuk mendekatkan pelayanan rehabilitasi kepada masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, Mbak Fira, Mbak Lisi, saya mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan yang sudah kami inisiasi ini. Dan semoga sekali lagi, apabila masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini ke depannya, cita-cita kita untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 bisa kita wujudkan bersama. Amin.
4: Amin. Baik. Untuk informasi selanjutnya atau teman Pro 2 yang ingin tahu informasi lebih lengkapnya bisa langsung ke BNN Kota Surabaya nggih Pak.
2: Betul,
4: ya. Atau di sosial media mungkin.
2: Sosial medianya ada Instagram, ada baik. TikTok, ada Facebook,
4: baik.
2: Twitter bisa silakan, atau call center juga ada di situ di nomor kontaknya bisa dihubungi.
4: Baik, bisa langsung ke BNN Kota Surabaya.
2: Bisa, bisa.
4: Baik, terima kasih.
2: Terima Pak kasih, Heru, Mbak Fira. Senang sekali FM. Kita bisa diskusi pagi hari ini.
3: Ya, Mbak Lisi, terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak untuk banyak pengetahuan baru yang didapatkan
2: sama-sama
3: hari
2: dengan
3: ini.
2: Senang gitu. Hati.
4: Baik, dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 udah gabungan gitu ya kali ini. Fira dan juga Lisi harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget teman Pro 2, dan habis ini bakalan ada santai siang ya, nemenin kamu di siang hari ini barengan sama siapa, ditungguin aja teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik, terbaik kamu.
0: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
6: Oh iya,
5: itu kan si Feby ya.
6: Gedean yuk.
5: Yuk yuk.
6: Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
5: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
5: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
5: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
5: Widih, serem banget ya.
6: Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
7: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
7: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
7: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
7: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 3, 2, 1. Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Badan Pengusahaan atau BP Batam Kepulauan Riau Kepri memastikan pasokan listrik di Kota Batam telah kembali normal pasca gangguan pasokan listrik yang melanda Batam sejak Senin 12 Oktober 2026 kemarin dan berdampak pada aktivitas masyarakat pelayanan publik. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad menyampaikan bahwa pasokan listrik telah kembali pulih sepenuhnya berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya. Namun bagi Amsakar, pemulihan listrik bukan sekedar persoalan menyalakan kembali jaringan. Pihaknya memastikan pemerintah mengawal setiap progres agar seluruh aspek layanan dasar bagi masyarakat Kota Batam dapat kembali normal. Di tengah situasi tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknik PLN Batam yang bekerja menangani gangguan. Sejak kejadian berlangsung, pihaknya terus berkoordinasi dengan direksi PLN Batam beserta jajaran untuk memantau penanganan dan mendorong percepatan pemulihan. Tema Pro 2 Museum Pasifika menghadirkan pameran Woman Artists of Asia Pacific Nostalgia Transgendercy di Nusa Dua, Bali sebagai upaya memperluas pengenalan karya dan kontribusi perupa perempuan kepada masyarakat internasional. Siaran pers Museum Pasifika yang diterima di Jakarta pada hari Rabu kemarin menyebutkan bahwa pameran yang berlangsung pada 9 Oktober hingga 9 Desember 2026 ini mempertemukan seniman perempuan dari berbagai generasi, negara, latar kebudayaan, dan tradisi artistik untuk menampilkan perjalanan seni perempuan selama lebih dari satu abad. Pameran tersebut diresmikan oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa Jumaryo dan dibuka oleh Profesor Windu Nuryanti. Melalui pameran ini, Museum Pasifika berupaya memperkuat posisi karya perupa perempuan Asia Pasifik dalam kesenian global sekaligus menunjukkan kontribusi mereka terhadap perkembangan sejarah seni dunia. Informasi terakhir Tema Pro 2, pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi menyebut kini aksara Jawa dapat digunakan sebagai nama domain menyusul penetapan aksara dalam Internet Corporation for Asset Name and Numbers atau ICAN. ICAN telah diterbitkan standar teknis Second Level Reference Label Generation Rules atau LGR pada awal Oktober 2026 yang memungkinkan aksara Jawa bisa langsung digunakan dalam nama domain tingkat 2. Domain tingkat 2 merujuk kepada bagian alamat situs web yang letaknya persis di sebelah kiri titik dan akhiran domain utama. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Play FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu. Iya, hari Kamis yang benar-benar manis, 15 Oktober 2026. Ada Dewi Anora di sini yang bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Aku juga udah gak sabar banget buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, karena kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu.
1: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
2: Ayo request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Aku temenin sampai nanti di jam 12 siang. Hits Indonesia atau internasional terbaru, boleh banget kamu request lewat WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisby, atau di live TikTok, karena aku juga masih live TikTok ya. Spesial Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi, aku puterin buat kamu. Siapa tahu weekend ini ada yang mau ke Jogja.

0: teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang gak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Sejauh kau memandang, ternyata udah banyak banget yang ngantri untuk request lagu-lagu favorit kamu siang hari ini teman Pro 2. Tentunya di Pro 2 Hitlist ditemenin sama Dewi Anora di sini yang bakal muterin lagu-lagu favorit kamu sampai nanti di jam 12 siang. Aku belum ngecek yang di WhatsApp sama Instagram, iya, tapi kayaknya udah rame banget. Cuman yang di TikTok, live TikTok, wow, seperti biasa, semangat memang teman-teman Pro 2 ini ya untuk merequest lagu-lagu favoritnya. Teman Pro 2, sabar ya, pasti aku puterin, pasti aku sapa, aku baca, tapi harap bersabar karena memang banyak banget yang ngantri. Ada Kakak K, pagi menjelang siang juga Kakak, lagunya Selena Grace Suma Mati ya, siap ditunggu. Fabian tadi minta lagunya Raim Laude Dunia Yang Nanti. Nanti-nanti aja dunianya, kejar ya akhiratnya dulu nih. Ada Kak Yura juga, hati-hati di jalan ya Kak Yura, thank you banget udah menyempatkan untuk gabungan. Kavanya juga, selamat pagi, hari ini ngajar gak Kavanya? Atau bahkan udah libur karena habis ujian tengah semester ya kemarin kalau gak salah teman Pro 2. Kak Yura minta lagunya Nabila Elisa Yang Kelam, katanya lagu galau dulu deh di hari ini. Kenapa sih? Kenapa harus galau-galau sih hari ini? Gak bisa kasih yang senang-senang, happy-happy, mau menjelang weekend loh, masih lama ya. Sehari lagi sih, cuman ya udahlah, aku turutin kemauannya Kak Yura ya. Yang belum teman Pro 2, buruan deh kamu request, kamu gabungan, karena aku juga masih menunggu-menunggu kamu untuk bisa join dan gabung. Mau di WhatsApp boleh 081 98 952, di Instagram @pro2rrisby, lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget teman Pro 2, atau kamu yang mau join di live TikTok, boleh banget. Ayo sini kita seru-seruan cerita-cerita curhat-curhat, boleh kalau di live TikTok ya teman Pro 2. Kak Desi, hai, selamat siang. Katanya mau Kak ke Jogja. Aku juga mau liburan ke Jogja tapi enggak tahu kapan nih teman Pro 2. Ajakin aku dong ya kan. Kak Desi lagunya Rio Laskar Suma Mati. Ditunggu ya. Sabar aja dulu, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu. Tapi kali ini Suma Matinya dari Selena Grace dulu ya.

Kelam dari Nabila Elisa, teman berdua. Aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini. Ini juga salah satu lagu yang direquest sama Kak Yurai ya. Walaupun lagunya sedikit galau, aku harap hari ini gak ada yang galau, teman berdua. Walaupun katanya Kak Desi lagi sendu hatinya. Tapi sendunya antara bahagia dan juga sedih. Berarti 50-50 ya, teman berdua. Ada yang lagi sedih, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi galau. Tapi aku harap kamu gak pernah ngerasain sedih yang begitu sedih banget yang harus mengurung diri, jangan deh. Di luar sana masih banyak hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia, termasuk request lagu di Pro 2F.

PM itu kan bahagia banget teman pro 2. Aku sapa dulu yang sudah gabungan di live TikTok teman pro 2. Iya, yang di WhatsApp sama Instagram sabar. Nanti ada waktunya aku menyapamu. Ada Kamia, hai. Jaket Rasa Samuel Cipta, boleh, boleh. Terus tadi ada Kak Afif di Sumenep pakai akun TikTok ibunya lagi. Kak Afif minta lagunya Teddy Swims ya, Mr. Know It All. Thank you loh udah di request lewat live TikTok, biasanya lewat WhatsApp kalau Mas Afif ya. Ditunggu aja lagunya. Terus ada Gamgar tadi minta lagu Christmas Culture yang Bilur, katanya biar semangat hari ini. Iya benar, request lagu yang bisa bikin kamu semangat di hari ini teman pro 2. Jangan yang malah bikin kamu galau, iya kan. Terus tadi ada Bakul Pecel minta lagunya Jika di 48 yang Pesawat Kertas. Boleh, boleh, boleh, boleh. Yang lainnya ditunggu ya teman pro 2. Kalaupun kamu belum request, buruan. Masih panjang sih waktunya, tapi aku harap kamu gak mepet-mepet. Ojo, senengannya mepet-mepet ya teman pro 2. Iya, aku ngerti kok kalau kamu orang Indonesia. Berangkat-berangkat mepet ya kan, request masa juga mau mepet sih. Nanti kalau gak keputer kamu marahin aku. Oh tidak, jangan teman pro 2. Yaudah, aku puterin dulu beberapa lagu yang udah aku list spesial buat kamu tentunya di pro 2 hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2 hari ini tuh yang join di live TikToknya Pro2 FM tuh dari mana-mana. Salah satunya ada tadi Kakak Ika Cim dari Kaltim ya, yang juga minta doa supaya teman-teman di Kalimantan itu diberikan kesabaran, kesehatan juga iya. Semoga memang terus bisa cepat berlalu yang namanya karhutla ini, agar semuanya bisa melakukan aktivitasnya secara normal begitu iya. Terus juga semoga lekas turun hujan, walaupun sepertinya sebagian wilayah Kalimantan tuh ada yang sudah hujan, tapi ternyata di tempatnya Kakak Ika Cim ini belum, teman Pro2. Surabaya juga belum ya. Mari kita berdoa jangan panjang-panjang kemaraunya ya, karena wis garing rasane. Dan ini tuh juga akhirnya menyebabkan kekeringan di beberapa lokasi atau wilayah juga, teman Pro2, ya kan. Makanya hemat-hemat air iya. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah ngabis-ngabisin air juga, teman Pro2. Karena masih banyak orang yang juga membutuhkan air bersih di momen-momen seperti ini, ya kan. Tapi kalau kamu butuhnya happy-happy, pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, langsung aja join di Pro2 Hitlist lewat WhatsApp 081908952. Di Instagram juga oke, di @Pro2RRSBY. Yang punya aplikasi RRI Digital juga boleh banget, teman Pro2, iya kan, untuk join-join. Yang mau join di live TikToknya Pro2 FM juga boleh banget ya. Aku tungguin pokoknya gabungan kamu di Pro2 Hitlist yang hari ini. Ada tadi ada yang minta lagunya Adrian Kali featuring sama Juicy Lucy, Sialan. Kakak siapa ya, Kakak Kenya kalau nggak salah ya. Di live TikTok udah hilang guys, mau cari-cari chatnya juga kayak jauh banget ya. Terus tadi juga ada yang meminta lagunya Vanessa Z, Menjauh. Ditunggu habis ini pasti aku bakal puterin ya. Nabila Takia, Tak Semudah Om Pimpa juga tadi ada yang minta. Maaf ya kalau gak kesebut namanya, teman Pro2. Ada Kak Geral, Setia Bonar dong, Cinta Terakhir. Boleh. Ditunggu iya, pasti bakal aku puterin juga, teman Pro2. Letisa, tadi Letisa minta lagunya Picakota ya, Sedikit Lebih Lama. Tapi ini memang Sedikit Lebih Lama Kak Letisa, sabar menunggu. Karena list yang harus aku puterin banyak juga. Salah satunya ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Aku harap kamu gak menjauh dari aku ya teman Pro 2, karena lagu kamu lama belum keputer. Bukan lama, bukan gak aku puterin teman Pro 2, tapi karena yang antri banyak banget. Seneng banget kalau bisa serame ini yang request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Buruan aja join, karena memang masih banyak yang kayak pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu. Waktunya masih cukup panjang karena saat ini udah masuk di menit ke-10 lepas dari jam 11 siang ya. Masih ada beberapa menit lagi untuk bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu. Ada kakak Fandi minta lagunya Gloria Jessica sama Adi Govinda ya, Terbelah Jadi Dua. Lagi merasa sakit hati ternyata dia. Iya. Kalau memang kamu sudah tidak sanggup dengannya, tinggalkan aja teman Pro 2 daripada kamu harus melukai hatinya dengan mendua, iya kan? Apalagi menduanya balikan sama mantan. Sedih, makin sedih teman Pro 2 ya. Sabar dulu Kak Fandi, pasti aku puterin ya. Terus ada Pop Ice Boba. Oh, totolan Pop Ice nak tambak sari kira ya. Lagunya For Living yang Serana. Boleh, boleh, boleh. Terus tadi ada yang minta lagunya Dongker, siapa ya? Sabato ya kalau gak salah. Sabato minta lagunya Dongker yang Takbir Terdengar Kejam. Boleh, boleh, ditunggu. Nanti lagunya pasti bakal aku puterin spesial buat kamu tentunya. Di mana? Di Pro 2 Hitlist dong.

0: Cinta terakhir dari Setia Bonar, aku puterin spesial buat kamu di siang hari ini teman Pro 2 Plus. Di studio Pro 2 FM kedatangan adik-adik gemes dari mana ini semuanya?
1: SDIA Sidik
0: teman Pro 2, Buduran Sidoarjo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Senang banget kedatangan adik-adik dari SDIA Sidik ya kan. Lagi belajar tentang dunia siaran radio di RRI Surabaya teman Pro 2. Sembari muterin lagu-lagu requestan kamu juga ya. Thank you yang udah gabungan di Instagram, di live TikTok, ataupun di WhatsAppnya Pro 2 FM. Sembari itu juga aku puterin dulu ya yang udah masuk, karena udah banyak banget yang nungguin lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

dari The Skui, teman Proyo 2, ngajakin kamu sedikit bergoyang, ya kan, di siang hari ini. Biar gak galau-galau terus telat. Karena sedari tadi banyak teman Proyo 2 yang curhat lagi patah hati, lagi galau, lagi sedih. Cuman aku berharap segera hilang ya, kegalauan itu, kesedihan itu, teman Proyo 2. Apalagi ditemenin sama lagu-lagu yang paling enak banget di Proyo 2 Hitlist, ya kan. Yang mau request boleh aja sih teman Proyo 2, tapi semoga aku bisa benar-benar muterin dan nyapa kamu ya. Karena masih banyak yang belum keputer, aku takut dimarahin sama kamu. Di WhatsApp udah banyak banget teman-teman berbinar, ya kan, yang join minta lagunya Selina, Sabrina Leonor yang selesai. Boleh, ada Kak Maria, ada Kak Minets, ada juga kakak siapa ini, banyak loh pokoknya teman berdua. Thank you, nanti pasti bakal aku puterin ya kalau waktunya masih cukup teman berdua. Tapi thank you yang udah request di berdua Hitlist yang hari ini. Yang masih mau gabungan, gabungan aja, karena di live TikTok juga masih banyak. Ada kura-kura Amazon ada Mas Pendi, terus juga masih banyak, ada Kak Acil, Kak Kotima juga, terima kasih udah join di live TikToknya Pro 2 FM ya, sambil curhat-curhat cerita-cerita juga di siang hari ini. Ada Alkateri, Egosentris, aku puterin spesial buat kamu.

Tomah Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah gabungan untuk request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Tenang aja, Dewi Onora masih bakal nemenin kamu kok sampai nanti jam 3 sore di Santai Siang Tomah Pro 2 ya. Terakhir ada Kakak Kura-Kura Amazon di Jakarta. Lagunya Alama Rizky Febian ya, boleh-boleh banget. Ini ada dua lagu berarti ya yang masih harus aku puterin spesial buat kamu. Ada Midra 100 Hidup Lagi dan juga Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Oh, tiga sama Sabrina Leonor selesai tadi tempat berdua ya, yang juga harus aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini. Thank you banget ya, mungkin requestnya belum keputar, besok boleh gabung lagi, join lagi lebih awal ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang tentunya di Pro 2 Hitlist. Kamu yang lagi mau OTW makan siang, selamat istirahat makan siang juga teman Pro 2, tapi enggak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Santai siang nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Buat kamu yang lagi istirahat makan siang, selamat istirahat teman Pro 2. Nikmatin makan siang kamu ya kan. Kayaknya di hari Kamis ini kamu juga lagi butuh energi yang cukup banyak ya. Jadi makanlah yang kenyang. Apalagi yang belum sarapan ya, kayak udah kerucuk-kerucuk dari tadi pagi teman Pro 2. Cuman kalau disuruh memilih makanan yang simple, mengenyangkan, terus saset buat-buat, itu tuh aku selalu terpatok dan terfikirkan adalah ayam geprek teman Pro 2. Ya gak sih? Aku belum pernah ngebahas ayam geprek sama kamu ya. Cuman kalau ngomongin ayam geprek di Surabaya itu kan banyak banget. Aku yakin kamu juga punya langganan ayam geprek favorit kamu. Boleh kamu spill, share juga di WhatsApp 081-98-952. Siapa tahu aku juga nanti bisa share juga ayam geprek favorit aku. Kenapa sih aku suka banget ayam geprek? Selain karena dia ayamnya ditepung ya, terus juga sambelnya. Sambelnya tuh yang memang pedes sih teman Pro 2. Terkadang aku ada gak kuat ya sama sambelannya ayam geprek gitu. Cuman itu yang bikin enak gitu loh. Bikin nagih-nagih-nagih dan nagih lagi. Kalau ngomongin kuat gak sih sama pedesnya sambel ayam geprek, kuat gak kuat ya? Tergantung sih. Kalau kondisi aku memang lagi nafsu banget buat makan ayam geprek, kuat-kuat aja teman Pro 2. Cuman selain ayam geprek yang pakai sambel-sambel itu tuh paling enak tuh pakai sambel ayam geprek ya. Sambel ayam geprek itu kan itu kan sambel bawang kan sebenarnya teman Pro 2. Itu tuh terong geprek. Ah, terong geprek itu juga enak teman Pro 2. Terong diiris tipis, ditepungin, digoreng, habis itu digeprek lah sama sambel bawangnya. Aduh, mantep banget. Cuman di sini aku kayaknya belum menemukan ya. Belum menemukan yang sama seperti yang ada di Jogja. Di Jogja itu aku tahu ayam geprek itu memang dari Jogja. Ada juga ditambah terong gepreknya juga. Aku taunya di sana teman Pro 2. Jadi aku mencari di sini tuh belum ada. Boleh dong di spill di mana yang ada terong crispy geprek ya kan. Karena aku pengen banget teman Pro 2, siapa tahu memang itu bisa jadi favorit aku tanpa harus jauh-jauh ke Jogja ya. Sembari kamu juga makan siang, sembari aku temenin sama lagu-lagu yang asik banget buat kamu di siang hari ini.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Tepat pada dua kalau ngomongin ayam geprek ya, kalau sekarang-sekarang tuh beli ayam geprek, ya benar judulnya ayam geprek begitu. Sambelnya juga sambel-sambel ayam geprek, sambel bawang gitu ya kan. Cuman kenapa ayamnya masih utuh, nggak digeprek? Terkadang esensi digepreknya itu loh yang pengen kita dapetin di saat makan ayam geprek, ya gak sih teman berdua? Aku tuh terkadang kayak gitu, jadi lebih seneng aja kalau digeprek ayamnya. Kalau memang kita belinya ayam penyet, ya mungkin gak dipenyet. Mungkin sama ya, kayak ayam penyet tapi gak dipenyet ayamnya gitu loh. Cuman kebanyakan sekarang orang jual ayam geprek tuh udah jarang banget digeprek. Aku gak tahu kenapa, malas ngegepreknya atau gimana gitu teman berdua. Ayam geprek yang enak menurut aku ada di sekitaran Kutisari ya kalau gak salah teman berdua. Di sana ada ayam geprek John. Itu enak banget sih menurut aku. Dia juga spesialis jualan risol, risol mayo dengan berbagai topping kalau sekarang mungkin teman berdua, iya kan. Tapi ayam geprek John tuh juga enak sih. Dan aku gak tahu dia ada cabang atau gak sih, karena setahu aku adanya di Kutisari situ teman berdua, iya kan. Coba apakah benar Kutisari atau mana sih, Rungkut pokoknya, Rungkut Sier, iya kan, di sekitaran situ teman berdua. Kenapa aku bilang enak, karena dia mungkin dari sambelnya juga enak. Dan dia ada banyak pilihan sambel sih, mau sambel ijo ada, sambel terasi ada, sambel geprek yang sambel bawang itu juga ada teman berdua. Jadi bisa milih mau yang kayak gimana sambelnya gitu. Tapi kalau favorit aku ya pasti sambel bawang yang ada minyak-minyaknya gitu. Aduh enak banget teman berdua. Itu kalau kamu suka memang dulu harganya 15 ribu apa ya? 15 ribu, aku terakhir beli itu di tahun 2020 lagi. Karena udah gak kerja di sekitaran situ teman berdua, iya kan. Awalnya kan aku riwa-riwi daerah situ gitu loh. Jadi ya pasti setiap sebelum melakukan aktivitas, aku beli ayam geprek John itu dulu gitu loh, sama beli risolnya. Karena sama-sama enak sih antara risol dan juga ayam gepreknya. Dan aku belum menemukan lagi dia punya cabang teman berdua. Tapi kalau kamu berbicara tentang ayam geprek, kayaknya di Surabaya itu udah banyak banget ya. Tinggal memilih kamu mau ayam geprek yang dari UMKM ataupun brand-brand besar, itu semuanya ada. Cuman kalau aku memang prefer dari UMKM ya kan, dimana kita bisa ngedapetin juga di ojek-ojek online gitu loh, di marketplace, di toko oranye, toko ijo, itu tuh bisa-bisa banget teman berdua. Atau bahkan kamu ternyata punya langganan UMKM ayam geprek, boleh dilarisin terus ya teman berdua. Ada namanya ayam geprek Surabaya, itu lokasinya di Jalan Ketintang nomor 185 Surabaya ya, tepatnya memang di belakangnya Royal Plaza teman berdua. Dia bukanya cukup pagi loh, 8:30 sampai jam 10 malam. Kalau kamu pengen mencoba, coba aja ya. Tapi dia tipikal ayam geprek yang benar-benar ayamnya tuh kering banget sih menurut aku, digorengnya kurang kering ya tepungnya. Aku terkadang ada yang suka seperti itu, ada juga yang agak sedikit jangan terlalu kering gitu loh. Jadi masih ada juicy-juicy-nya lah, istilah gitu teman berdua, iya kan. Terus yang paling aku suka ayam geprek kalau dia punya topping, beraneka ragam topping. Ada yang topping mozzarella, topping keju serut, iya kan. Terus apa lagi guys, udah itu doang kan ya. Kalau nggak gitu diganti mie goreng, bukan nasi. Nah itu aku suka, seneng banget teman berdua. Tapi favorit aku adalah ayam geprek mozzarella. Kalau ada yang jual geprek mozzarella, udah pasti belinya itu. Karena benar-benar ayamnya digeprek ya kan, terus dikasih keju mozzarella molor-molor gitu, enak, perpaduan gurih, pedes, asinnya tuh dapet lah pokoknya teman berdua. Terus kalau ngomongin ayam geprek juga, menurut aku adalah makanan yang simple, mengenyangkan juga, rasanya klop, enak. Jadi ya pasti jadi pilihan makanan yang kayak simple di saat kita lagi kepepet teman berdua. Kamu udah makan siang di hari ini? Apa menu makan siang kamu teman berdua? Boleh share ya, siapa tahu kamu juga lagi makan ayam geprek.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Santai siang nemenin kamu yang mungkin lagi persiapan untuk balik aktivitas lagi teman periode 2 atau bahkan masih menikmati makan siang kamu, istirahat siang juga, yang belum ibadah, buruan ibadah, sholat duhurnya teman periode 2, iya kan. Yang butuh rebahan, gak apa-apa, rebahan dulu aja teman periode 2. Atau bahkan kamu lagi on the way, panas-panas gini, ya kan. Semoga selalu dilancarkan perjalanan kamu juga teman periode 2. Kemana-mana harus bawa mineral ya, air putih ya, biar kamu gak kehausan. Karena jujur li teman periode 2, aku juga salah satu orang yang kemana-mana tuh kadang pakai transportasi umum, terus masih harus jalan sana-sini gitu ya kan. Ngerasain jalan siang di kota Surabaya tuh, bo, ya Allah panas sih ya kan. Kayak matahari tuh udah nyembur gitu di kepala ya. Bikin kepala jadi kayak teng-teng-teng untuk teman periode 2. Makanya kemana-mana kalau bisa bawa air putih yang cukup, yang dingin ya kan. Biar kalau ngerasa kita lagi jalan terus kehausan, kepanasan ya, bisa langsung menghidrasi tubuh kita dengan minum air putih aja teman periode 2. Itu udah sangat baik banget. Minum air putih yang cukup biar tubuh juga tetap terhidrasi, tetap sehat ya kan. Nggak ngelak-ngelak banget, nggak dehidrasi pokoknya teman periode 2.

Lupa makan, siapa tahu kamu juga lagi pengen makan ayam geprek. Mana ayam geprek favorit kamu, teman Pro 2? Mungkin sejauh ini ya, aku sih lebih cari di ojek online yang di hijau atau di oranye tuh ngasal aja teman Pro 2, iya kan? Selalu ada kok. Tapi kalau di sekitarannya Jalan Pemuda, itu ada geprek Taman Apsari teman Pro 2 di Jalan Gubernur Suryo ya. Ini juga banyak banget yang suka, ratingnya 3,9. Kalau dilihat memang dia sambelnya kayaknya lebih pekat gitu ya. Lebih pekat terus juga pedes kayak teman Pro 2. Nah, dia tim yang ayamnya bukan hanya digeprek sih, ini lebih ke diancurin benar-benar remuk seremuk-remuknya teman Pro 2. Kalau di bilang harganya cukup affordable loh, mulai dari 10.000 sampai 20.000 aja. Bayangin ya kan, murah gak sih ayam geprek 10.000? Murah lah jariku teman Pro 2 ya kan. Dirasa sekarang harga ayam aja berapa ya. Kalau kamu pengen coba yang deket-deket Taman Apsari, bisa nih ada geprek-geprek ya, bisa kamu coba teman Pro 2. Kalau di Gubeng ada ayam geprek Mama Titi nih, yang kayaknya wajib juga kamu cobain. Ini kayaknya usaha rumahan yang mana juga ratingnya tinggi banget, 4,6 loh teman Pro 2. Iya, tandanya memang seenak itu gak sih ya. Coba kalau melihat ya kan, ayam gepreknya ini memang ayam geprek rumahan dan sepertinya memang bisa di order di rumah ataupun di ojek-ojek online favorit kamu teman Pro 2 ya. Untuk harga ini gak dicantumin sih ada berapanya, tapi kalau dengan rating segitu banyaknya 4,6, aku yakin bukan hanya harganya yang affordable, tapi rasanya juga yang enak teman Pro 2. Ada lagi yang sempurna, bintang 5, ayam geprek Embong Wungu di Jalan Embong Wungu nomor 19 teman Pro 2. Oh, yang ayam geprek Mama Titi tadi itu Jalan Gubeng 2, Jalan Gubeng Jaya 2 nomor 1C teman Pro 2. Kamu cari aja, rumahnya tuh catnya kuning sih, ada keber ijonya gitu, ayam geprek Mama Titi. Nah, cari aja ayam geprek Embong Wungu, ada di Jalan Embong Wungu nomor 19 ya. Kamu bisa cek aja. Ini juga tipikal ayam geprek yang kayaknya gak digeprek sih. Kadang beberapa kali beli tuh gak digeprek soalnya. Cuman sambelnya dia kayak sambel bawang, tapi lebih banyak cabe merah yang cabe gede gitu loh teman Pro 2. Jadi kalau aku sih kurang suka sebenarnya cabe atau sambel yang kayak gitu teman Pro 2. Karena sambel bawang tuh kebanyakan sambelnya cabe rawit ya kan gitu loh. Jadi kalau itu pedesnya dan merahnya gara-gara sambel cabe besar, cabe merah gede teman Pro 2. Cuman kalau masalah harga ini juga enggak tahu ya, aku ya lupa nih kalau masalah harga berapa. Cuman untuk seporsi kayaknya enggak lebih dari 20.000, enggak lebih dari 15.000 teman Pro 2. Masih aman lah, masih affordable. Karena kalau ngomongin ayam geprek rata-rata harganya segitu. Gak ada yang bisa lebih, kecuali memang kamu belinya di ojek online ya. Pasti ada biaya admin dan segala macamnya. Pasti lebih agak sedikit pricey lah. Sedikit mahal tapi gak mahal banget. Mungkin sekitaran 25, 28 kalau kamu pakai topping yang aneh-aneh. Tapi balik lagi, sesuai selera ya. Aku sih memang orang yang suka banget makan ayam geprek tuh yang pakai topping mozzarella. Yang lumer-lumer gitu. Karena menurut aku udah cocok aja gitu loh. Klop, gurih, asinnya dari kejunya tuh udah pas banget teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri suka makan ayam geprek yang di mana teman Pro 2? Boleh dong di info ya di WhatsApp 081908952.

0: Rp 100.000. Akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Calm down teman periode 2, kalau kamu memang udah mau mulai balik lagi aktivitas ya kan. Tenangin dulu diri kamu, relax aja dulu ya kan. Jangan langsung terpaku untuk ngerjain sesuatu dulu nih. Karena kan habis makan kenyang gitu ya. Jadi pasti ada ngantuk-ngantuknya sedikit, biar melek carilah cemilan dulu ya. Cari makanan atau minuman yang bisa menyegarkan mata dan pikiran ini teman periode 2. Karena aku juga lagi memikirkan nih mau makan ayam geprek apa yang lainnya ya. Tapi karena aku ngomongin ayam geprek hari ini, jadi aku lagi pengen banget makan ayam geprek. Teman periode 2 kayak udah kangen banget nggak makan ayam geprek ya. Itu adalah comfort food di saat kita mungkin bingung mau makan apa ya kan, pengennya yang kenyang, simple, murah, ya udah ayam geprek aja. Selain bisa beli di mana-mana aja, di mana ada gitu ya, bikin sendiri itu juga gampang banget teman periode 2. Apalagi kalau masalah sambelnya, tinggal dikasih cabe sesuai selera berapa gitu ya, bawang merah, bawang putih, terus diulek, habis itu dikasih atau disiram minyak panas dikit aja udah enak banget teman periode 2 ya kan. Aku tim sambel bawang banget sih orangnya. Nggak tahu kalau kamu ya teman periode 2, setiap orang pasti berbeda-beda. Cuman kalau ternyata kamu juga suka kuliner-kuliner yang murah, nikmat gitu, sebenarnya UMKM kita juga sudah banyak sih yang kayak gitu teman periode 2. Jadi kalau kamu menemukan UMKM yang jualan dengan harga murah, porsinya banyak, enak ya kan, itu kan suatu keajaiban ya. Jadi dilarisin ya teman periode 2, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan ngelarisin UMKM kita teman periode 2 ya. Ya udah, nggak usah kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu tentunya di mana, di Santai Siang dong.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai Siang masih lanjut nemenin kamu, teman Pro 2, bareng sama Dewi Anora di sini sampai jam 3 sore ya. Kamu yang masih semangat banget untuk dengerin Pro 2 FM, thank you so much. Udah masuk di menit kelima, lepas dari jam 1 siang, teman Pro 2, saatnya aku update informasi olahraga di Sport Corner, spesial buat kamu siang hari ini ya. Anyway, buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Kalau ngerasa ngantuk, minggir dulu, ngopi-ngopi dulu, iya kan. Update juga boleh loh, kalau mau ngasih tahu informasi seputar lalu lintas yang ada di sekitar kamu, boleh banget teman Pro 2. Karena Jalan Pemuda terpantau lalu lintasnya masih cukup lancar ya, dengan cuaca yang begitu panas terik teman Pro 2. Aku sih bayang no lagi melaku-melaku yahmene kok gosong. Gak terima gosong, langsung garing ya kan. Tapi harus selalu bersyukur ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita alami hari ini, jangan lupa untuk terus bersyukur teman Pro 2 ya. Semoga kita selalu dipertemukan dengan hal-hal yang istimewa.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Top Amore 2 kontingen Indonesia ini mengarahkan 103 atlet dari 12 cabang olahraga untuk bersaing di ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang ya. Kekuatan ini tuh didukung 107 official dan pendamping yang turut memastikan kesiapan para atlet menghadapi pertandingan nantinya Top Amore 2. Rombongan Indonesia sampai di Bandar Udara Internasional Chubu Chentair Nagoya, Jepang. Seluruh rombongan tiba dalam kondisi sehat, alhamdulillah ya. Setelah menempuh perjalanan mungkin kurang lebih 7-8 jam Top Amore 2 menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia. Kekuatan atlet Indonesia ini tersebar di 12 cabang olahraga dengan komposisi yang beragam juga. Para atletik jadi cabang dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu ada 25 atlet, disusul sama bulu tangkis ya dengan 15 atlet Top Amore 2. Kemudian Indonesia juga mengirimkan 12 atlet para renang dan 10 para angkat berat. Kontingen juga diperkuat dengan 9 atlet para tenis meja, 7 para panahan, serta 7 para judo teman pro 2. Pada cabang lainnya, Indonesia itu menurunkan 5 atlet boccia dan 5 para balap sepeda. Sementara para penembak dan anggar kursi roda ini masing-masing diperkuat 3 atlet, juga para taekwondo dengan 2 atletnya teman pro 2. CDM kontingen Indonesia Reda Mantovani juga sempat menyampaikan bahwa para atlet ini akan memanfaatkan waktu kedatangan ya untuk beradaptasi dengan lingkungan pertandingan dulu. Penyesuaian ini tuh jadi bagian penting juga untuk mempersiapkan atlet sebelum turun bertanding nantinya teman pro 2. Kalau dari sisi kesiapan pendukung ya, tim CDM itu juga sudah melakukan survei sejumlah lokasi beberapa bulan sebelum penyelenggaraan teman pro 2. Karena langkah ini tuh bertujuan untuk memastikan kesiapan posko, pusat koordinasi dan juga penginapan atlet selama berada di Nagoya, Jepang. Iya. Kemudian 2 cabang olahraga Indonesia nanti dijadwalkan memulai pertandingan sebelum upacara pembukaan ya, yaitu para bulu tangkis dan para tenis meja. Kalau berdasarkan jadwal yang diterima kontingen ya, babak kualifikasi kedua cabang ini nanti dimulainya besok teman pro 2, hari Jumat 16 Oktober 2026. Kita doakan teman-teman yang bertanding di ASEAN Para Games 2026 ini nantinya bisa pulang lebih banyak lagi membawa medali emas ataupun medali lainnya untuk Indonesia.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Populer dari The Weeknd, Teman Berdua featuring Playboi Carti and Madonna. Spesial aku puterin untuk kamu di Santai Siang kali ini. Aku juga update informasi seputar olahraga di Sport Corner buat nemenin aktivitas kamu juga, iya. Walaupun Kamis ini terasa cukup melelahkan, tapi jangan lupa sedikit refresh juga loh Teman Berdua. Lakukan sedikit peregangan ya. Mulet siti-siti, pengen kak kaku-kaku banget awak, ya. Anyway, Teman Berdua, Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Jawa Timur ini sedang mengusulkan ya adanya penambahan nomor pertandingan di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim 2027. Sebagai tuan rumah, Surabaya itu juga mengajukan 17 nomor pertandingan, meningkat dari sebelumnya yaitu hanya 11 nomor, Teman Berdua. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi FOPI Jatim, Abdul Hafiz, juga mengatakan ya kalau pertandingan petang Porprov

meraih prestasi mereka. Selain persiapan menghadapi Porprov Jatim 2027, FOPI juga mendorong peningkatan jumlah nomor pertandingan petang pada tingkat nasional. Hal ini tuh sejalan dengan evaluasi terhadap nomor-nomor yang selama ini dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON. Hafiz juga menyebut ya, cabang olahraga petang pada PON ini nanti mempertandingkan sekitar 13 hingga 14 nomor. Karena itu, pihaknya juga mengajak nih peluang penambahan nomor pertandingan untuk penyelenggaraan PON 2028. FOPI Jawa Timur berharap juga ya penambahan nomor pertandingan ini bisa memperluas pembinaan atlet sekaligus bisa meningkatkan persaingan antar daerah juga teman Pro 2. Usulan ini memang diharapkan bisa jadi bagian dari pengembangan petang agar semakin kompetitif di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional.

teman Pro2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.

0: Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta Teman Pro 2. Menikmati senja hari ini enaknya di mana ya Teman Pro 2? Kalau di sudut kota, kayaknya ada nih di ujung Jalan Pemuda ada kafe baru yang bisa dinikmatin juga untuk menikmati senja setiap sorenya di Kota Surabaya ya Teman Pro 2. Tapi kalau kamu ternyata senjanya masih harus berjibaku dengan kemacetan, yang sabar. Ada Pro 2 FM tentunya yang bisa nemenin kebosanan kamu, apalagi lagi kejebak macet ya gitu ya, dengan lagu-lagu yang asik banget. Karena Pro 2 FM siap nemenin kamu sampai nanti malam Teman Pro 2. Anyway, Spot Corner masih update informasi olahraga spesial untuk kamu siang hari ini. Ada KONI Jawa Timur yang mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026 Teman Pro 2. Hal ini ditandai ya dengan adanya rapat koordinasi bersama 10 Pengprov Cabor di Gedung KONI Jatim mulai dari tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026 kemarin Teman Pro 2. Dari anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Jatim, Jeffrey Tagore, mereka menegaskan juga akan mengambil langkah realistis dan efisien ya dengan memfokuskan pengiriman atlet yang berpotensi meraih medali emas dan perak. Oleh karena itu, dalam koordinasi itu juga KONI Jatim mulai melakukan pemetaan menyeluruh terkait kesiapan masing-masing atlet ya yang diusulkan oleh pengurus maupun pelatih cabor. Pemetaan ini mencakup evaluasi track record dan rekam jejak prestasi atlet selama kurun waktu 2025 sampai 2026 Teman Pro 2. Langkah ini nantinya diambil ya untuk memastikan hanya atlet berkualitas elitis dan siap tanding yang tentunya akan diberangkatkan. Secara keseluruhan juga, ajang PON Pantai 2026 mendatang ini mempertandingkan 10 cabang olahraga, 11 disiplin, dan sekitar ada 67 nomor pertandingan. Cuman, supaya lebih efektif dan efisien ya, Jawa Timur tuh hanya akan turun di nomor yang berpeluang meraih medali saja, Teman Pro 2. Setelah proses pemetaan selesai, para atlet nantinya dinyatakan memenuhi kualifikasi akan langsung diterjunkan ke pemusatan latihan daerah atau Pusladda ya selama 1 bulan Teman Pro 2. Nah, dengan strategi efisiensi anggaran dan juga fokus pada potensi medali juga ya, KONI Jatim tuh optimistis lah kontingen Jawa Timur ini bisa meraih hasil maksimal pada gelaran PON Pantai 2026.
1: Hey, I thought it was

yang sama terasa berbeda saat ditemani seseorang. Waktu dihabiskan bersama hingga semuanya terasa lebih hidup. Kehadiran seseorang membuat segalanya terasa lengkap. Dan saat ia pergi, disadari bahwa kota ini tak sama lagi tanpa dirinya. Namun, dari situ dipelajari bahwa tidak semua kebahagiaan harus dimiliki selamanya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu masih di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang nemenin kamu bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2. Walaupun sisa 1 jam ya, aku nemenin kamu, tenang aja. Semaksimal mungkin aku menemani kamu di hari Kamis yang begitu manis, yang kata teman Pro 2 cukup sendu hari ini, tapi bagiku tetap panas ya. Sendunya dalam hati katanya teman Pro 2 gitu. Iya, walaupun hari ini memang masih belum ada tanda-tanda akan turun hujan, tapi tahu nggak sih, bunga tapi buya tuh beberapa udah ada yang mekar loh teman Pro 2. Dan menurut aku ya, bunga tapi buya tuh sebagai pertanda peralihan musim juga, ya nggak sih? Setahun bisa 2-3 kali berkembang, ngembang, mekar teman Pro 2, dari mulai musim hujan ke musim kemarau, dari musim kemarau ke musim hujan juga, kadang di pertengahan tahun tuh juga ngembang bagus gitu loh teman Pro 2. Nah, apakah memang di bulan ini hujan akan datang dengan ditandainya bunga tabe buya yang semakin mekar di beberapa titik jalanan kota Surabaya teman Pro 2? Loh, di mana emang? Kok aku enggak keto? Aku ketoin yang Surabaya Barat teman Pro 2, daerah Pakal, Benowo dan sekitarnya. Coba cek bunga tabe buya yang mungkin ada di sekitaran kamu teman Pro 2. Pohonnya kan terjajar-jajar di mana-mana gitu. Iya, tapi aku memang menyaksikan di sekitaran Pakal, Kandangan tadi ada bunga tabe buya yang sudah mekar berwarna pink dan juga warna kuning, ya kan? Aku tuh selalu happy kalau jalanan diwarnai dengan bunga-bunga tabe buya teman Pro 2. Tuh kayak ngerasa adem banget di hati, bikin happy gitu ya. Kayak benar-benar indah banget kota Surabaya ini teman Pro 2. Iya. Tapi tenang aja, ya, kalaupun ternyata kamu masih selalu menunggu yang namanya hujan, menunggunya bareng sama Pro 2 FM aja. Karena Pro 2 FM juga bakal nemenin kamu nih 1 jam terakhir di santai siang ya, dengan informasi entertainment di E-Zone yang tentunya bakal aku update untuk kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore.
0: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

www.rumahno.co.s. Rumahno 95,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Bareng Dewi Anora di sini, teman Pro 2 santai siang masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Iya. Anyway, kamu tahu kan comeback-nya Inces Syahrini bukan main ya. Dia sudah mewarnai layar-layar podcast dimanapun berada, sudah masuk juga ke beberapa acara TV, sudah melalang buana ke sana ke sini, kemari ke situ. Iya kan? Karena memang di tahun ini benar-benar Syahrini mengkhususkan diri untuk bisa kembali ke dunia entertain begitu setelah rilis lagu terbarunya dia juga, teman Pro 2, iya kan, yang akhirnya membuat Syahrini tuh kayaknya perlu deh tahun ini membuka konser gitu ya, mengadakan konser, teman Pro 2. Adakah yang mau nonton konsernya Syahrini, teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya mikir-mikir dulu, karena ya kan, kenapa kok aku harus mikir-mikir lagi? Aku suka banget sama lagu-lagunya Syahrini. Cuman yang harus dipikirkan lagi adalah harga tiket ya, teman Pro 2. Yang melambung cukup tinggi, ya kan? Karena kata Syahrini, dia bakal ada tiket dengan harga paling mahal mencapai 35 juta rupiah. Buset, bayangin ya kan. Itu udah benar-benar bukan VIP lagi, tapi VIP di depannya VIP, di depannya VVIP lagi gitu loh, Bro 2 ya. 35 juta loh. Tapi tenang, enggak hanya satu jenis tiket aja sih. Iya kan, karena dia juga ada beberapa tiket juga dengan harga yang kayaknya lebih terjangkau kok, teman Pro 2. Nah, tiket konser ini memang sudah bisa kamu dapatkan ya seperti teman Pro 2, karena konsernya itu nanti akan diselenggarakan di tanggal 1 Desember 2026, teman Pro 2. Dengan tajuknya, ini adalah konser tunggalnya Syahrini, Aku Kembali Live in Concert. Kamu yang suka banget sama Princess Syahrini, boleh nih, karena ini momen comeback-nya dia yang sudah dinanti-nanti selama 7 tahun lamanya ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa pengen banget menyaksikan bagaimana gebiar-gebiar jeng-jeng-jengnya si Syahrini, boleh-boleh aja, teman Pro 2, ya kamu beli tiketnya, siapa tahu kamu juga mampu nih untuk bisa membeli yang harga 35 juta, teman Pro 2, bayangin. Aku sih merasa kayaknya uang segitu bisa kali ya untuk beli sesuatu yang lain gitu. Tapi balik lagi, kalau kamu memang fans fanatiknya Syahrini, yang ada salahnya dong, teman Pro 2, untuk kamu bisa ya menikmati lagu-lagunya dia dalam konsernya dia, Aku Kembali Live in Concert, teman Pro 2. Jadi gimana? Mau gak nonton konser? Atau bahkan kamu mau ngebayarin aku konser, nonton konsernya Syahrini? Wah, seneng banget, teman Pro 2. Ayo, aku juga mau.

vape itu aman? Eits, jangan buru-buru percaya ya. Tahukah kamu, vape atau rokok elektrik bukan sekadar uap beraroma yang terlihat keren. Di dalamnya ada nikotin yang bisa menyebabkan ketergantungan, pelarut, dan bahan perasa yang juga berperan dalam proses adiksi. Yang lebih mengkhawatirkan, vape kini juga menjadi salah satu modus peredaran narkotika. Beberapa zat yang ditemukan dalam kasus penyalahgunaan vape antara lain, etomidate, ketamine, metamfetamina, atau sabu, tetrahidrokanabinol atau THC, yang terkandung dalam ganja. Dari 546 sampel yang diuji di Laboratorium Narkotika BNN, sebanyak 517 sampel dinyatakan positif narkotika. Bahkan pada Juli 2026, BNN RI bersama Bea Cukai dan Polda Jawa Timur mengungkap penyelundupan 3,37 ton kuncup bunga ganja di Gresik. Hasil penyelidikan menunjukkan ganja tersebut akan diekstrak menjadi bahan baku cairan vape. Jadi, jangan asal ikut tren. Kenali resikonya, lindungi diri, dan jangan sampai rasa penasaran berujung ketergantungan. Vape bukan sekadar soal gaya, kesehatan dan masa depanmu taruhannya. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Sidoarjo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sorotan ini teman Pro 2, karena bisa dibilang ini mencetak sejarah baru begitu ya. Ada nominasi termuda sepanjang sejarahnya FFI teman Pro 2. Karena untuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik di FFI 2026 ini, ada satu pemeran muda yang benar-benar lucu ya teman Pro 2, melalui film Nawila, si Luisa Adrina teman Pro 2 yang berhasil masuk menjadi nominasi pemeran utama perempuan terbaik FFI 2026. Ini sejarah baru sebagai nominasi termuda ya tentunya sepanjang sejarahnya FFI teman Pro 2. Dia baru berusia 7 tahun dan Luisa saat memerankan film Nawila itu usianya masih di umur 5 sampai 6 tahun teman Pro 2. Iya kan? Kalau sekarang usianya 7 tahun begitu, tapi dia sudah berhasil masuk nominasi di FFI 2026, itu sangat-sangat keren. Luisa enggak sendirian, ada 4 lainnya ya teman Pro 2, kategori lain ada 4 nominasi lainnya yang juga menemani Luisa di nominasi pemeran utama perempuan terbaik. Ada Christine Hakim dengan film Semua Akan Baik-Baik Saja. Kemudian Marsha Timothy dari film Tukar Takdir. Lalu ada Meriam Bellina dari film Senin Harga Naik. Dan Senina Cinnamon dengan film Dopaminnya teman Pro 2. Kamu dukung sebanyak-banyaknya ya. Mana nih para aktris-aktris perempuan favorit kamu, khususnya yang menjadi pemeran utama dari film-film Indonesia yang luar biasa. Kalau kamu suka sama perannya Luisa di film Nawila, boleh juga didukung teman Pro 2. Siapa tahu ini mencetak sejarah baru juga yang memenangkan kategori pemeran utama perempuan terbaik FFI 2026 adalah Luisa yang masih berusia 7 tahun gitu kan. Ini pasti akan membuat sejarah baru juga untuk FFI 2026. Didukung sesuai dengan aktris-aktris pemeran utama wanita favorit kamu teman Pro 2. Karena kalau dukung aku udah gak bisa ya kan. Karena aku bukan pemeran utama, aku pemeran cadangan.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
3: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman

Teman Pro2, aku tuh seneng banget hari ini ya, karena teman Pro2 tuh banyak banget yang curhat hari ini tentang permasalahan percintaannya, bahkan mulai dari percintaan, hubungan yang ternyata dikhianati, sampai masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati gitu. Seneng loh kalau aku dicurhatin sama kamu kayak gini, teman Pro2. Cuman apakah kamu selalu curhat kepada orang-orang terdekat kamu atau khususnya sama aku, teman Pro2? Enggak ya, jarang sih teman Pro2 curhatin begitu mendalam. Tapi aku yakin kamu juga punya tempat untuk bisa meluapkan gundah gulana kamu, rasa-rasa sakit hati kamu gitu ya, curhat dengan orang-orang yang tepat biasanya, teman Pro2. Tapi ada nih satu cowok yang dia datang ke konsernya Judika, dia malah curhat di sana, teman Pro2. Curhatnya tuh bukan kepada teman-teman atau memperlihatkan ekspresi yang ternyata cukup dalam yang relate sama lagu-lagunya Judika. Enggak, sama Judika langsung, teman Pro2. Dan itu didengarkan sama banyaknya orang yang juga nonton konsernya Judika saat itu, teman Pro2. Jadi ada cowok begitu ya, yang mana dia lagi manggung, si Judika ini lagi manggung di Lombok gitu, teman Pro2. Nah, si penggemarnya kalau gak salah namanya tuh Rizal Ahmad, teman Pro2, ini dari informasi yang aku dapat. Ya. Dia tuh datang dari Bali ke Lombok untuk nonton konsernya Judika, yang mana ada niatan lain sepertinya karena dia berada di posisi paling depan begitu ya, dan sepertinya dia memang pengen menceritakan kisah cintanya, teman Pro2. Katanya dia tuh udah 6 tahun menjalin hubungan dengan sang kekasih gitu ya, tapi ternyata hubungan mereka tuh kayak gak direstuin sama orang tua si ceweknya, si Rizal gitu loh, teman Pro2. Jadi selama 6 tahun ini masih terhalang restu orang tua. Dia cerita sama Judika dan didengarkan banyak orang di sana tuh sambil nangis-nangis, teman Pro2. Terlihat ya, mungkin si Rizal ini adalah orang yang begitu tulus mencintai pacarnya, tapi mau menuju ke jenjang serius tapi masih harus terhalang gitu loh. Bahkan si Rizal ini sempat menyanyikan lagunya Judika yang Mapala, bukan mahasiswa pecinta lingkungan, bukan ya, Mama Papa Larang. Ini salah satu lagu yang memang ditulis dari kisah nyata, kisah cintanya Judika sendiri dengan sang istri Duma ya, teman Pro2, yang mana sama seperti Rizal Ahmad juga, bahwa Judika dulu tuh juga gak direstuin sama orang tuanya Duma, teman Pro2. Tapi ternyata ditunjukkanlah dengan banyaknya usaha Judika gitu ya, yang akhirnya alhamdulillah bisa menikah sampai saat ini juga masih terus bersama. Bahkan lagu-lagu cintanya Judika dan juga Duma tuh benar-benar enak banget gitu kan, yang bisa kamu denger juga di Pro2 FM. Untuk Rizal Ahmad, semoga setelah video kamu viral di mana-mana, orang tua cewek kamu ngerestuin gitu ya, karena terlihat banget kamu orang yang begitu setia, tulus, dan kayaknya memang benar-benar pengen menuju ke jenjang yang lebih serius gitu. Kita doain bareng-bareng deh, teman Pro2, sembari kita juga dengerin lagunya Judika yang Mama Papa Larang.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong.

Bawang Pre 2, 5 menit lagi menuju jam 3 sore. Tandanya aku udah harus signing out dulu dari luang dengar kamu, teman Pre 2. Ya, gak usah sedih. Habis ini sore ceria nemenin kamu loh, bareng sama Rianita sampai jam 7 malam nanti. Ya, besok juga masih bakal ketemu aku. Ya udah deh, kalau gitu aku pamit dulu ya. Kamu di sini aja di Pre 2 FM, Merari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pukul 15 saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Kamis 15 Oktober 2026 bergerak melemah 45 poin atau 0,25% menjadi 17.948 per dolar AS jika dilihat dari penutupan sebelumnya di level 17.903 rupiah per dolar AS. Menurut Joshua Pardede, kepala ekonom pertama bank, pelemahan rupiah dipengaruhi data inflasi Consumer Price Index atau CPI AS yang meningkat. Selanjutnya, informasi yang kedua, sebanyak 70 desa di Kabupaten Sumenep Jawa Timur terdampak kekeringan dengan total 271.017 jiwa yang mengalami kesulitan mendapat akses air bersih. Sebagai upaya penanganan berkelanjutan, pemerintah Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan sumur bor pada awal 2027 untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, menjelaskan rencana pembangunan sumur bor akan dipertimbangkan berdasarkan kondisi wilayah dan kelayakan teknis. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau. Hal itu disampaikan Kofifa waktu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep. Informasi yang terakhir, pemerintah Kota Pemkot Surabaya menyiapkan laman informasi khusus untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Perprov ke-10 Jawa Timur tahun 2027. Laman ini memuat informasi pertandingan, perolehan medali, lokasi venue, akomodasi, dan destinasi wisata untuk memudahkan atlet serta official selama berada di Kota Surabaya. Indrianto Heriawan, Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kota Surabaya mengatakan, laman bertujuan membantu kontingen dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur mengakses informasi yang dibutuhkan selama Porprov berlangsung. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Produa, aku Bella,
1: aku Valen,
0: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
1: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai, hai, halo, halo, halo, hai, teman Produa. Gimana kabar kamu sore hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya, apapun yang diinginkan dan dicita-citakan semuanya terwujud. Amin. Dan tentunya teman Produa di sore ceria ditemenin sama Rianita nih sampai jam berapa hayo? Jam 7 malam pastinya teman Produa di sore ceria barengan sama aku Rianita. Pastinya kita bakal bahas sesuatu informasi yang menarik dan ter-up to date spesial buat kamu teman Produa ya. Bukan Produa FM namanya kalau tidak memberikan info menarik dan juga lagu-lagu super enak untuk menemani segala aktivitas kamu dimanapun kamu berada teman Produa. Produa FM bakal selalu setia jadi teman terbaik kamu.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Kamu masih di Sore Ceria barengan sama aku Rianita, teman Pro 2 ya. Bukan Pro 2 FM namanya kalau tidak memberikan informasi ter-up to date ya buat kamu. Dan sampai jam 16 nanti bakal aku update info-info lokal ya seputar Jawa Timur nih. Kali ini datang dari Pasuruan. Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, ternyata ya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan itu telah merampungkan rangkaian verifikasi dan validasi atau verval lapangan terhadap 175 gerai koperasi desa Kelurahan Mandiri Sejahtera KDKMP nih. Proses pencocokan data yang berlangsung sejak 28 September ya, sejak bulan lalu teman Pro 2, itu udah selesai pada hari ini 15 Oktober 2026. Memang pemeriksaan data faktual ini tuh mengacu pada arahan Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi Provinsi Jatim berdasarkan laporan dari PT Agrinas nih. Dan hasil pemutakhiran data itu kemudian dimasukkan melalui aplikasi sistem informasi koperasi atau SIMKOP ya, untuk jadi bahan pertimbangan dalam menentukan kesiapan peluncuran dan operasional gerai di Kabupaten Pasuruan. Wuh, keren banget ya. Dan juga pemeriksaannya ini itu meliputi kayak kondisi fisik bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keabsahan dokumen legalitas lahan. Lalu juga ya hasil verifikasi itu dimasukkan ke aplikasi SIMKOP nih yang aku bilang tadi sebagai bahan pertimbangan Kementerian Koperasi untuk menentukan gerai yang siap diluncurkan dan beroperasi.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuh, masih di info lokal teman Pro 2. Iya, sampai jam 16 nanti barengan sama aku Rianita yang bakal menemani sore kamu ya. Kita pasti akan memberikan informasi terupdate seputar Jawa Timur. Kalau tadi aku sudah info tentang Pasuruan, aku info lagi ke Mojokerto nih. Dan tentunya di Mojokerto ini ada berita yang gak enak ya. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Mojokerto ini terus menunjukkan tren penurunan dalam 4 tahun terakhir teman Pro 2. Dan tentunya berdasarkan BPS ya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, TPT pada tahun 2025 tahun kemarin itu mencapai 3,49%. Jadi angka terendah dalam kurun waktu itu teman Pro 2. Dan Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Dwi Yuhen itu bilang bahwa penurunan TPT itu menunjukkan semakin berkurangnya proporsi angkatan kerja yang belum terserap di dunia kerja teman Pro 2. Dan angka itu juga turun ya menjadi 4,83% pada tahun 2022, kemudian 4,67% pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 3,87% pada tahun 2024. Seiring tren itu, jumlah pengangguran pada tahun 2024 ini tercatat sebanyak 20

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget! Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

pertama inikah jatuh cinta teman berdua. Spesial buat kamu ya. Kita puterin lagunya Alama nih. Dan masih di Pro2 FM teman Pro2 ya. Kita masih membahas seputar info-informasi lokal pastinya teman Pro2. Kira-kira ada informasi apa lagi nih ya. Kali ini datang dari Lamongan teman Pro2. Jadi penyaluran bantuan sosial bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai diuji coba nih di sejumlah daerah. Di Kabupaten Lamongan sendiri, PT Bank Negara Indonesia Persero TBK ini telah memasang jaringan layanan agen 46 di 90 titik KDMP yang beroperasi guna mendukung rencana strategis nasional itu. Mensos Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf juga bilang bahwa penyaluran bansos melalui KDMP itu dilakukan secara bertahap ya, dengan memprioritaskan koperasi yang sudah beroperasi serta siap melayani kebutuhan transaksi masyarakat. Hal itu pun juga disampaikan Mensos saat meninjau operasional KDMP Sidoarjo, kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, didampingi Bupati Lamongan Hyuh Ronur Effendi, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, serta jajaran pimpinan lainnya teman Pro2 pada hari Kamis ya, 15 Oktober 2026, yaitu hari ini gitu teman Pro2. Dan tentunya nanti bakal ada musik live sore ceria berjaringan ya Pro2 Jatimur, bukan musik live chat, masih jam 7 nanti nih musik live chatnya ya. Ini ada dari Miftah Aura Ilmi dan juga Aptana Devrik Valda, juara 1 Bintang Radio 2026 RRI Madiun. Jadi nanti jam 16 kita bakal bergeser ke relay RRI Madiun ya, sore ceria berjaringan Pro2 Jatimur teman Pro2. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada keseruan apa, ditungguin aja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar? Gimana suasana di tempat kamu nih, teman pro 2? Apakah mendung, panas, atau mungkin mulai hujan? Ini kalau di Kota Madiun sendiri ada beberapa tempat nih yang mendung, tapi lebih banyak kepanasnya ya. Haredang pokoknya ya, teman pro 2 ya. Dan di sore hari ini seperti biasa juga nih teman pro 2, kalau hari Kamis kita jalan-jalan ke Jawa Timur. Wah. Aduh, happy banget ya pagi hari jadi ya sore, habis ngomong sore jadi pagi ya kan. Sore hari ini barengan dengan teman-teman se-Jawa Timur ada sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Kita dari RRI Madiun dirilai oleh RRI Surabaya, ada Malang, ada Jember, ada juga Sumenep nih teman pro 2 ya. Ya pastinya program ini menemani sore kalian semuanya nih teman pro 2, ngobrol seru yang mungkin juga menginspirasi. Pastinya juga ada hiburan yang bikin suasana makin berwarna ya. Nah, kita kedatangan tamu istimewa nih teman pro 2, karena kita masih anget banget sama yang namanya Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Sosok muda berbakat yang pastinya suaranya emas banget. Aduh, di atas emas ada gak? Ini mereka juga menorehkan prestasi yang luar biasa di ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun ya teman pro 2 ya. Pasti ya sudah gak sabar dan pastinya udah paham betul siapakah mereka, karena mereka kemarin mengguncang Jawa Timur juga ya. Perjalanan menuju kemenangan di RRI Madiun ini juga banyak suka dukanya. Di balik suara emas mereka pastinya memikat hati banyak orang. Kita langsung aja ya sapa mereka yang ada di sini. Dua orang ini merupakan juara satu untuk Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Yuhu.
1: Hai teman-teman.
0: Aduh. Ini harusnya kita nyapanya tuh pakai nada.
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Doremi fa sol la si do. Diulang ya, kamu bilang gini. Halo teman-teman, pakai nada. Terserah nadanya yang dada doremi fa sol la si do, pilih salah satu. Oke. Okay. 1, 2, 3.
1: Halo teman-teman.
2: Itu lebih apa itu?
0: Aptanda, kamu ngapain? Kamu kok tidak bersuara ya kan? Nomor berapa sih ini?
2: Sok kaget
0: ya?
2: Iya.
0: Waduh. Paling tidak ini kalian sekarang udah gak shock lagi ya?
1: Tidak.
0: Karena kan kemarin sempat mengikuti untuk Jawa Timur ya, tetapi mungkin belum ini ya, belum rezeki kalian harus ini ya, ikhlas.
2: Harus ikhlas tabah.
0: Ikhlas dan tabah ya.
2: Ikhlas
0: lari batin karena kalian enggak bisa lanjut gitu ya. Tapi enggak apa-apa.
2: It's okay.
0: Banyak pengalaman yang pastinya yang kalian dapatkan di Bintang Radio. Kita mau tanya-tanya buat kalian semuanya juga boleh loh gabung nih teman pro 2 seluruh Jawa Timur ya. Gabungnya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Yuk silahkan tanya-tanya ya yang banyak sama mereka berdua. Sapa-sapa ya.
2: Sapa-sapa fans.
0: Sapa-sapa fans. Katanya ya. Oke. Okay. Yang pertama, wes ya. Yeah. Ini enaknya cewek dulu apa cowok dulu ya?
2: Ladies first.
0: Oh, ladies first. Oke okay, ya. Langsung aja ini ada Miftah Aura Ilmi. Atau kita panggil dengan nama Miftah. Bukan. Aura ya?
3: Ami aja.
0: Yeah. Ami ya. Oke, okay, Ami, request dong. Belum apa-apa udah requestin single ya, Ami. Terus yang satunya adalah Aptana Devrik Valda. Halo. Atau kita panggil
2: Aptana
0: ya. Gimana perasaan kalian? Kemarin kan ini ya mules ya.
1: Iya, kemarin sempat mules.
0: Mulesnya juga luar biasa, mana tahu. Tapi sekarang ngedukun teman-teman yang lain ya.
1: Iya, semangat buat, juga ya
0: semangat
1: buat
0: juga.
1: RRI Malang dan RRI Surabaya. Love okay. You.
2: Semoga lolos.
0: Semoga Jawa Timur tetap membahana.
1: Go nasional.
0: Go nasional. Jangan sampai tidak gitu ya. Karena ini membawa Jawa Timur gitu ya.
2: Kita semoga Jawa Timur.
0: Semoga lanjut terus. Oke, kalian kemarin kan di tahun 2026 katanya katanya ya, bisik-bisik tetangga, kalian itu ikut bintang radio di RRI Madiun tuh gak cuma sekali tahun 2026 ini, benar gak sih?
1: Bener. Iya, betul bener. Banget kak.
0: Dari tahun kapan? Dari halo. Kecil. Bintang kecil
2: belum
0: jadinya.
2: Belum cukup umur.
1: Baru lahir langsung lah.
0: Kalian berapa kali sih ikutan bintang radio RRI Madiun?
1: Kebetulan kita sama ya kak, dua kali.
0: Oh dua kali?
1: Iya.
0: Dan tahun ini gongnya?
1: Iya. Gong. Tahun ini gak percaya banget sih kak.
0: Juara satu. Jujur shock. Ya.
1: Iya.
0: Jujur shock ya. Jujur kalian shock. Tahun berapa sih sebelumnya? 2025?
1: Iya, tahun 2025 dan tahun ini juga.
0: Tahun 2025 kalian di posisi mana tuh?
1: Kalau aku di posisi juara 2.
0: Juara 2-nya.
1: Iya.
0: Kelab Tanah.
2: Kalau aku cuman top 5 aja.
0: Top 5 ya, aja. Ya.
1: Keren.
0: Ya keren.
2: Karena
0: keren,
2: apa ya. Prosesnya?
0: Prosesnya nah.
2: Itu dia proses.
0: Kalian harus tahu senior senior kalian tuh ya.
2: Hai senior. Mohon izin.
0: Para senior itu kalau ikutan bintang radio ya di RRI Madiun mereka tuh nggak cuma sekali. Ada yang sampai kemarin itu sempat cerita ada yang sampai 8 kali, 9 kali baru juara 1. Karena prosesnya.
2: Itu dia.
0: Itu yang dia cari adalah prosesnya gitu ya. Ini kalau aku ngedengar suara kalian tuh udah gak ada falsnya ya. Emang sejak kapan sih suka nyanyi?
2: Aku dulu ya?
0: Iya, Aptana dulu.
2: Kalau aku tahu kalau aku bisa nyanyi tuh pas SMP.
0: SMP?
2: Nah, tapi fun fact-nya pas SMP tuh aku nyanyinya lagu dangdut. Lagu dangdut, jujur. Cuman lagu dangdutnya lagu zaman-zaman dulu. Terus habis tuh aku tuh ada 3 tipe suara.
0: Oh, kenapa?
2: Habis dangdut.
0: Heeh. Jendre,
2: Hadro.
0: Wow.
2: Pas aku ke SMA itu aku gak nyanyi, cuman pas kelas 12 aku baru fokus ke vokal pop.
0: Wow. Gitu. Jadi benar-benar dari awal tuh kamu dangdut.
2: Iya.
0: Ya.
2: Dangdut.
0: Seperti mati lampu. Itu kan beda ya cengkoknya ya.
2: Iya.
0: Cengkok dari dangdut ke Hadro oke lah hampir sama ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi habis itu ke pop gitu kan ya. Itu
1: bedanya kayak
0: perpindahannya langsung mau wung gitu ya.
2: Itu, gak perlu belajar pop.
0: Belajar apa?
2: Gak perlu belajar cengkok udah bisa.
0: Udah bisa. Itu kenapa kamu mindah-mindah tuh? Dalam arti kamu karena pengen aku sebagai seorang musisi harus semua genre aku bisa atau kayak gimana Aptana?
2: Soalnya itu pas SMP tuh kayak buat hiburan itu suruh tampil buat kayak dangdut-dangdut pas ada acara gitu.
0: Waduh.
2: Akhirnya ya udah aku tampil buat dangdut gitu ke SMP.
0: Berarti kampungnya kampung dangdut.
2: Iya. SMP dangdut.
0: Jadi SMP tuh sudah mulai untuk belajar popnya.
2: Iya, SMA.
0: Oke, SMA. Nah, kalau Ami, OE-nya udah ini ya. OE.
1: Enggak. Sama juga sama Kak Tana waktu SMP juga. Dan lagunya sama juga, lagu dangdut.
0: Beneran?
1: Iya, karena memang waktu itu yang lagi viral kan lagu dangdut.
2: Iya, bener.
1: Jadi mereka kalau gak dangdut, gak mau joget gitu.
2: Nah, itu.
0: Jadi bener-bener dari SMP tuh kalian tuh dicekokin sama dangdut ya?
1: Paksaan.
2: Udah terbiasa jadi.
0: Pertama kali kamu denger lagu dangdut waktu itu apa? Lagunya siapa?
1: Entah apa ya. Enggak tau lah, tapi
2: kalau aku... Ojo dibandingke.
1: Oh iya itu. Oh.
2: Itu kan gara-gara Farah Payoga itu loh.
0: Ojo dibandingke. Oh itu.
1: Iya, itu yang dulu viral banget.
0: Itu kan bukan dangdut pure ya?
1: Iya sih.
0: Tapi masih ada nada-nada dangdutnya gitu ya.
1: Sebenarnya bukan dangdut sih, kayak koplo-koplo.
0: Iya, koplo.
1: Iya.
0: Ora koplo, ora guyong.
2: Ora goyang.
0: Ora goyang gitu ya. Jadi mulainya mereka belajar nyanyi itu di usia kurang lebih 12 tahunan ya, karena SMP
1: betul.
0: Gitu ya, teman pro 2 ya. Terus ini yang tahu bakat kalian gitu ya. Ini kayaknya kamu nyanyi bagus deh. Ih, pinter banget nih nyanyinya. Aptalnya sama si Ami itu siapa?
2: Teman-teman sih.
1: Iya, teman-teman.
2: Terus katanya teman-teman kayak Frik, so Aptana suaramu enak banget
0: frik,
2: gitu.
0: Oh, iya sih. Oh, panggilannya kalau enggak Aptana ya Frik ya.
2: Devrik, Devrik. Soalnya nama panjang itu Aptana Devrik Valdan yang
0: tamat. Oke, oke.
2: Tapi teman-temanku yang teman dekat itu bilangnya Devrik, panggilnya
0: Devrik.
2: Tapi kalau buat manggung gitu Aptana aja.
0: Aptana aja. Jadi panggil dia Aptana.
2: Aptana aja.
0: Jadi ini ya, teman-teman malahan ya. Teman-teman ya, yang kayaknya tahu betul bahwa ini kayaknya kamu suaranya bagus deh buat jadi penyanyi gitu ya.
2: Iya, gitu.
0: Termasuk kami juga gitu.
1: Iya, karena yang
0: atau
1: banyak
0: mama?
1: Sebenarnya iya, mama juga. Cuman yang banyak kritiknya kan pasti teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Kan? Suaramu bagus banget. Please, kamu harus nyanyi di depan orang-orang gitu. Astaga. Hah, emang beneran bagus ya gitu. Pas dicoba ya udahlah.
0: Ternyata bagus.
1: Yeah.
0: Wow. Kalau kalian sudah benar-benar yakin banget karena teman-teman sudah meyakinkan bahwa suara kalian tuh TOP BGT dan seperti diva dan divo ya kan?
1: Divo. Oh, divo.
0: Itu kalian juga ini enggak sih kepikiran buat oh ya udah deh biar aku lebih mantep les aja atau kursus gitu, kursus nyanyi gitu. Ada.
1: Iya, ada.
0: Itu
1: ada.
0: Mulai kapan?
2: Kalau aku kelas 12
0: Kelas
2: baru.
0: 12.
2: Jadi aku tuh pas pada saat kelas 10, kelas 11 itu aku belum fokus nyanyi, aku lebih ke hiburan aja nyanyi itu. Tapi pas kelas 12 aku kan udah agak free tuh. Udah enggak ikut organisasi, udah
0: SMA kan berarti
2: iya,
0: itu ya.
2: Iya, sertijab gitu. Aku dulu ikut organisasi, terus akhirnya aku sertijab. Aku ikut FLS pertama kali itu, ikut FLS. Terus aku ikut vocal coach habis itu. Habis itu habis ikut FLS Bintang Radio 2025.
0: Waduh.
2: Gitu. Jadi cuma 3 kali sih.
0: Wow.
2: Ikut lomba nyanyi gitu.
0: Luar biasa ya dia tuh loncat-loncat. SMP ya udah nyanyi-nyanyi biasa.
2: Iya.
0: Oke deh aku mau deh les biar aku tahu nih gimana teknik vokal.
2: Benar.
0: SMA ya kan. Ya. Langsung ikut Bintang Radio ya kan. 2 kali juara 1.
2: Gila. Alhamdulillah.
0: Aduh bagus deh. Kalau Ami.
1: Kalau aku dari SMP kelas 3 sih kak. Kan dari situ tuh, ya itu ada FLS 3N kan. Tapi aku belum sempet ikut karena seharusnya itu kalau ikut kelas 2 itu baru boleh ikut. Kelas 3 udah gak boleh. Nah pas itu aku ngeliat, kok FLS 3N ini lombanya oke banget ya.
0: Oke.
1: Terus aku tanya sama mereka, kamu gimana sih suaranya kok bisa gini gitu. Aku les, oh ternyata tuh nyanyi tuh juga ada lesnya ya, aku baru tahu kan. Kok ada lesnya ya? Begitu. Terus akhirnya diberitahu tuh, di sini nih lesnya sebulan segini. Akhirnya aku ikut les.
0: Gitu ya. Karena memang les ini sendiri atau kursus bernyanyi ini sendiri juga mendukung ya.
1: Biar
0: kamu tahu tekniknya kayak gimana. Tekniknya kan banyak. Nyanyi enggak asal teriak gitu kan.
1: Iya, enggak asal teriak.
0: Kalau mau nama sih latihannya waktu itu manggil Pak Bakso, tukang bakso.
2: Tong.
0: Ya, tok. Pak Bakso. Pakai teknik beberapa teknik ya. Falset, voice gitu. Coba bayangin ya, manggil tukang bakso,
2: Rifan Ras. Mbak. Sama.
0: Bagus. Itu bagus.
2: Sama.
0: Mbak.
1: Tukang baksonya joget.
0: Kok kalau aku yang nyanyi kok jadi India ya?
2: Aduh.
0: Luar biasa loh teman Pro 2 ya. Jadi boleh nih teman Pro 2 silahkan yang mau gabung barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Tanya-tanya sama Aura dan juga Aptana di sini ya karena mereka merupakan bintang radio juara 1 loh untuk RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita mau play dulu satu lagu. Lagunya siapa nih kayaknya nih? Ini juga merupakan lagu yang sempat dinyanyiin sama siapa ya? Aptana?
1: WZ.
2: Apa tuh?
0: Apa coba?
1: Alama kali ya.
0: Alama ya.
2: Kalau ada ya.
0: Ada. Alama pasti ada lah. Jadi Alama ini merupakan lagu kemenangan. Lagu kemenangan? Kemenangan di RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita bakal play nanti. Kamu juga boleh gabung di 0811-369-7755 atau YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Nanti kita juga suruh mereka nyanyi. Tapi nanti ya.
1: Oh my God.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih barengan sama kita di sini ya, teman Pro 2 di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur, barengan dengan teman-teman dari Madiun pastinya, Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumenep. Dan ada juara satu bintang radio 2026 RRI Madiun, Miftah Aura Ilmi dan juga Aptana. Aduh, seru banget loh sama mereka ya. Pastinya. Bahkan seru. Kemarin waktu perjalanan ke Surabaya ya, dari Madiun ke Surabaya, seru banget. Bobo.
1: Ini nggak bisa tidur.
0: Karena deg-degan ya. Jadi teman-teman, kemarin waktu mulai ikutan Bintang Radio di tahun 2025 itu, kalian benar-benar pengen ikutan sendiri atau ada yang, ini biasanya orang-orang, aku tuh dijebak gitu ya. Aku didorong. Kalau kalian gimana? Memang dengan kesadaran diri pengen ikutan gitu?
2: Kalau waktu itu aku malah nggak tahu lombanya, Kak. Karena dari SMA aku itu ditutup, jadi nggak menerima. Itu kan RRI itu kan ke sekolah-sekolah gitu. Membagi kayak brosur.
0: Oh iya, iya benar, sosialisasi kita ya.
2: Iya. Terus dari sekolahanku tuh nolak.
0: Awas ya ditolak ya kita ya.
2: Ditolak terus akhirnya aku nggak tahu. Tapi bersyukur banget tiba-tiba tuh di Instagram ada lewat apa nih Bintang Radio RRI gitu, langsung aku daftar.
0: Memang ya kalau rezeki nggak kemana gitu kan ya gitu. Walaupun ditutup ditolak gitu. Ketahuan kan di sini kalau ditolak bapak ibu guru nih. Ditolaknya kita sosialisasi ya, nggak apa-apa lah ya. Terus kalau Aptana gimana?
1: Kalau aku diajak sama direkomenin sama vokal coach awalnya.
0: Ya.
1: Terus jujur pas 2025 itu aku baru daftar hamin berapa jam gitu. Terus bikin video. Hamin berapa jam itu langsung ikut. Kok tiba-tiba dimasukin grup, wah lolos toh ini. Gitu. Ini gimana ini konsepnya ini? Oh ternyata langsung audisi.
0: Gitu. Lucu ya kalian tuh ya. Jadi kayak nothing tulus gitu. Entah lolos enggak, pokoknya ikutan aja. Terus tahu-tahu nanti kalau udah lolos baru ke Jawa Timur, berdarah-darah gitu ya.
1: Berjuang gitu.
0: Berjuang untuk menang ya. Tapi enggak apa-apa, walaupun sekarang itu belum ini ya, belum rezeki, tapi paling tidak ini jadi pengalaman ya. Dan juga orang itu kadang-kadang kan butuh jam terbang. Ini jadi jam terbang kalian gitu ya. Ini di tahun 2026 ini lagu-lagu yang sudah dikirim gitu ya dari pusat gitu ya. Yang paling susah menurut kalian yang mana?
1: Ada gak? Aku ada.
2: Iya, duluan aja.
1: Kalau aku lagunya Glenn Kau. Ada apa kalau apa ya? Pokoknya lagunya Glenn Fredly itu susah banget.
0: Yang itu susah ya. Bener-bener karena susah. Mungkin gak sesuai dengan karakter vokal kamu gitu ya, Aptana ya. Ya kan karakter vokalnya Aptana tuh luar biasa loh. Beda ya kan.
2: Beda, best
0: gitu kan. Kalau Ami.
2: Kalau aku sebenarnya dari seluruh lagu itu enggak ada yang susah menurutku. Cuman yang bikin
0: memang
2: susah.
0: Memang profesional.
2: Enggak sombong ya, enggak sombong.
0: Gue mesti akeh tanggapan ya, Bang. Biasanya akeh tanggapan ini biasanya apa lagu-lagu itu? Iya, terus.
2: Tapi yang bikin susah adalah deadline-nya. Apalagi lagu challenge itu.
0: Iya, benar.
2: Cuman beberapa hari dan kita dituntut untuk hafal satu lagu belum improve-nya. Itu yang paling sulit menurut aku.
0: Perjalanan kalian ke Jawa Timur waktu itu milih lagu yang challenge itu kan susahnya kalau yang Ami tuh kayaknya enggak ada ini kan. Harus nyanyi dulu baru ada ting gitu kan ya.
1: Benar.
2: Itu pusing,
1: sempet
2: semuanya
1: debat.
2: Pusing tuh.
1: Sempat debat ya.
2: Debat di Zoom maaf ya, mohon maaf atas kelantaman gitu.
0: Tapi ini ya, sebagai seorang penyanyi, challenge itu akhirnya bisa kalian jalani dengan bagus gitu kan ya. Walaupun rada deg-degan nih.
2: Deg-degan banget, sampai mual loh.
0: Sampai mual.
1: Jujur aku mual.
0: Waduh. Tapi menurut kalian kalau kemarin kalian jadi juara satu di RRI Madiun, kita ini aja deh, apa dalam arti adalah sombong-sombongan gitu ya. Menurut kalian apa sih yang bikin kalian kemarin jadi juara satu di tingkat satker gitu ya di RRI Madiun tuh apa? Apanya?
1: Mohon izin.
0: Enggak apa-apa. Orang itu harus sombong.
2: Oh iya. Harus sombong. Oke.
1: Iya. Kalau aku ya, kalau aku tuh gara-gara tipe suaraku yang berbeda dengan yang lain, terus juga bisa dibilang tekniknya udah agak mateng lah, aku udah bisa nguasain kayak advoice, falset, dan kayak riff and rust dikit-dikit gitu.
0: Oke, menurut Aptana tuh yang paling penting adalah karakter vokalnya dia karakter tuh vokal. Berbeda dibandingkan dengan yang lain gitu ya.
1: Aura,
0: kalau Aura
2: kurang lebih sama ya, mungkin satu ini bukan pendapat aku sendiri ya, ini pendapat juga dari teman-teman. Itu mungkin karena suara khas setiap seseorang tuh berbeda, dan aku itu memiliki salah satu dari itu gitu kak. Dan yang bikin paling the best adalah bagaimana aku tuh menyampaikan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi lagu itu bisa masuk ke hati orang lain tuh gimana? Nah, kayaknya aku unggulnya di situ sih.
0: Unggulnya di situ ya.
2: Soalnya
1: kerasa.
2: Kalau misalnya kita nyanyi nih, kebanyakan improve, terus kita emang sih kita sempurna banget nyanyinya, tapi kita kebanyakan improve, terus kita nyanyi nggak pakai feel, itu orang-orang bakal tetap kayak, duh ini nyanyi apa sih ini, nggak jelas banget gitu. Apalagi kalau dia nggak ada improve.
1: Karaokean itu.
2: Karaoke ya. Ada improve, teriak-teriak, itu gimana bisa masuk ke seseorang gitu?
0: Iya benar. Tapi waktu kamu kemarin di sini ya, waktu itu kan 20 besar ya, sampai akhirnya kamu dinyatakan sebagai juara satu kemarin. Kamu nyanyi lagu Teganya Kau ya kalau gak salah.
2: Iya, lagunya Lyodra.
0: Itu tuh yang di belakang tuh pada nangis semua, merinding semua. Jadi aku tahu ya, ternyata mereka semua tuh di ini-ini ya, di ghostingin sama.
2: Kayaknya waktu di Surabaya juga ya kan?
0: Juga gitu. Di Surabaya pun juga gitu, semua pada
1: relate.
0: Termasuk aku ya. Aduh, kau tega sekali ke
2: padahal aku di panggung gitu kan. Tuh udah
1: kedinginan apa nervous tuh?
2: Nervous, kedinginan, semuanya tercampur dengan aduk. Oh my god.
0: Aduh. Pengalaman yang luar biasa ya dari kalian di sini di Madiun sama dengan di Jatim kemarin di Surabaya, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini pengalaman yang enggak terlupa buat kalian apa?
1: Benar.
2: Di mobil.
0: Jangan gara-gara plester ya. Oh bukan ya, beda lagi ya.
2: Pengalaman sepatu yang enggak
0: sepatu yang oplok-oplok. Alias ini kegedean gitu ya teman Pro 2, itu juga pengalaman ya. Tapi alhamdulillah itu tidak mempengaruhi ini stage. Stage kamu, vokal kamu itu luar biasa banget. Penang. Ada pengalaman sekali yang lain enggak? Tentang nyanyinya.
2: Kalau tentang nyanyinya sih pengalaman di panggung yang lebih megah, besar ya. Dan kalau di RRI kan mungkin dari sorotan kamera cuman kanan, kiri, dan depan gitu ya. Kalau di TVRI kemarin itu banyak banget, sampai yang kamera tuh ada yang jalan.
0: Oh iya benar.
2: Iya, jadi dia jalan, kita harus ngikutin kameranya itu. Tapi untungnya sih di situ ada kayak apa tuh lampu merah gitu, jadi kita
0: jadi
2: bisa lihat
0: mana. Jadi itu pengalaman berharga ya.
2: Iya,
0: kalian ternyata nggak cuma didengerin di radio aja, tapi juga di televisi.
2: Nah, iya.
1: Masuk TV nih.
0: Masuk TV. Mae, Pak E, aku mlebu TV, Ma.
2: Viral.
1: Endorse.
0: Viral, wah endorse. Kalau Aptana gimana nih? Ada pengalaman apa yang super bikin happy gitu?
1: Ya intinya pengalamanku tuh seru sih di situ, karena ketemu penyanyi-penyanyi di seluruh Jawa Timur yang hebat-hebat tentunya.
0: Jadi
1: terinspirasi sama teman-teman semuanya gitu.
0: Wow, kalian jadi punya tambahan ini ya, gengs ya.
1: Nah, bener sekali.
2: Taman
0: Circle, bintang radio Jatim 2026, boy. Jadi tambah temen ya.
2: Siapa tahu 2027 kan?
1: Alumnian.
2: Reuni kita. Alumnian kita lagi.
0: Jadi kalian nanti punya grup banyak banget itu nanti kalau menang terus gitu ya. Ini kemarin teman-teman yang bikin grup kan?
2: Iya, bikin grup.
0: Sejatim kan?
1: Iya. Cuman ya, kan? sama mentor ya, sama mentor.
2: Sama mentornya juga.
0: Tapi paling tidak bikin kalian tuh banyak teman, banyak pengalaman juga, banyak masukan apa segala macam bersama teman-teman se-Jawa Timur ya. Nah, sudah ada yang masuk di sini di 08113697755 nih teman Pro 2 ya. Aku bacain dulu yang masuk di WA-nya kita. Dikabarin kalau ada temen yang juara satu tuh happy-nya luar biasa. Tapi aku pengen tahu dong perasaanmu saat juara satu tuh gimana selain happy. Ya pasti happy ya. Oh,
1: terhura.
2: Terharu.
0: Oke, dari Ima yang ada di Madiun. Ini kalau kita, aku nih dapat kabar kamu juara satu, oh happy-nya luar biasa. Tapi kalau kamu sendiri gimana rasanya?
2: Waktu itu nggak hanya happy, tapi kayak lebih ke shock gitu. Jadi di panggung tuh diem. Aku nih juara satu. Aku, kita tuh sempet diem. Ini.
0: Apana nangis?
1: Kok bisa gitu?
0: Karena jujur yang 20 kemarin di RRI Madi itu bagus banget,
2: spektakuler deh pokoknya.
0: Bagus-bagus semua. Aku merinding ya dari awal sampai akhir.

0: Terus pikirannya pasti, nah habis ini nanti ada tantangan lagi nih.
1: Aduh, lebih berat lagi nih.
0: Lebih berat
2: malam
0: lagi.
2: Malam sama siang nih. Catatan kita kan. Aduh, nanti gimana ya nasional? Nanti gimana ya? Ini ke provinsi gimana ya? Korwil gimana? Aduh.
1: Tenang Tora, ini pilihan.
0: Jadi kalo memang ini ya. Jadi memang happy-nya adalah di situ, selain juara satu adalah gimana deg-degannya kita untuk mempersembahkan yang terbaik lagi, yeah, di level yang lebih tinggi lagi, yeah, ya, kemarin ke Jawa Timur gitu. Bener. Ya. Ada lagi nih, tantangan terberat buat kalian ikutan Bintang Radio di tahun ini seperti apa nih, dari Okta yang di mana nih, enggak ngerti. Oke, gimana nih? Tantangannya gimana?
3: Apa tantangannya?
2: Gitu sih. Aduh, yang ikut banyak banget dan bagus-bagus, oh my god, itu tantangan terbesar menurut aku.
0: Okay.
2: Karena menurut aku ya, ini menurut aku nih. Kalau semakin banyak orang, ini kan 20 besar tekan kak. Di sini itu musuhnya lebih berat-berat. Kalau di Surabaya mungkin cuman 5 anak gitu kan. Jadi kita kayak agak santai gitu. Enggak nunggu lama-lama juga. Kalau di sini 20 anak dan semuanya bagus-bagus dan kita menunggu kayak bagaimana nih nanti aku deredeg begini begitu kan.
0: Aduh, Scorpius ya, gimana ini 20 orang gitu ya. Kalau di sana kemarin kan, kalau di Jawa Timur memang cuma 10 ya?
2: Iya, 10.
0: Tapi kan ini ya, karena seharian ya, Jadi itu yang bikin tantangan tersendiri itu adalah seharian.
3: Iya, benar-benar penuh dari pagi
2: apalagi
3: sampai sore.
2: Kita tuh kan langsung ya, Kak. Aku tuh dengar-dengar dari Malang itu, mereka nginep. Iya, soalnya kan Malang juga.
0: Maaf ya, Madiun langsung.
2: Enggak apa-apa. Karena cepet juga, guys. Kita kan lewat tol.
0: Iya.
2: Enggak masalah, itu juga seru banget.
0: Seru.
3: Cuma 1 jam setengah ya.
2: Kalau Malang itu kayaknya memang jauh ya perjalanannya. Jadi mereka nginep di situ. Okay. Nah, begitu datang, kita bingung kan disuruh ngapain dan di mana? Akhirnya langsung make up.
0: Make up betul.
2: Langsung make up, langsung dress, dan aku tuh bener-bener yang paling lama kayaknya. Belum hair
3: gitu ya.
2: Iya,
0: hairdo.
2: Terus baju. Terus make up juga. Aku masuk itu udah mulai.
0: Jadi ini ya.
3: Kamu paling terakhir itu.
0: Karena untungnya kamu itu waktu itu nomor berapa sih? 8 ya?
2: Iya, nomor 8.
0: 88 ya. Jadi istilahnya masih ada
2: masih
0: waktu
2: longgar, lah,
0: longgar ya buat hairdo, buat make up apa segala macam. Tapi yang pertama karena dredeg ya, lupa enggak foto ya kan.
2: Iya, enggak foto. Padahal itu yang paling bagus loh bajunya.
0: Iya. Aduh.
3: Aura divanya kelihatan.
0: Iya. Kalau Aptana tantangannya apa nih, Aptana?
3: Kalau aku tantangan terberatku sih mungkin gara-gara itulah apa sih? Lomba ketigaku sih.
0: Oh, kan ini kalo, lomba ketiga.
3: Iya, lomba ketigaku. Kan yang pertama FLS tahun 2025, terus Bintang Radio 2025, terus ini yang ketiga itu Bintang Radio 2026. Mungkin kayak nervous banget. Terus aku tuh setiap sebelum mau lomba, bahkan kemarin-kemarin itu, aku sempat mual gara-gara nervous. Aku mual terus.
0: Aduh.
2: Gara-gara suaranya
0: tapi tantangannya iya, tantangannya itu ya.
3: Iya, tantangan terberatku sebenarnya tuh
0: karena dredeg, nervous, akhirnya banget. Mual,
3: iya.
0: Terus lapar, bingung makan di mana ya kan.
2: Iya.
3: Bahkan pas pada saat itu final Bintang Radio di Madiun, itu aku mual 2 kali. Sambil nunggu peserta lain mual 2 kali.
0: Masa? Di balik alamaknya dia ya, di balik alamaknya si Aptana, ternyata dia mual-mual, teman-teman. Ternyata walaupun kamu tuh sudah ada beberapa kali ya, kan ini bukan yang sekali, 3 kali Aptana. Ternyata
3: ya, kali.
0: Rasa deg-degan, rasa deg-degan. Lagu nyanyi ya di hatiku. Rasa deg-degan tetap ada ya.
3: Masih.
0: Oke, okay, masih ya. Terus gimana caranya kamu ini satu-satu deh. Aptana dulu. Gimana rasanya? Gimana caranya kamu ngilangin deg-degan saat kamu tuh berada di panggung sehingga kamu tuh udah kayak penyanyi. Aduh, Rizky Febian mah lewat ya kan.
3: Isin.
0: Gimana?
3: Kalau aku caranya ambil nafasnya tuh 4 kali, tahan 4 kali, habis itu ngeluarinnya nafas tuh juga 4 kali, terus berulang-ulang sampai kayak rasa deg-degannya tuh hilang gitu.
0: Berarti sebelum caranya, sebelum naik panggung tuh ambil nafas, ditahan, keluarin.
3: Pernafasan ibaratnya.
0: Pernafasan.

0: biar hatinya tuh mantep
1: gitu. Ayem gitu.
0: Ayem. Yeah. Kalau Ami gimana, Mi?
2: Kalau aku tuh sebelum lomba itu berusaha gak mikir apapun pokoknya. Mm-hmm. Harus fokus sama apa yang mau aku lakuin, mm-hmm, di atas. Nah, kalau tipsnya di atas panggung biar gak deg-degan itu cuma satu. Mm-hmm. Kita harus menikmati lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kalau kita udah menikmati lagunya, itu udah gak mikir kita dilihat sama siapa lah, kita dinilai, kita nggak di, kita nggak mikir itu, karena kita kayak aduh enak banget suara aku nih, begitu. Jadi nggak mikir ah jurinya mau nilai segini nih, segini nih, aduh nanti aku salah, aku nanti gini gitu.
0: Udah nggak mikir ya,
2: iya,
0: karena kamu udah masuk into ke lagunya gitu ya,
2: yeah,
0: langsung lagunya enjoy, tuh udah berasa kalau kamu tuh disakitin bener gitu kan ya. Gimana rasanya kalau cowok kamu tuh tega banget sama kamu, yeah, gitu ya.
2: Oh iya, ngerasain cowoknya tuh kita, di depan kita tuh, kita nyanyiin buat dia di depan.
0: Oh iya.
2: Teganya kau.
0: Aduh, itu lebih lagi, ih keren nih. Ini ada lagi loh yang masuk di YouTube channel RRI Madiun, lu banyak banget. Sukses selalu, wow, kalian.
1: Terima kasih.
0: Bagaimana
1: terima kasih
0: kalian bisa menyukai dunia nyanyi? Ya itu tadi ya. Dari awal mereka sudah dicekokin dengan dangdut. Jadi akhirnya suka nyanyi dengan berbagai genre. Tapi kalian sekarang lebih suka genre yang mana? Atau semua genre kalian ini makan abis?
2: Kalau aku sih pop ya, paling
0: pop
2: suka.
0: Ya.
1: Kalau Aptana? Kalau aku pop jazz, pop jazz. R&B.
2: Iya sih, pop lah ya.
0: Gitu. Suara-suara Aptana R&B tuh nge-jazzy gitu ya. Oke. Okay. Terus ini Agus katanya Aptana paling suka genre musik apa, udah ya?
1: Yeah, R&B sama jazz.
0: R&B sama yeah jazz. Aura suaranya soulful banget, keren.
2: Oh my god, powerful. Thank you kak.
0: Terus dikembangkan ya katanya. Oke.
2: Okay. Okay.
0: Terima kasih ya Pak Lurah. Ini Lurah Ponorogo.
2: Oh. Ya.
0: Katanya Lurah Ponorogo.
2: Wow, dari Ponorogo juga. Iya.
0: Dari Alhusna katanya, apa yang kalian pelajari di kompetisi ini biar next lanjut terus? Wow, ini kan setiap kita berkompetisi pasti kita nih kadang-kadang harus introspeksi diri terhadap diri kita. Ya, next selanjutnya betul harus lebih baik lagi. Apa yang kalian dapatkan di kompetisi ini kemarin?
2: Kayaknya sih itu ya, harus bener-bener pede.
0: Oh pede, oke. Okay.
2: Sebenarnya kita nih berdua, aku ngerasa masih ada nervous-nervousnya gitu di atas panggung, ya kan?
1: Bener.
2: Itu gara-gara kita ngelihat penampilan sebelumnya, jadi kayak, aduh, ini kok penampilannya bagus-bagus, ya nanti aku gimana ya, apa nanti aku gini, gitu. Jadi kita tuh masih ada pikiran kita bahwa kita tuh di bawah orang lain gitu, padahal sebetulnya kita itu sama kan sama mereka, kita cuman perlu membuktikan aja gitu.
1: Dan sebenarnya kita tuh juga persiapannya udah mateng,
2: nah,
1: udah tertata rapi, cuman kalau kita nervous ya nanti kita bakal
0: jadi nggak fokus, terus nggak blank ya kan,
1: bener. Jadi
2: ambiar
1: intinya
2: semuanya,
1: ambiar harus lebih nggak nervous lagi.
0: Nah, lagu ambiar main aja ya, ambiar lagu nela ya,
1: ambiar
0: ya. Jadi yang dipelajari di kompetisi itu, selain itu ini juga ya, kalian kayaknya kalau sekarang tuh nyanyi tuh nggak cuma berbekal suara aja, state egg itu dia juga ya, kan.
2: Bener.
0: Kalian panggung tuh harus kemana-mana menguasai panggung gitu juga ya,
2: ya
0: itu harus dipelajari.
2: Karena di idol pun ya, di Indonesian Idol pun itu bukan dicari hanya khusus suaranya, tapi penampilan, ya interpretasi lah ya bilangnya. Jadi bagaimana kalian itu menghibur orang bukan hanya dengan suara, tapi dengan
0: semuanya.
2: Iya.
0: Ekspresi.
2: Iya. Gong. Ya laguku.
0: Bukan itu yang lain. Ada lagi yang sudah masuk di sini. Eh sebentar dulu, aku mau play lagu yang ini juga lagu kemenangan buat lagu kemenangannya Ara. Semoga aja ya pencipta lagunya Alama sama pencipta lagunya Teganya Kau ngelirik kalian ya.
1: Please collab.
0: Siapa tahu. Please collab.
2: Please tadi
0: collab gitu ya teman Pro 2. Ya wes, setelah lagu ini nanti kita tanya-tanya lagi. Kalian juga masih boleh gabungan di 08113697755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, tetap di Sore Ceria Berjaringan Se Jawa Timur.

0: Indonesia 2026 nih teman Pro 2 ya. Kayaknya lagu ini dinyanyiin di kamar mandi, dimanapun gitu ya. Termasuk juga ini panitia-panitianya. Sama juga ini teman Pro 2 lainnya yang dengerin teman-teman Bintang Radio nyanyiin lagu Teganya Kau. Karena kebanyakan kayaknya lagu ini jadi pilihan ya.
1: Iya, lagi viral.
0: Lagi viral. Teganya Kau. Oke deh. Ada yang sudah masuk lagi di YouTube channel RRI Madiun, aku bacain daripada nanti aku ditimpukin. Kan enggak enak ya. Aduhnya jadi aduh.
1: Aduh matilah.
0: Dari Dana Oke katanya selain dunia vokal, wes dunia vokal. Hal apa lagi yang ingin kalian menangkan atau raih? Kalian hobi apa sih selain nyanyi?
1: Hobi tidur.
0: Iya sih, aku ya juga sih. Hobi itu ya, makan juga.
1: Iya, dan makan. Pengen jadi food vlogger deh, Kak.
0: Oh, jadi kalian pengen itu YouTuber. Ya? Pengen jadi YouTuber ya, yeah, food jadi, vlogger.
1: Apa tuh yang itu tuh yang makan-makan itu yang ada Kak Inces tuh?
0: Iya,
1: bikin lapar.
0: Oh,
1: ya, bikin lapar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Pengen
0: ya,
1: deh
0: ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay, jadi konten ya. Kreator.
0: Konten kreator lah. Kalau Aptana juga sama?
2: Iya, pengen jadi konten kreator aja.
0: Tentang makan juga?
2: Enggak. A day in my life.
0: A day in my life. Oke okay,
2: iya,
0: deh.
2: Iya, benar.
0: Jadi ternyata selain mereka nyanyi, mereka juga pengen jadi konten kreator ya. Dari Putri Salsabila, selamat ya kalian. Apa sih?
1: Asik.
0: Apa sih yang belum kalian capai sekarang ini atau ada proyek kedepannya? Ini kalian mungkin pengen, aku pengen menang di ini contohnya. Tapi sampai sekarang belum kecapai itu apa?
2: Pengen join apa? Indonesian Idol.
0: Oh ya. Ini kayaknya ini ya next step gitu ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya. Dari kemarin-kemarin, tahun kemarin belum daftar kan? Belum daftar gitu Kak,
0: belum
1: dari
0: daftar?
1: Kemarin.
0: Oh.
1: Iya, cuman melihat orang-orang, oh, kok gampang ya kayaknya ya, mau ikut gitu.
2: Tahun
1: tapi
2: depan,
1: siapa tahu kan?
0: Iya, siapa tahu ya.
1: Iya, tahun ini ikut itu ya?
2: The Icon,
1: The Icon Idol tuh.
0: Oke, okay.
1: Iya,
0: ikut?
1: CTV. Iya, ini udah mau ikut.
0: OTW. Udah mau OTW ya. Tapi ingat ya. Tahun 2027 ikut Bintang Radio lagi.
1: Nah, iya,
2: pasti.
0: Kita tunggu gebrakan mereka. Cinta ya teman-teman.
1: Kita tidak akan melewatkan lomba yang satu ini.
0: Iya, harus. Dari Jalan Terang. Wah, Jalan Terang ya. Terus untuk nyanyi ya teman-teman, potensi kalian tuh besar banget. Wes, keren. Dari Aura Aira. Ini adik kamu Aira.
1: Kok
0: Aura Aira. Dengan kemampuan kalian di dunia nyanyi, kedepannya apakah kalian bakal terus seriusin nyanyi atau cuma sekedar hobi aja? Sampai pengen masuk industri atau sekedar hobi aja?
1: Sampai masuk industri, ya, pokoknya benar. Sampai sukses kita berdua sampai pokoknya. Sukses. Sampai kayak ya kayak pengen banget jadi kayak Mahalini, Yodra gitu. Fansnya di mana-mana, uang tinggal nyetak gitu ya.
0: Pengennya ke situ ya, uang tinggal nyetak ya.
1: Indis ekonomi loh ya.
2: Ekonomi.
1: Uang segalanya pokoknya.
0: Kalau Aptan apa tuh?
2: Sama sih, kedepannya
0: pengen seriusin ya?
2: Iya, pengen seriusin sambil kuliah juga.
0: Karena ada beberapa yang aku pengen jadi dokter tapi pengen juga bisa nyanyi kayak Tompi gitu ya. Fokusnya pengennya ke nyanyi aja gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Terus dari Rara, bagaimana sih caranya kakak-kakak ini menambah jam terbang nyanyi? Ya pasti ikut
2: lomba.
0: Iya. Lomba ya.
1: Karena sejujurnya kalau misal kita show biasa nih ya Kak, di kafe-kafe lah atau mungkin di wedding-wedding, itu menurut aku, ini menurut aku pribadi, itu tidak menambah jam terbangku sendiri.
0: Oh.
1: Karena Kak, show sama lomba itu feel-nya beda. Kalau show biasa itu kayak ya udah kita menyanyikan untuk menghibur orang. Sementara itu kalau lomba itu terkadang memang sebenarnya harusnya mindsetnya seperti itu. Cuman tetap nervous ya, soalnya kita
0: ada
1: juga
0: nilai.
1: Iya, ada nilainya dan mereka semua tuh niat-niat juga. Kita nggak boleh sembarangan nih, aduh.
2: Kalau di kafe gitu kan
1: mesti ya, kalau
0: reguleran kan ya udah, wedding-wedding kan ya udah nyanyi. Kan semua orang tahu suara kalian bagus gitu kan ya.
1: Tapi justru kita tuh emang harus berpikir kita tuh lagi live. Jadi live kayak di kafe-kafe gitu saat lomba. Karena justru kalau kita mikir kayak gitu, kita tuh di panggung gak akan salah. Jadi gak akan, misalnya kita nih mau ambil nada tinggi ya. Terus kalau di kafe kan kita kayak ya udah biasa aja. Kita ambil nada tinggi tuh nafas dulu atau gimana dulu. Enggak, kalau di panggung tuh emang harus benar-benar sempurna gitu.
0: Sempurna karena itu ada ada juri di depan mata gitu kan.
1: Jadi,
0: ya.
1: Harusnya yang harusnya ambil nafas di situ, latihannya nggak ambil nafas, ya di situ ya nggak ambil nafas.
0: Jangan dong, nanti kalau nggak ambil jadinya, nafas terus gimana?
1: Jadinya kepotong,
0: kepotong deg-degan. iya. Jadi menambah jam terbang dengan cara kompetisi dan kompetisi.
1: Betul. Gak hanya show ya teman-teman.
0: Oke, dari Shelsa katanya next bakal ikutan lomba apa lagi? Tadi udah ya Icon itu tadi ya.
1: Yeah.
0: Oke, semoga mereka bisa melaju terus.
1: Amin.
0: Ya. Tapi nih kalian kalau boleh tahu siapa sih penyanyi yang jadi inspirasi terbesar kalian? Mungkin kalian punya idola yang itu bisa jadi inspirasi kalian gitu.
2: Kalau aku Glenn Fredly.
0: Glenn.
2: Ya almarhum Glenn Fredly.
0: Aduh,
1: inspiration.
0: Tres, kalau Ami?
1: Kalau aku itu kayaknya itu sih kak, Keisha Lefronka.
0: Keisha Lefronka,
1: iya. Mahalini juga, Lyodra. Itu gara-gara alasannya kenapa aku pilih Keisha Lefronka. Gara-gara dia gak pernah patah semangat ketika dia dibully.
0: Iya,
1: dia gak pernah patah semangat ketika seluruh Indonesia nih ya
0: ngebully dia. Gara-gara dia gak kuat itu tadi
1: iya,
0: ya.
1: Dia
0: tapi sekarang udah menunjukkan loh dia.
1: Iya, akhirnya dia bisa membuktikan loh kalau dia tuh bisa sejajar dengan Mahalini, dengan Lyodra. Dia keren, Pak.
0: Keren, itu dia ya. Orang tuh kalau yang namanya jatuh tuh kalau dia bisa berdiri itu patut jadi inspirasi
1: nah,
0: kita ya.
1: Gitu.
0: Tapi kalau kalian diberi kesempatan duet sama satu penyanyi siapa gitu, pengen duet sama siapa?
2: Aku pengen duet tentunya sama Rizky Febian.
0: Rizky Febian.
2: Terus sama alumni idol baru, idol terbaru ini namanya Rio Laskar.
0: Rio.
2: Jadi aku bisa kayak teknik-tekniknya gitu gara-gara Rio Laskar. Terinspirasi sama itu.
0: Iya. Kalau Ami.
1: Kayaknya ini sepaket ya. Sama Mahalini juga nih. Orang empat nih kita.
0: Sama Mahalini, kamu pengennya kesempatan duetnya sama Mahalini terus?
1: Iya, sama Lyodra juga.
0: Lyodra juga.
1: Iya.
0: Tapi aku pengen dong kalian coba duet.
1: Woo. Oke. Okay. Apa nih?
0: Kita coba dengerin ya mereka duet ya, teman Pro 2. Enggak usah panjang-panjang lah, refnya aja enggak apa-apa ya. Waktunya ini soalnya kalian sekali ngomong kalau di luar kan 200 juta ya,
1: yeah.
0: Sekali nafas ya. Baru gini dong.
1: Gitu. 200 juta transfer.
0: Oke, okay, coba kalian nyanyi. Kita dengerin ya, teman Pro 2. Ini dia, ada Ami dan juga Aptana.
1: Walaupun wajah kita kelihatan tenang, kita juga deg-degan.
3: Deg-degan ini. Ditonton satu Jawa Timur.
1: Masih aja deg-degan.
0: Satu, dua, tiga.
2: Tuh, wah, enggak. If

0: Semoga mereka bisa jadi Rizky Febian dan Mahalini. Duet.
1: Juga bahaya tai.
0: Yo nek jodoh ya ora apa-apa lah. Oke deh, luar biasa banget. Ini kalian kalau pengen kasih harapan buat teman-teman perwakilan Jawa Timur ya ini ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Dari Surabaya sama Malang ada berkah sama
1: Maria.
0: Mbak Maria,
2: Mbak Maria
0: dan Mbak Maria ini apa nih harapan kalian ke depannya buat mereka nih, semoga tetap melaju terus gitu ya buat Jawa Timur terus.
1: Kalau harapan aku, kalau misal nih ya, maaf banget kalau misal memang nggak bisa lanjut, it's okay. Kamu tuh lebih the best dari yang lain dan kamu tuh bisa ya lanjut lagi 2027 ada bintang radio lagi dan kita mungkin bisa sama-sama lagi, kita kan nggak tahu gitu kan. Soalnya menang atau kalah itu juga salah satu bonus. Hal yang iya hoki. Jadi langsung dari pusat gitu, nggak bisa itu.
0: Ini Tuhan yang maha esa. Ya.
1: Langsung dari pusat ya. Tapi nggak tahu ya kalau ada pusat lain.
0: Oke, jadi harapan kalian tetap Jawa Timur melaju terus.
1: Iya, semoga
0: kita
1: tetap
0: kita dukung ya. Kita juga bisa vote gitu ya teman Pro 2 ya untuk Jawa Timur. Ada Berkah dan juga ada Maria gitu James. Ya. Untuk bisa terus melaju ke tingkat nasional. Buat teman-teman Pro 2 semuanya yang pengen bisa bernyanyi dan berprestasi seperti kalian, kayak gimana nih pesannya?
1: Kasih pesan Mas Devi.
2: Kasih pesan.
0: Ayo
2: pesannya
0: Mas.
2: Apa ya?
1: Jangan putus asa.
0: Jangan menyerah.
2: Jadikan hobi kamu sebagai penghasil uang.
0: Oh, yes. Nah, itu
2: dia.
1: Jadi mindsetnya gini ya, kalau kalian kepepet, kagak punya uang, kalian langsung aja, aku bisa nyanyi, aku harus begini-gini-gini nih, biar dapat uang.
2: Mindsetnya
0: itu kita udah diberikan anugerah ya sama Tuhan ya.
1: Iya,
0: latihannya bener. Udah pol-polan, kenapa nggak itu dijadikan cuan gitu?
2: Ya benar sekali.
0: Ya udah, mau ke kafe boleh.
1: Ya.
0: Mau ke apa wedding boleh ya. Asal jangan di perempatan ya. Jumpa lagi ya tahun depan ya. Semoga juga tahun depan bisa menjadi tahunnya kalian.
1: Amin.
0: Hartana dan juga aura gitu ya. Semoga bisa membawa RR ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kita berharap juga untuk Jawa Timur juga akan terus melaju sampai ke tingkat nasional di Grand Final.
2: Amin.
0: Di Jakarta. Thank you sekali lagi nih buat yang sudah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. So, aku Mona, ada juga
2: aku Aptanah
0: dan juga
1: dan aku Amy.
0: Amy atau Aura ya. Kok menakutkan ya jadi. Pamit ya buat teman Pro 2, terima kasih buat yang ada di Surabaya, yang ada di Sumenep, ada di Malang dan juga Jember. Kita pamit. Bye-bye.
3: Sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, gak kerasa banget ya, udah jam 5 sore nih, jam 17 ya, ini saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita. Teman Pro2, tadi kamu sudah menyaksikan ya live sore ceria berjaringan Pro2 Jawa Timur dari RRI Madiun dengan bintang tamunya Miftah, Aura Ilmi, dan Aptana Devrik Valda. Dan tentunya jam 5 ini aku bakal kasih informasi seputar traffic and weather. Yang pertama di perakiran cuaca terlebih dahulu di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, hari ini tanggal 15 Oktober 2026, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadinya udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah, berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap dengan suhu udara 9 hingga 37 derajat Celcius, kelembapan udara 20 hingga 100%, angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam, teman Pro2. Dari perakiraan cuaca kita beralih ke traffic ya. Ini memang jam-jamnya rawan banget teman Pro2, rawan macet ya, di mana-mana macet nih. Ada di wilayah Jalan Insinyur Haji Soekarno atau daerah Mer ini terpantau padat teman Pro2. Kita bergeser lagi di Jalan Raya Jemur Andayani juga terpantau padat. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Panjang Jiwo Surabaya, ini juga terpantau sangat padat merayap. Lalu di Manyar di daerah Ngagel Jaya Selatan, lalu bergeser lagi di Jalan Raya Menur Surabaya, lalu ada di Jalan Raya Kertajaya Surabaya, ini juga terpantau padat. Lalu ada di Jalan Raya Dr. Sutomo, lalu bergeser lagi di Jalan Biliton Surabaya, terus ada di Gunung Sari Surabaya, ini juga terpantau sangat padat teman Pro2 ya. Lalu bergeser lagi di wilayah Kenjeran Surabaya nih, kecepatan rata-ratanya 12 km per jam dengan waktu tempuh 12 menit teman Pro2, ini terpantau sangat padat merayap ya. Lalu ada di Perak Barat Surabaya, ini juga terpantau sangat padat ya teman Pro2. Kamu yang melintasi daerah-daerah yang aku sebutkan tadi wajib waspada, hati-hati di jalan karena memang ini jam-jam pulang kerja teman Pro2. Lalu ada di Majin Sungkono, ini juga terpantau padat. Lalu bergeser lagi di Jalan Raya Arjuna Surabaya, lalu ada di wilayah Jalan Kutai Surabaya, Jalan Kutai ini juga sangat ramai. Lalu ada di Jalan Aditya Warman, lalu kita bergeser lagi di Dupa Rukun Raya Surabaya, ini juga terpantau sangat padat teman Pro2 ya. Lalu ada di wilayah Wonokusumo Surabaya, ini juga terpantau padat. Lalu kita bergeser lagi di wilayah Jalan Kusuma Bangsa, ini juga terpantau padat. Lalu ada di Jalan Tambang Boyo Surabaya nih, ini terpantau padat juga. Lalu ada di Jalan Raya Arjuna, lalu kita bergeser lagi ada di Lontar Lidah Kulon Surabaya, ini juga terpantau padat teman Pro2. Lalu bergeser lagi di Jalan Raya Bibis Surabaya, ini kecepatan rata-ratanya 9 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Bagi kamu teman Pro2 yang berada di jalan, mau kasih informasi seputar lalu lintas untuk teman-teman Pro2, boleh banget langsung ke WhatsAppnya Pro2 FM di 081908952. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kenapa sih?
1: Nyium satu apa yang mama dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win! Radio station BTSN.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yuh, teman pro 2. Tadi ada lagunya Sabrina Carpenter dengan judulnya Espresso. Ini mengingatkan kita nih bahwa kamu wajib ngopi, teman pro 2 ya. Kamu juga pecinta kopi gak sih, teman pro 2? Memang kopi tuh enak banget ya dikonsumsi sehari-hari, pokoknya gak berlebihan ya, teman pro 2. Dan masih di kabar gadis ya, Kamis bareng gadis-gadis. Dan tentunya di tanggal 15 Oktober 2026 barengan sama aku, Rianita, teman pro 2 yang menemani kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis. Ini pas banget nih. Topik

kabar gadis teman Pura 2 ya. Bisa juga melalui WhatsApp ya, kalau kamu mungkin mau cerita agak panjangan bisa di 0819080952 atau via telepon di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Kamu masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis. Masih dengan topik yang sama teman perdua, tentang bagaimana cara kamu memilih diri sendiri tanpa merasa egois. Pahami dulu ya perbedaan mendasar teman perdua antara self-love, peduli pada diri, sama egois atau mementingkan diri. Itu beda banget teman perdua ya. Self-love itu memenuhi kebutuhan fisik dan mental kamu agar tetap sehat tanpa merugikan atau menindas hak orang lain. Nah, kalau egois atau mementingkan diri sendiri itu memaksakan kehendak, mengabaikan perasaan orang lain atau mengambil hak orang lain demi kepuasan pribadi. Nah, itu bedanya teman perdua ya. Jadi apalagi buat kamu para ciwi-ciwi, para perempuan, hati-hati dalam segala situasi. Kamu harus berhati-hati. Karena apa? Orang yang hati-hati aja kadang ada plesetnya ya, kadang ada jatuhnya. Apalagi yang gak dihati-hati, terutama para kaum perempuan. Kalian itu berharga, kalian itu kaum yang sangat dilindungi, kalian itu punya pilihan, dan tentunya kalian itu harus mencintai diri kalian sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain teman perdua. Tentunya di kabar gadis ini semakin kita itu menyadari dan memahami bahwa perempuan itu sangat berharga ya. Makanya Produ FM ini selalu ada program kabar gadis ini, karena untuk para perempuan, para ciwi-ciwi, kalian itu berharga, kalian itu luar biasa dengan kemampuan kalian. Jangan fokus sama kekurangan, fokus aja dengan kelebihan yang kamu punya teman Produ. Kembangkan kemampuan kamu, lakukan apa yang kamu suka, dan tentunya selama itu tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, kenapa tidak? Langsung aja gas ya. Kalian yang punya tanggapan tentang topik ini boleh banget langsung aja gabungan ke WhatsApp-nya Brodo FM di 0819080902, atau juga bisa via Instagram. Aku udah bikin question box di situ di @prodo_rrisby. Bagi kamu yang gabungan ke topik ini, bakal aku kasih bonus lagu spesial buat kamu. Jadi kamu juga bisa request lagu favorit kamu di kabar gadis barengan sama Koreanita teman Brodo.

Taylor Swift dengan judulnya The Fate of Apple, ya ini viral banget lagunya ya. Bukan Pro 2 FM namanya kalau tidak memberikan lagu-lagu yang viral, lagu-lagu yang pastinya anak-anak Gen Z ini suka ya. Dan tentunya masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis. Topiknya masih sama teman Pro 2 tentang bagaimana cara kamu memilih diri sendiri, ya mencintai diri sendiri tanpa merasa egois. Tadi aku sudah kasih tahu kamu pemahaman yang mendasar ya tentang self love, tentang egois. Nah, kalau ini aku mau spill tentang menerapkan langkah praktis kayak kenali dan buat batasan atau boundaries ya. Tetapkan apa yang bisa dan tidak bisa kamu toleransi dari orang lain. Menolak permintaan yang merusak kesehatan mental kamu adalah hak yang sah, teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu mau menderita. No. Jangan sampai kamu dikasih embel-embel bahwa kamu perempuan baik dengan menormalisasi sebuah penderitaan. Jangan, teman Pro 2, itu sebuah penipuan ya, jangan. Kamu harus berani berkata tidak, teman Pro 2 ya. Tetapkan apa yang bisa dan tidak bisa kamu toleransi dari orang lain. Menolak permintaan yang merusak kesehatan mental kamu adalah hak yang sah pure kamu, teman Pro 2. Jadi jangan merasa gak enakan dengan apapun yang disuruh orang lain, diajak orang lain, jangan merasa gak enakan. Jangan jadi people pleaser, teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus kenali dan buat batasan. Lalu gunakan empati. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah pilihan kamu itu melanggar hak atau merugikan orang terdekat secara tidak adil. Ini empati itu perlu ya. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan, tanyakan apakah pilihan kamu itu melanggar hak atau merugikan orang terdekat secara tidak adil. Ini juga perlu, teman berdua. Lalu juga komunikasikan dengan baik. Jika kamu perlu menolak ajakan atau mengambil waktu untuk diri sendiri kayak me time, sampaikan dengan jujur, sopan dengan siapa ya? Dengan orang lain yang mengajak kamu ya, entah itu teman kamu, teman kerja, teman main, apapun itu, teman Pro 2 ya, komunikasikan dengan baik. Lalu isi tangki energi kamu. Kamu itu gak bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong. Merawat diri sendiri justru membuat kamu memiliki energi lebih baik untuk membantu orang lain. Gitu, teman Pro 2. Jadi kamu harus mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu ya. Jangan merasa self love atau self respect itu sebagai hal yang egois. No, teman berdua. Jadi sebelum menyelamatkan orang lain, ya selamatkan diri sendiri dulu. Kalau memang itu mengganggu mental kamu, mengganggu psikis kamu, kesehatan kamu, katakan tidak dengan ajakan itu. Tapi ya tetap sampaikan dengan cara yang sopan.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Kamu masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis. Tentang topiknya adalah cara mencintai kamu, diri kamu sendiri ya, tanpa harus merasa egois. Itu kayak gimana sih teman berdua? Ya, metodenya adalah ubah pola pikir atau mindset kamu. Jadi ubah yang harus itu jadi pilihan. Ganti kalimat saya harus selalu membuat orang lain senang menjadi saya memilih untuk membantu jika saya mampu dan saya berhak istirahat jika lelah. Nah, ini yang paling penting teman-teman Pro 2. Ubah mindset kamu ya, ubah dari kata harus jadi pilihan. Hidup ini adalah pilihan ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan juga terima rasa bersalah palsu. Rasa bersalah sering muncul bukan karena kamu tuh melakukan kesalahan, melainkan karena kamu mendobrak kebiasaan lama, kayak seperti kebiasaan selalu menyenangkan orang lain atau people pleasing ya. Biarkan rasa itu lewat tanpa mengubah keputusan kamu. Lalu kamu juga harus evaluasi motivasi kamu ya. Prinsip kebutuhan VS keinginan itu memilih diri sendiri biasanya didasari oleh kebutuhan dasar kayak kesehatan mental, energi, waktu tidur, kedamaian berpikir. Sementara keegoisan biasanya didorong oleh keinginan berlebihan atau keserakahan. Lalu kamu juga harus cek niat utama ya, pastikan keputusan kamu itu diambil untuk melindungi diri kamu, bukan untuk menghukum, membalas dendam, atau menyakiti orang lain. Teman Pro 2 ya, kamu harus memahami ini. Kamu harus ubah pola pikir dan juga evaluasi motivasi kamu, teman Pro 2. Jadi gimana kalau menurut kamu teman Pro 2? Langsung aja gabungan sama aku di Kabar Gadis ya, bisa melalui WhatsApp, Instagram, telepon ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu yang bergabung bakal aku kasih lagu favorit kamu. Jadi kamu sekalian request lagu favorit kamu di Kabar Gadis barengan sama Rianita.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Rama Davis featuring Grace, See You in Jakarta. Tapi tentunya kalau aku sama kamu teman pro dua, See You in Surabaya ya kan. Aku menunggu loh teman pro dua, barangkali ada yang bawain something something lah ya ke studionya pro dua, boleh banget. Oke deh teman bro, masih lanjut di topiknya kabar gadis ya. Ternyata sudah banyak banget yang gabung ini. Aku mau bacain satu persatu dulu. Ada dari Ken FM underscore, jangan berlebihan aja sih request lagunya Kenry Semesta. Oke, berarti cara kamu belajar memilih diri sendiri tanpa merasa egois itu gak boleh berlebihan. Oke, baik. Lalu ada Kenko Archive, belajar mengatakan tidak. Wah, ini sama ya, sama kayak yang aku bilang tadi. Jangan merasa berlebihan, jangan merasa kamu itu jadi people pleaser gitu ya, harus menyenangkan semua orang. No, jangan ya. Belajar katakan tidak. Kalau memang kamu masih belum bisa, belum sanggup untuk hal itu, ya udah bilang enggak aja, enggak apa-apa teman pro dua. Kamu enggak salah kok, itu hak kamu mau mau mengatakan iya atau tidak sesuatu ajakan atau hal yang mungkin di luar kendali kamu teman pro dua ya. Lalu ada dari Riva Amerwa, berpikir dulu sebelum mengatakan iya. Nah, ini benar banget nih. Aku setuju banget sama kayak kamu. Berpikir dulu sebelum mengatakan iya itu memang ada hal-hal yang baik ya. Jadi memang harus dipertimbangkan dulu apakah hal itu berdampak positif dengan diri kamu ataukah hal itu membuat kamu happy. Itu juga harus dipikirkan ya teman pro dua. Jadi pikirkan dulu sebelum mengatakan iya sebuah ajakan dari orang lain ya. Dia juga request lagu yang sama ya. Oke, nanti diputerin kok, tenang aja. Only, terus kita bergeser lagi, ada only me underscore 101011. Kalau udah capek fisik, boleh kok bilang enggak bisa ke temen. Bener banget, kamu juga perlu istirahat teman pro dua ya. Kalau memang ajakan dari teman kamu itu membuat kamu capek, lelah, letih, lesu, lunglai. Jadi lebih baik ditunda dulu. Kayaknya aku enggak ikut dulu deh gitu. Enggak apa-apa kok. Itu bukan berarti kamu salah teman pro dua, tapi kamu lebih lebih self care, mencintai dan memperhatikan diri kamu sendiri. Kalau memang lagi capek, lagi nggak enak badan atau alasan lainnya teman pro dua, nggak apa-apa untuk say no ke teman-teman kamu yang mengajak kamu entah itu untuk nongkrong, entah itu untuk tambahan pekerjaan, entah itu hobi dan lain sebagainya. Itu bukan berarti kamu sombong teman pro dua, tapi kamu memang lebih mencintai diri kamu sendiri. Kamu tahu batasan-batasan yang mungkin tidak kemampuan kamu. Nah, itu harus jadi pembatasan juga ya. Jadi belajar berkata tidak. Terus yang terakhir ada dari Citra Gif ya, kalau memang udah kewalahan sama diri gak apa-apa banget gak nolongin ya. Bener banget, menolong orang itu adalah sebuah apa ya istilahnya, bukan kewajiban banget teman pro dua ya. Sebelum kamu menolong orang lain ya harus tolong diri sendiri terlebih dahulu. Gitu teman pro dua. Jadi gimana nih, udah terbuka belum pikiran kamu? Kamu harus punya mindset yang bagus ya, mindset yang bukan people pleaser ya. Berhenti untuk menyenangkan semua orang, itu gak mungkin teman pro dua, itu adalah mustahil. Jangan sampai kamu berpikiran gak enakan. Kadang gak enakan itu justru membuat kamu stres sendiri teman pro dua ya. Jangan teman pro dua ya, justru karena kamu ingin menolong banyak orang tapi kamunya sendiri gak mampu, gak sanggup ya. Jangan teman pro dua ya. Jadi menolong itu sesuai kesanggupan kamu. Kalau memang kamu gak bisa sanggup banyak ya udah gak apa-apa gitu. Jangan

Kan terlalu dipaksakan. Justru kalau sesuatu hal yang dipaksakan itu juga berujungnya nggak bagus, teman berdua ya. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya lagu dari Kenris yang judulnya Semesta. Enjoy!

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, bentar lagi sudah mau jam 19 ya. Sudah jam-jam memang jam-jam rawan nih. Rawan untuk bergeser ya teman Pro 2 ya. Thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang sudah membersamai aku dari jam 15 ya. Tadi sudah ada info Pro 2, ada info lokal ya kan. Terus ada juga live RRI Madiun dari bintang tamunya juara 1 bintang radio 2026 ya, RRI Madiun ada Miftah Aura Ilmi dan Aptana Devrik Valda teman Pro 2. Dan terakhir di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis ya. Banyak kebersamaan yang sudah kita lewati bersama teman Pro 2, tapi kamu enggak usah sedih walaupun Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanti bakalan ada jaga malam ya, jagaan galau malam-malam ditemani sama Mahsan Hadi teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga seperti biasa ada musik live chat dari jam 19 sampai jam 20 Relay Jakarta teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada insight menarik apa di musik live chat, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Barbie baru aja umumkan merilis edisi khusus Barbie yang terinspirasi dari musisi legend Celine Dion, di mana Barbie Celine Dion ini mengenakan Heart of the Ocean. Dan boneka ini didesain dengan gaun biru panjang dan juga tatanan rambut keriting yang diikat ke atas, meniru penampilan dari Celine Dion saat tampil di ajang Oscar tahun 1998.
1: Info Pro 2.
0: M2M resmi mengumumkan tour konser 2027 yang bakal menyambangi Jakarta pada 10 April 2027 di Tennis Indoor Senayan. Meryl Larson dan juga Maroon 5 merancang tour baru ini setelah sukses menggelar rangkaian pertunjukan reuni mereka. Selain Indonesia, Lake Asia Tour ini juga akan melintasi Singapura, Manila, dan juga Hong Kong sebelum berlanjut ke Mexico City.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Nicki Zevanya yang baru aja merilis single kolaborasinya dengan Spotify Singles Holiday berjudul Merry Christmas Darling. Hal ini sekaligus tanda dimulai perjalanannya dengan label rekaman UMG atau Universal Music Group, dan ini menjadi penanda lagu pertama Nicki di mana ia memegang hak kepemilikan penuh atas rekaman masternya di bawah lisensi eksklusif dari Mercury Records atau UMG.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi. Masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak ada ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya masih ada di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lo nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lo punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau terpuruk dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa,
0: nah,
1: kan begitu kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Oh, terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Yaudah dah aja, dah. Tiba-tiba itu muncul. Padahal gak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya gak
1: ada. Ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya gak ada ya. Oke, menarik, menarik, menarik, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru banget sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan-keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesianya kental banget tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Dan suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, okay. Wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya aboknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu
0: ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa nge-heal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Oke,
1: tampar pegang. Dia sekali.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: benar, enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun. Orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu. Dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Betul. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.

0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Mm-mm, bener betul, kan? Betul. Maksudnya ketika dijanji sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih janjiin ini ada pondasinya nggak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya nggak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang. Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi? Ya?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produ yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Bener-bener, ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih. tapi bener-bener maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright, itu di next project loh.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: pikirin? Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi. Soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali. Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener. Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar-benar.
0: Benar-benar. Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit nggak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan
0: ya,
1: kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clipto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah
1: kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi, 2026 ya, selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Benar. Bener sih. Kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jaga malam masih nemenin kamu, masih barengan aku Mas Hadi. Setelah ada music live chat barengan edit di Pro 2 FM Jakarta, aku mau ngelanjutin estafet ini sampai nanti jam 12 malam. So ada musik-musik enak dan informasi seru buat kamu tentunya di malam hari ini. Kita awali jaga malam kali ini dengan satu single lagu Newong Kalah kata anak sini 82. Ada For Living dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Kita menggalau bareng-bareng hari ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Satu film yang udah keluar trailernya teman berdua, dan sebelum film ini dibuat atau syuting gitu, buku yang diadaptasi dan akhirnya ada di film ini udah laku keras di pasaran. Filmnya adalah Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati teman berdua, dan ini tuh telah membagikan trailer resmi yang diperkenalkan kisah Ale. Diperankan Benny Siregar saat merasakan kehilangan arah dan kesepian, dan diadaptasi dari novel karya Brian Krishna. Dan film garapan Kans Agus ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 12 November 2026. Tapi bukunya si Mas Brian emang laku keras gitu, akhirnya diadaptasi. Dan wajib buat ditunggu teman berdua yang mungkin sudah baca bukunya dan pengen tahu gimana sih kalau misalkan dijadiin visual gitu ya.

0: Laman Pro2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

Oke teman berdua, kamu bisa ngasih tahu lalu lintas dan cuaca di kota kamu. Surabaya masih panas banget. Kalau misalkan masih di jalan, mau mampir beli makan malam dulu juga sabi, beli kopi dulu kalau misalkan kerjaannya dibawa pulang gitu ya. Anak-anak sekarang kalau di kantor gak betah banget. Boleh banget dikasih tahu ke kita, bakalan aku spill gitu ya di daerah kamu. Dan lagu selanjutnya ada Hindia dengan Everything You Are, aku puterin buat kamu ini.

Baru 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Oke, teman berdua, dan asumsinya kamu udah nyampe rumah dan sekarang udah bersih-bersih ya. Besok masih ada kerja yang harus kamu selesaikan, teman berdua. Jadi aku masih nemenin kamu dan nanti jam 9 malam aku bakal open topic, kira-kira mau bahas apa di malam hari ini. Tapi ada Bilal Indrajaya dulu dengan Niscaya. Enjoy.

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, udah aku upload di Instagram kita di @bro2rtsby atau di WhatsApp di 0819896952. Lalu telepon nanti kalau misalkan joinannya juga bisa di 0315342353. Aplikasi Era di digital juga bisa kamu cek. Dan bakal aku bahas nanti teman Bro 2 di jaga malam gitu ya, dicek aja, dibalas aja di situ. Tapi kita puterin dulu ada Heaven dengan Iron, spesial buat kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh.

Masih di Jaga Malam barengan aku Mas Hadi di sini. Soal pulang kerja itu tuh biasanya idealnya adalah ngeluh capek atau enggak ya sekedar enggak ngapa-ngapain buat refreshing sejenak gitu teman berdua. Tapi kalau misalkan ngomongin keluh kesah gitu, idealnya ya sama orang, enggak mungkin keluh kesah sendiri teman berdua. Nah, kalau misalkan lagi capek pulang kerja, berkegiatan atau pulang kuliah, biasanya kamu berkeluh kesahnya ke siapa teman berdua? Kalau aku sih kalau berkeluh kesah ya ke pasangan, ke teman, kalau misalkan lagi nongkrong segala macam. Makanya kalau misalkan idealnya aku dalam satu minggu tuh harus ada satu kali buat pulang kerja itu langsung nongkrong. Jadi berkeluh kesah di situ apa segala macem. Jadi pulang kerja itu kayak plong gitu. Biasa belum nikah teman-teman berdua. Kalau misalkan nanti udah nikah, udah punya istri yang setiap hari di rumah gitu ya, setiap hari bisa langsung ketemu, itu bakal langsung ke istri teman-teman berdua. Kalau kamu kemana, bisa langsung di spill di Instagram kita di @pro2rdsb atau di WhatsApp di 0819896952 atau di line telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI ya, digital.

teman Pro2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?

Oke teman berdua, kita coba bacain di WhatsApp. Ada Aditya, katanya kalau aku lebih cerita ke abang. Nah, kebetulan aku lagi akrab banget sama abang akhir-akhir ini. Ya sebelumnya gak akrab dia. Kayak mempecah belah gitu ya. Requestnya juga Tamada dengan Dilema Romantika, udah disiapin buat kamu. Terus ada Jesse juga udah joinan, katanya kalau aku sama doi dong. BTW punya doi baru tuh rasanya kasmaran dan semoga gak love bombing. Bener, itu harus dijaga gitu ya. Jangan sampai hal romantis atau hal menyu-menyu itu terjadi di awal doang. Jadi kamu harus mengetahui bahwa si laki-laki ini emang benar-benar sayang sama kamu atau cuman kayak love bombing aja temen berdua. Requestnya Di Atas Meja dari Payung Teduh gitu temen berdua. Terakhir ada siapa lagi di sini? Ada Ilham, katanya lagu doang, minta diputerin Coldplay dengan Feel Like I'm Falling in Love. Oke, diputerin 3 lagu temen berdua. Dan buat kamu yang belum joinan, masih aku tungguin banget di Jaga Malam kali ini. Di WhatsApp sabi banget di 081-98-952 atau di Instagram di @pro2rrisb, lan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngedepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
2: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya? Dia nolak aku, soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
2: Udahlah, gak usah terlalu difikirin, apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Tapi capek kerja kayak gini enaknya ngemil gitu ya, sambil nonton film kalau misalkan gak ada teman cerita gitu. Kalau misalkan punya teman cerita yang ngemil sambil cerita gitu ya, keresannya apa yang dirasakan di tempat kerja sehingga kamu merasa capek gitu, teman berdua. Coba kita bacain lagi di WhatsApp. Ada Yuni katanya, kalau aku lebih cerita ke teman aja bang, lebih terbuka dan lebih jujur gitu. Tapi kalau misalkan kamu cerita ke orang lain gitu, yang mungkin notabene kamu baru kenal atau yang baru aja nongkrong, disarankan tidak teman berdua. Nantinya kalau misalkan kamu cerita dan oversharing, itu tuh bahaya banget buat keesokan hari. Ada deh, selamat bercerita gitu ya Yuni, requestnya nanti bahasa lama dengan kota ini tak sama tanpamu. Jaelah, roman-romannya, someone to talknya habis hilang nih. Terus ada siapa lagi di sini? Kita lupakan someone to talknya si Yuni ya. Ada Hilman juga udah joinan, katanya minta lagu aja, pengen puterin Yura Yunita dengan Berawal dari Tatap. Bener banget, kalau misalkan berawal dari tatap, jatuhnya cinta yang ngomong, abis itu cerita tiap hari, sharing segala macam, nikah deh.

0: Konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Teman terbaik kamu.

Ku ingin kau tahu dari Astrid, udah diputerin buat kamu teman berdua. Ku ingin kau tahu bahwa aku ini capek banget, kerjaan seharian gak kelar-kelar gitu, pulang masih diomelin segala macem, capek banget ya namanya hidup gitu teman berdua. Tapi kamu harus tahu bahwa ketika kamu lagi sepaneng, lagi stres karena apapun yang ada di kerjaan kamu atau di kuliah kamu, baiknya adalah mengeluarkan itu semua, mengeluarkan semua keluh kesah itu ke sahabat, ke pacar, atau ke orang-orang yang kamu dekat. Kalau misalkan gak kamu keluarin, ya bahaya teman berdua. Memendam itu tidak baik gitu ya teman berdua. Dan coba kita bacain lagi, ada Hendrik dari Probolinggo. Katanya gak ada tempat keluh kesah kak, tinggal ngopi sama rokokan aja. Berarti menyendiri dan menyelesaikan itu di kepala sendiri gitu teman berdua. Sebenarnya sah-sah aja, yang penting masalah itu tuh konkret dan kelar di kepala kamu gitu ya. Requestnya pengen diputerin Novia Bagdim dengan Lelaki Buaya Darat, udah disiapin buat kamu. Makasih banyak Hendrik udah joinan. Ada Noval juga udah bergabung teman berdua di WhatsApp kita. Kalau dia cukup nongkrong aja, tinggalin beban-beban itu di depan pintu, terus mari bertemu teman-teman dan berhappy dan bersukaria. Benar banget, itu harus kamu lakuin demi kewarasan kamu. Teman berdua, nongkrong tuh harus terjadi seminimal-minimalnya seminggu sekali buat kamu refreshing, stress release, ketemu teman-teman, merelakan 2 jam 3 jam kamu untuk ketemu mereka dan have fun gitu. Requestnya pengen diputerin Now featuring Ariel Osmana dengan Sesi Potret. Dua lagu udah aku siapin dan siap aku puterin buat kamu semuanya. Dan buat teman berdua jangan kemana-mana, satu jam terakhir aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Kamu bisa joinan di Instagram kita di @berdua_rsb atau di WhatsApp di 081-98-1952. Lantalfon juga sabi banget di 03153-2353 atau di aplikasi RRI ya, digital.

0: teman-teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?
1: Segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Kita geser lagi di Instagram teman berdua, ada Yuma underscore not you, katanya gak ngeluh tapi dengerin lagu yang sendu syahdunya kayak lagunya Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Home Bimba. Oke, kadang lagu juga bisa jadi stress release kita gak sih teman berdua, ketika kita lagi galau terus dengerin lagu yang emang relate banget sama keadaan kita tuh kayak worth it gitu. Terus inbluan katanya ke orang tua sih kak ceritanya, boleh ke orang tua juga Sabi, karena ketika kita cerita ke orang tua ya gak akan bocor teman berdua, gak akan doi nyeritain ke orang lain gitu. Requestnya apa yang diputerin? Traffic Jam dengan Ibu Kota. Yaudah kita puterin, ada Nabila Taqiyah dulu dengan Tak Semudah Home Bimba.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

rayuan perempuan gila dari Nadine Amiza udah aku puterin buat kamu teman berdua. Kalau ngomongin soal stres pulang kerja gitu ya, menjalani kehidupan setelah seharian menghadapi timpaan dari bos di kantor atau mengatasi dosen-dosen killer gitu, nyampe rumah kan pasti suntuk banget tuh, nggak mau ngelakuin apa-apa segala macam, dan itu tuh bisa menimbulkan stres yang berlebih teman berdua. Ini tuh juga dirasain sama Okta yang udah joinan di WhatsApp. Katanya dia juga akhir-akhir ini ngerasa stres dengan apa yang dia keluhkan di kantornya dan bingung gitu mau melakukan apa, dan cara menyampaikan stress release-nya ini juga masih nggak tahu dia mau ngapain. Nah, saranku kamu bisa ngobrol sama orang lain gitu, Sabi, atau enggak kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu sukai. Kalau misalkan kamu sukanya adalah main game, ya main game, atau kamu nonton film kesukaan kamu juga, Sabi, teman berdua. Ya at least ketika kamu nonton film atau main game, stress release-nya ada dan kamu melupakan sejenak apa yang terjadi di kehidupan nyata kamu teman berdua. Itu sih. Dan habis ini bakalan aku share gimana sih caranya kalau misalkan kamu lagi stress, kamu lagi merasakan beban yang besar di kehidupan kamu, cara ngeredainnya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi kita puterin dulu requestan dari Okta, ada Wijay 80 dengan Sudah Tahu, spesial buat kamu.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

Ngomongin soal stres atau beban yang sangat besar dan membuat kamu agak ini ya kurang produktif. Karena itu, ini tuh ada cara meredakan stres karena rutinitas yang monoton dapat dilakukan dengan mengubah sedikit pola harian, melakukan relaksasi fisik dan memberikan jeda bagi pikiran. Dan aku punya cara-cara praktis yang bisa kamu lakukan, teman bro dua. Langsung aja yang pertama, kamu bisa ubah sedikit rutinitas atau micro break. Nah, yang pertama ganti suasana. Luangkan waktu kamu 10-15 menit untuk keluar ruangan, menghirup udara segar atau berjalan-jalan.

Senin gitu ya, ada banyak meeting, ada banyak hal yang harus kamu selesain. Tapi udah berangkat aja, kamu udah gak pede teman dua-dua. Coba aja kamu berangkat kerjanya dengan rute yang berbeda. Kamu lewat mana segala macam. Atau memesan sarapan yang menunya ini beda banget dari sebelumnya kamu pesan gitu teman dua-dua. Dan selanjutnya, kamu bisa jauhkan ponsel dan device kamu selama 30 menit untuk beristirahat dari paparan informasi digital. Kamu bisa melakukan apapun, pokoknya break dulu setengah jam, kamu ngobrol kayak sama teman kerja kamu, kamu ngapain, pokoknya kamu break dulu gitu ya. Yang kedua, kamu bisa relaksasi fisik dan tubuh. Dan teknik pernapasan dalam ini, kamu bisa tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 4 detik juga, lalu coba kamu hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 detik untuk menurunkan detak jantung teman berdua. Jadi ini tuh kalau misalkan kamu lagi di rumah gitu, udah lusuh banget, mandi segala macam, boleh banget kamu coba ini gitu ya. Dan kamu juga bisa stretching-stretching tipis gitu, kayak misalkan jalan kaki di sekitar komplek rumah kamu, bersepeda juga bisa kalau misalkan kamu pengen lebih effort. Atau kalau misalkan mingguan, kamu juga bisa berenang untuk melepaskan hormon endorfin. Nah ini tuh hormon dimana dia tuh pereda stres yang paling alami banget teman berdua. Selanjutnya, kamu bisa kelola pikiran dan emosi dengan cara itu tadi yang kamu spill di aku, ngobrol, ketemu orang gitu ya teman berdua. Terus meluangkan waktu untuk hobi, ini bener banget. Misalkan kamu lagi suka menulis gitu, ya udah kamu tulis aja yang pengen kamu tulis. Kalau misalkan pengen melukis, bisa banget kamu ngelukis di situ. Berolahraga juga sabi, kamu hobinya akhir-akhir ini suka main gitar atau bermusik, kamu coba bermusik, pokoknya melakukan hobi di luar pekerjaan kantor kamu. Dan satu lagi, kalau misalkan kamu punya hobi, idealnya jangan sampai hobi kamu bisa ngasilin duit. Kalau misalkan udah ngasilin duit, berarti ada tuntutan di situ. Kalau misalkan udah ada tuntutan, berarti nggak bisa semau kamu sendiri, harus profesional. Itu juga bikin gak asik kalau menurut aku ya teman berdua. Jadi kalau menurut aku, usahakan hobi yang kamu hasilkan itu tidak ada sangkut pautnya sama duit gitu teman berdua. Karena kalau misalkan udah kayak gitu kan, ranahnya udah profesional dan harus kamu lakukan secara serius gitu teman berdua. Selanjutnya, kamu juga bisa perbaiki kualitas istirahat kamu dengan cara tidur cukup 7-8 jam setiap malam, agar tubuh dan otak dapat melakukan pemulihan secara maksimal. Dan kamu juga bisa melakukan disiplin waktu kerja. Kamu bisa membatasi pekerjaan agar enggak terbawa terus ke waktu istirahat atau jam tidur malam. Jadi treatment kerjaan dibawa pulang tuh sebenarnya gak bagus juga teman berdua. Selesain dulu terus nyampe rumah udah free, udah gak ngelakuin hal apapun, itu tuh udah the best banget gitu teman berdua. Ya udah deh, mungkin itu yang bisa aku kasih buat kamu teman berdua. Semoga membantu. Dan kalau misalkan lagi stres, tadi udah dicatat, coba kamu lakuin satu persatu deh.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Teman terbaik kamu. Teman

Ada Pongki Barata featuring Yunisara dan Press The Goo dengan Selamat Malam Dunia, mengakhiri perjumpaanku kepada kamu teman berdua. Dan thank you banget udah mau nemenin dari jam 8 malam tadi sampai mau jam 11 malam. Dan jangan khawatir, abis ini ada musik-musik enak di More Music yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. So, lagu terakhir yang bakal aku puterin buat kamu semuanya, ada Potret dari Salah Kebalik, ada Salah dari Potret maksudnya teman berdua. Ngeblank ya, namanya udah jam segini. Yaudah deh, thank you so much. Mas Andri pamit, see you next time and bye bye.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madya Surabaya. Udara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi ini edisi hari Jumat 16 Oktober 2026. Kalian bakal ditemenin sama Lizzy dan juga Rianita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sepanjang hari ini bakalan ngadain siaran dari Spada, nanti dilanjut santai siang, sore ceria, dan ditutup jaga malam. Untuk 1 jam ke depan, kita udah siapin lagu-lagu yang enak spesial buat kamu.
3: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah.

Kepulauan Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai The Father of Radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani

Cari kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go! Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
3: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Fakultas Vokasi Universitas Airlangga atau UNER menggelar program Pintar TB di Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berlangsung untuk mendukung penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Program Pintar TB merupakan singkatan dari penguatan kapasitas kader melalui integrasi terapi herbal adjuvan dan literasi radiologi. Kegiatan ini mendukung SDGs ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera. UNER berkolaborasi dengan Puskesmas Tegal Sari untuk meningkatkan kapasitas kader kesehatan dalam pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan pasien TBC. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terdapat 3.057 kasus TBC pada 2025, meningkat dibandingkan 2.940 kasus pada 2024. Program tersebut dirancang untuk membekali kader untuk pengetahuan praktis mengenai penanggulangan TBC. Pebulu tangkis tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, melaju ke perempat final Denmark Open 2026. Kepastian itu diperoleh setelah Putri mengalahkan wakil Chinese Taipei, Huang Yusun, 2 game langsung dengan skor 21-19-21-8 pada Kamis 15 Oktober 2026. Putri mengaku senang kembali menembus perempat final turnamen Lever Super 750. Pada babak perempat final yang digelar pada Jumat 16 Oktober 2026, Putri akan menghadapi unggulan asal China, Wang Ziyi. Putri bertekad tampil maksimal untuk kembali mengalahkan lawan yang pernah ditaklukannya tersebut. Putri menilai kekuatan mental menjadi salah satu aspek penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Grup musik The Kim 5 siap meramaikan industri musik tanah air melalui peluncuran single perdana berjudul Kamu pada Jumat 16 Oktober 2026. Lagu yang diciptakan Kim tersebut mengusung genre alternatif pop romance dengan mengangkat tema cinta, kerinduan, kesetiaan, serta harapan untuk membangun masa depan bersama orang terkasih. Pemilihan waktu peluncuran single ini juga memiliki makna tersendiri bagi The Kim 5. Tanggal 16 Oktober dipilih dengan mempertimbangkan momen yang berkaitan dengan perjalanan grup termasuk hari lahir mereka pada 16 September, serta tanggal kelahiran sang vokalis Kim. Momentum tersebut diharapkan menjadi bagian dari perjalanan awal grup dalam membangun eksistensi di industri musik. Melalui perilisan Kamu, The Kim 5 berharap dapat menjadikan karya perdana mereka sebagai teman bagi siapapun yang sedang jatuh cinta. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Lizzy Agustin.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, entah itu berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih ya udah memulai hari bersama Pro 2 FM. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil yang terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan pikiran positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan juga keluarga. Selamat pagi, selamat beraktivitas, teman-teman Pro 2, tetap semangat ya, tetap sehat. Dan jangan kemana-mana, bener kan Lizzie?
2: Betul banget, karena kita bakal balik lagi ngasih kamu informasi-informasi update banget nih edisi hari ini 16 Oktober 2026. So stay tune terus di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

0: Terpesona barusan udah aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan atau mungkin lagi siap-siap dandan gitu ya Re.
1: Iya benar, soalnya pagi-pagi gini tuh biasanya kan mungkin ada yang mulai masak ya kan, ada yang pergi ke pasar, ada juga yang nganter anaknya sekolah ya kan. Apapun aktivitas kamu teman Pro 2 selalu ditemenin sama Pro 2 FM, apalagi kita bakal kasih lagu-lagu yang super enak dibagiin.
0: Tuh banget, kita udah siapin playlist yang asik banget nih buat Get Ready With Me nih. Biasanya cewek-cewek tuh kalau pagi tuh ada udah sibuk, kalau misalnya boleh make up itu make up tipis-tipis gitu kan.
1: Oh iya.
0: Ada yang mungkin udah catok-catok rambutnya.
1: Iya benar. Apalagi kalau pagi-pagi gini itu yang paling penting itu pakai sunscreen.
0: Nah itu dia. Walaupun paginya belum panas ya nih Re.
1: Iya.
0: Walaupun paginya ini agak, menurut aku ini paginya sedikit enak gitu loh, karena masih sejuk.
1: Iya
0: belum
1: benar.
0: Belum menerjang terik panasnya Surabaya gitu kan.
1: Walaupun belum seberapa terik, tetap harus sedia payung sebelum hujan ya. Jadi harus pakai sunscreen atau sunblock teman Pro 2. Apalagi kamu yang aktivitasnya di luar ruangan. Nah ini wajib banget. Kalau pengen yang simple-simple bisa pakai spray aja. Okay. Ya kan?
0: Ini kayaknya Re juga pakai yang spray.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya kadang pakai spray kalau memang males ya. Terus jangan lupa di replay lagi sunscreennya tiap 3 jam sekali. Okay. Supaya menghindari kanker kulit ya. Karena memang lapisan ozon ini sudah berlubang-lubang teman Pro 2 ya. Jadi harus di replay lagi setiap 3 jam sekali supaya kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari.
0: Matahari ini jahat gitu ya. Anyway teman Pro 2, kalau kalian tuh tim yang gimana nih? Pakai sunscreennya yang spray atau yang apa namanya?
1: Oles.
0: Krim, oles.
1: Krim.
0: Gitu. Sebenarnya kalau Lizzie sih, Lizzie pakai yang oles
1: oh,
0: tuh.
1: Oh iya nggak apa-apa
0: karena
1: boleh.
0: Karena spray itu kadang tuh malahan menurut aku nih ya Re, itu dia kayak apa? Spraynya terbang-terbang, ya nggak sih, malah banyak yang terbuang daripada yang menempel ke muka ini, gitu.
1: Oh, oke. Okay. Memang yang spray ini memang agak boros, nah, ya
0: agak
1: kan?
0: Agak boncos ya.
1: Agak boncos, tapi memang lebih praktis. Memang tiap produk itu ada keunggulan dan kelemahan masing-masing.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tinggal kalian aja pilih yang mana. Kalau aku sih pilih
1: oles.
0: Kalau aku sih pilih pakai apapun asal pakai sunscreennya sambil didengar apa ditemenin Pro 2 FM pastinya.
1: Oke, baik.
0: Yaudah kalau gitu teman Pro 2, kita kasih kamu playlist-playlist yang asik banget buat get ready. Tapi get ready-nya jangan lama-lama. Ini udah mulai 6.25 takutnya mulai telat nih kalau kelamaan siap-siapnya. Pro 2.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. First I thought you were sinful.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Yuhu, teman Pro 2, comeback lagi di Hallyu, hanya satu lagu. Kamu pasti penasaran banget ya, teman-teman Pro 2. Kali ini ada siapa sih musisinya?
2: Oke, teman Pro 2 mungkin yang sudah kangen nih sama musisi yang satu ini, pengen banget, pagi ini pengen banget deh diputerin satu lagu aja dari satu musisi ini. Ada Fiersa Besari, teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu yang satu ini?
1: Iya, bener, lagu-lagunya itu fenomenal ya.
2: Bener banget.
1: Viral.
2: Betul, sering banget dijadiin backsound-backsound gitu kan.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya bener, sering banget dijadikan backsound TikTok ya.
2: TikTok, biasanya tuh tren-tren bucin.
1: Iya, bener-bener. Jadi ada tiga lagu nih yang sudah kita siapin buat kamu, teman Pro 2. Yang pertama adalah Iya ya, bukan IA ya, kebalik, Iya.
2: Iya, ini lagu terbarunya Fiersa nih, teman Pro 2, yang memang baru rilis di Agustus ini.
1: Oke.
2: Iya, ini akan bertanding ya. Iya, bakal berkompetisi atau bertanding dengan lagu Garis Terdepan dan juga April yang udah lama tapi kayaknya masih diminati banyak orang nih.
1: Oh iya, benar banget. Jadi ada tiga judul lagu, teman Pro 2, dari musisi Fiersa Besari ya. Ada Iya, Garis Terdepan, dan April. Kita udah bikin vote polling juga di Instagramnya @pro2rrisby. Jadi kamu tinggal klik aja lagu yang paling kamu suka, dan paling banyak vote-nya bakal kita puterin jam 8 pagi nanti.
2: Oke, selain di Instagram juga kalian bisa kok, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 081908952. Bisa langsung aja reply story kita, bakalan kita puterin spesial buat kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan tentunya seperti biasa ya, di sela-sela kita puterin lagu-lagu yang super enak, kita juga punya informasi terbaru, ter-up-to-date spesial buat kamu, teman Pro 2. Ternyata ya, di sela-sela banyaknya bencana ya di sekitar kita ya, ternyata ada juga loh 3 relawan yang telah gugur ya. Ini kan juga salah satu pahlawan.
1: Betul.
0: Karena memang mereka itu meninggal dunia saat berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Pro 2, tepatnya di Pusung Lingkar, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis kemarin.
1: Ya, jadi kabar duka ini belasungkawa tentunya kita sampaikan untuk para relawan yang gugur gitu dalam pengabdian ini gitu. Jadi untuk awalnya terdapat 12 orang yang memang menjadi relawan untuk memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan ini, teman Pro 2. Dan 12 orang itu termasuk masyarakat peduli api, petugas dan juga karyawan hotel setempat yang ikut turut bergabung dalam memadamkan api gitu. Nah, di kegiatan sudah dimulai dari jam 9, namun sekitar pukul 2 siang kemarin itu 6 orang dilaporkan mengalami insiden di lokasi kebakaran gitu. Sebenarnya upaya pertolongan ini sudah diberikan dengan membawa korban ini ke rumah sakit terdekat, namun memang karena memang lokasinya juga yang masih ekstrim gitu loh, Re. Jadi sedikit evakuasinya juga sedikit terhambat gitu, teman Pro 2. Namun di untuk kepolisian juga sudah, Kapolda Jatim juga sudah menyampaikan belasungkawa. Semoga insiden serupa tidak terjadi lagi, dan semoga juga kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini cepat mereda supaya tidak memakan korban-korban lainnya ya, Re.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.